Itu tadi 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini di Sate Lilit. Dan caranya sekali lagi aku kasih tahu, langsung aja ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di storynya kita langsung aja vote di situ, atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. 3 lagu dari vote terbanyak kamu, teman Pro2, aku play nanti di jam 8. Jadi vote sekarang juga, dan aku tungguin vote kamu sebanyak-banyaknya.

Halo Vigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Pancasila ini dipandang sebagai kompas pembangunan terutama buat kota Semarang. Nah ini disampaikan langsung sama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng waktu kemarin memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman Balai Kota Semarang. Nah beliau ini mengatakan kalau sebagai warga Kota Semarang, sebagai pemerintah, kemudian mereka yang mengabdi di Kota Semarang, Pancasila itu adalah kompas yang mengarahkan setiap langkah pembangunan dan kehidupan masyarakat. Karena Semarang ini kan bisa dibilang cukup diverse banget dari suku, agama.

Semarang. Well, ya tentunya juga refleksinya banyak banget kalau kita ngomongin soal Pancasila, karena sebagai dasar negaranya kita, so harus dijagain banget, terutama buat generasi muda ya, harus ngejagain banget supaya nilai-nilai Pancasila itu tetap ada terus, tetap relevan terus di zaman kapanpun itu, dimanapun itu, bisa tetap relevan.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: 5'9", brown eyes.
1: Jangan lupa vote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Langsung aja ke Instagramnya Pro2, @Pro2SMG. Atau kamu juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ya, bentar lagi soalnya 31 menit lagi. Dan boy hitungi 31 menit ngoporis. Well, persiapan buat sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kota Semarang udah hampir beres ya. Karena kan kalau provinsi itu mulainya tanggal 3, sedangkan kalau yang di kota itu kalau nggak salah mulai tanggal 8. Jadi emang udah mulai dipersiapkan. Dan ini kalau menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan, untuk regulasi, sistemnya, data pendukung, ini semuanya udah oke nih, udah siap buat dihajar ya, gak dihajar ya bahasanya ya, udah siap buat di running. Dan emang mereka ini masih ngelakuin bimbingan teknis untuk para operator sebelum jadwal resmi diumumkan ke masyarakat. Dan kemudian juga untuk yang masih ditunggu adalah hasil tes kemampuan akademik atau TKA untuk jalur prestasi SMP yang udah dirilis pemerintah pusat. Ini akan segera dimasukin ke sistemnya supaya itu bisa integrate. Nah, salah satunya emang jadi perbaikannya atau perubahannya adalah akses untuk warga luar Kota Semarang yang selama ini kalau misalnya mau daftarin anak sekolah, terutama yang SD itu ya, itu agak susah, agak kesulitan. Nah, ini tentunya juga diantisipasi karena ya pasti kan ada nih beberapa warga luar daerah yang kerja atau tinggalnya di Kota Semarang, waktu mau daftarin ke SD negeri, ada keterbatasan akses. Nah, makanya ini jadi salah satu yang diperbaiki, salah satu yang dibenerin untuk ya supaya aksesnya bisa dibuka, bisa lebih mudah untuk misalnya yang mau dari luar Kota Semarang ini untuk mendaftar di SPMB di tahun ini. Mudah-mudahan aman, tertib, sama lancar ya. Kayak di jalan ya. Tapi benar, aman pelaksanaannya, nggak ada aneh-aneh, nggak ada yang gangguan, terus juga lancar dari awal sampai akhir, dan tertib juga, nggak ada tuh yang nyogok-nyogok, nggak ada yang nitip-nitip, semuanya fair supaya itu tadi bisa masuk ke sekolah impiannya masing-masing.

0: salah satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lah kalamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Take off the clothes.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan seberang kepo, teman berdua. Kali ini kita bahas istilah yang relate banget sama perasaan kamu sehari-hari. Mood congruent memory. Mood congruent memory itu fenomena di mana suasana hati kamu tuh sekarang lagi memenuhi ingatan apa yang muncul di kepala. Jadi kalau kamu lagi sedih, yang keinget malah momen-momen sedih juga. Sebaliknya kalau lagi happy, yang muncul malah kenangan seru, lucu, dan bikin senyum sendiri. Contohnya nih, lagi hujan sendirian terus tiba-tiba keinget kenangan melo dari masa lalu, padahal biasanya gak kepikiran. Atau pas lagi ketawa bareng temen, jadi ingat momen kocak lainnya yang bahkan udah lama banget. Nah, keunikannya otak kita tuh kayak filter emosi. Dia tuh milih kenangan yang sesuai sama perasaan kita sekarang. Makanya perasaan bisa memperkuat ingatan tertentu. Mood buruk bisa bikin kita tetap hidup lagi berat-beratnya. Mood baik bisa bikin semuanya terasa lebih ringan. Tips dari Miss Kepo nih, kalau lagi bad mood, coba ubah suasana dengan musik, ngobrol, atau jalan sebentar. Karena saat mood kamu berubah, ingatan yang muncul juga bisa ikut berubah. Jadi kalau tiba-tiba kamu kejebak dengan kenangan tertentu, coba ditanya ke diri sendiri, ini karena kejadian itu atau karena mood aku sekarang? Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.
2: Dulu FM. Ini dia teman berdua, lagu terbaru.
3: Lagu terbaru.
2: Bulan ini.
3: Bulan ini. Bulan ini.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen punya bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Kabupaten Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes. Karena udah jam segini, waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi hari ini di Sate Lilit. Thank you banget yang udah ngevote lagu favoritnya. Apakah lagu favorit kamu akan aku puterin abis ini? Let's check it out. Yang ada di posisi ketiga dulu deh ya. Yang paling banyak di vote ketiga ada Anima and Lisa with Bad Angel.

dari De Abdil dengan spontan tanpa uhuy. Emang rasanya itu kalau ada yang naksir tiba-tiba tuh ternyata menyenangkan ya. Sedangkan ada kebagian wen yah doang. Ya udah deh, De Abdil, terus juga ada Bernadia, ada Anima and Lisa. Semuanya udah aku siapin buat kamu di jam 8 ini. Akan aku puterin semua abis ini. Dan pantengin terus ya, karena aku masih lanjut nemenin kamu di pagi ini. Di mana? Ya jelas dong, di sini aja. Cuma di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Pernahkah kita berpikir apa yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke? Lebih dari belasan ribu pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa, kita tetap satu nama, Indonesia. Semua itu karena lima dasar yang lahir hari ini, 81 tahun yang lalu, Pancasila. Ia bukan sekadar teks yang dibaca saat upacara. Pancasila adalah senyum ramahmu, gotong royong di kampungmu, dan toleransi di tempat ibadahmu. Ia adalah jiwa kita. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dapat dirajut sebagai identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Di hari lahir Pancasila 1 Juni, mari tanyakan pada diri sendiri. Sudahkah kita mengamalkannya hari ini? Di hari lahir Pancasila 1 Juni, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Sudahkah kita mengamalkannya hari ini?

Masih ditemani sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru melek jam segini. Yang lagi di jalan hati-hati, yang mau nyari sarapan juga kenyangkanlah perut kamu biar aktivitas dari ini tuh berjalan dengan lancar dan nyaman gitu. Karena kalau perut nggak keisi penuh, aduh rasanya mah kalau mengapa-ngapain juga mager ya. Anyway, pemerintah Kota Semarang ini terus menyiapkan ya, karena akan jadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Selain juga nyiapin venue-nya, kemudian juga nyiapin hospitality buat ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Mereka juga ngegandeng Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA untuk menghadirkan program Heritage Tour Wisata Religi. Jadi sebenarnya gini, karena Semarang ini kan bisa dibilang punya sejarah yang cukup panjang terhadap peradaban Islam dan emang jadi salah satu wajah toleransi juga di Indonesia, makanya ini bisa jadi momentum yang pas gitu. Dan ini kalau menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, karena kan Semarang ini kan dibangun dari berbagai peradaban, nah dengan mengadakan Heritage Tour Religi, harapannya adalah para tamu MTQ ya yang berasal dari seluruh Indonesia ini nanti itu bisa mengikuti nih perjalanan gimana sih penyebaran Islam di Semarang, kemudian juga semangat kerukunan yang ada di Kota Semarang ini kayak gimana sampai saat ini. Dan programnya macam-macam, ada dari makam Sunan Terboyo, terus juga makam Kiai Haji Soleh Darat, makam Kiai Ageng Pandanaran, sampai Masjid Kauman Semarang dan lain sebagainya, termasuk juga buat wisata heritage yang menghubungkan kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, Gereja Belenduk sampai Pura Agung Girinata, yang emang tempat-tempat yang tadi aku sebutin ini adalah bentuk keragaman budaya dan keagamaan yang ada di Kota Semarang. Well, jadi emang efeknya macam-macam juga yang sebenarnya diincar ya, bukan cuma jadi tuan rumah yang baik, tapi sekaligus menyosialisasikan atau juga mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Semarang, karena Semarang ini, yaitu tadi yang sempat aku sebut, kulturnya banyak banget, berasal dari berbagai latar belakang, akhirnya bisa diperkenalkan ke seluruh Indonesia.

Indonesia Top 20 minggu ini nomor 3 Gia Indrawari 1000 kali. Nomor 2-nya Dia dan Indrawari.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top 20 ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal, Keliling.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Pameran yang satu ini mungkin bisa jadi pilihan kamu di minggu ini berarti ya, yang bisa kamu datengin, dan ini letaknya adalah di Kota Lama Semarang, yaitu pameran Filateli bertema dalam cengkeraman saudara tua jejak perudukan Jepang di Indonesia dalam arsip Filateli 1942-1945. Nah, ini sebenarnya adalah pameran Filateli yang memang temanya adalah tentang perudukan Jepang di Indonesia. Jadi dari koleksi perangko, surat, arsip komunikasi. Jadi kita kayak diajak flashback ke tahun 1942 sampai 1945 tentang gimana sih masa perudukan Jepang di Indonesia itu seperti apa. Dan ini diadain oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama dengan pemerintah Kota Semarang. Di hari Minggu kemarin, tanggal 31 itu dibuka. Dan ini juga dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, dan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. Nah, Bu Alin bilang kalau ini masyarakat nggak boleh melupain perjalanan sejarah bangsa, dan arsip filateli itu jadi salah satu media penting untuk kita bisa tahu nih, bisa paham ya bagaimana sih sebenarnya apa yang pernah dialami Indonesia, sejarahnya di masa lalu pernah kayak gimana istilahnya ya. Baby ngomongnya kayak gimana ya. Karena menarik banget sih ya. Karena itu kan nunjukin gimana sih apa yang terjadi saat itu waktu tahun-tahun segitu ketika Jepang itu sedang menduduki Indonesia. Gimana mereka ini mengontrol arus informasi masyarakat, dan ini bisa jadi pembelajaran terutama buat anak muda. Yang jelas banget kita nggak ngalamin tuh di zaman itu. Taunya mungkin kalau di sekolah ada pelajaran sejarah atau mungkin pelajaran PPKN gitu ya. Tapi sekarang kita bisa lihat kira-kira seperti apa sih di masa itu. Sedangkan kalau menurut Menteri Kebudayaan Rafat Lizon, jadi emang masa pendudukan Jepang itu kan jadi salah satu periode yang cukup berat buat sejarah Indonesia. Dan kalau ngeliatin dari catatan sejarahnya, ini kan macam-macam juga yang terjadi. Nah, makanya emang salah satu yang mungkin bisa dilakukan adalah untuk belajar dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ini diadain di Rumah Pohon di Kota Lama Semarang dari tanggal 31 Mei sampai 7 Juni 2026, dan ini dibuka buat umum.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada beberapa pasar di Kota Semarang yang emang udah direvitalisasi ya. Ini maksudnya adalah pasar tradisional, tapi sayang ini masih belum sepenuhnya mengubah pola perdagangan yang ternyata masih ramenya cuma di jam-jam tertentu dan secara aktivitasnya nggak terlalu tinggi gitu. Padahal harapannya adalah dengan direvitalisasi dari Dinas Perdagangan Kota Semarang, ini harusnya bisa jadi pusat aktivitas ekonominya masyarakat. Contohnya di Pasar Bulu, kalau misalnya di siang hari, ini aktivitasnya agak menurun dibandingkan dengan pagi hari. Cuma biasanya yang lumayan ramai itu di area basementnya. Sedangkan kalau jual belinya masih kurang banyak gitu. Makanya emang jadi salah satu yang jadi concern. Dan ini kalau menurut Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniceto Magno da Silva, beliau ini mengakui kalau masih banyak kios di Pasar Bulu ini yang belum beroperasi dengan optimal gitu. Termasuk juga yang ada di Pasar Peterongan. Ini jadi dua pasar yang punya perhatian khusus dari Dinas Perdagangan supaya bisa jadi pusat perdagangan yang hidup dan ramai ya. Bukan cuma jalan aja secara operasional, tapi juga ya itu tadi, bisa hidup, bisa ramai. Dan karena udah direvitalisasi, orang-orang bisa pada datang ke situ. Nah, lagi banyak konsep yang dipertimbangkan, termasuk salah satunya adalah mengadopsi pengelolaan seperti kayak kalau di Bali itu ada Krishna tuh ya, salah satunya yang ngegabungin antara pasar tradisional dengan sentra produk UMKM modern. Jadi dikolaborasiin gitu. Salah satu yang jadi konsep yang direncanain adalah seperti itu ya, tapi masih belum tahu karena masih dimatengin kurang lebih kayak gimana, karena udah direvitalisasi lebih modern. Kalau kata beliau harus ada perubahan konsep supaya itu tadi orangnya banyak yang datang, pasarnya hidup, ekonominya jalan. Karena ya itu tadi ya, karena emang butuhnya adalah ini bisa jadi pusat ekonomi buat masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Dermansyah, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

timnas Indonesia U19 berhasil membantai Myanmar dengan skor 3-0 di laga pertama grup A Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara. Satu gol dari Arhan Kaka, dua gol sisanya brace dari Dimas Adi. Gokil banget sih emang ya kalau ngeliatin bahwa ini start yang bagus sebenarnya ya. Karena kalau di pertandingan pertama menang ya harapannya di pertandingan berikutnya bisa lebih enteng sebenarnya karena startnya udah oke. Cuma ternyata kalau kemarin aku ngeliatin pertandingannya full dari awal sampai akhir, ngeliatin raut mukanya Coach Nova Arianto kayak agak ada yang, aduh nih kayaknya agak ada sesuatu yang dipikirin gitu, kayak agak kurang seneng. Dan ternyata benar, Coach Nova ini emang mengakui kalau ada hal yang bikin sebenarnya bikin dia kecewa juga karena pasti bersyukur dapat 3 poin di awal. Dan pasti gak gampang, karena di pertandingan pertama ada pemain yang nervous, mentalnya masih agak kurang oke. Cuma emang masih ada beberapa skema atau taktik yang gak berjalan dengan baik di para pemain gitu. Karena emang ada beberapa yang nguasain bola, lepas, salah passing, terus sprint juga gak dilakuin, gak mau gerak. Nah ini tentunya bikin Coach Nova agak kecewa. Dan harapannya nanti di pertandingan berikutnya lawan Timor Leste, yang Coach Nova juga udah bilang kalau akan ada rotasi yang dilakuin. Karena kan ini lawan Myanmar, Timor Leste sama Vietnam. Ini Vietnam kan lumayan nih. Jadi kayaknya akan di pertandingan berikutnya akan rotasi banyak. Karena kalau aku juga sempat baca, Coach Nova ini bilang kalau di Piala AFF ini sebenarnya salah satu targetnya adalah memberikan kesempatan buat para pemain U19 ini untuk main supaya nanti di kualifikasi mereka juga udah lebih solid gitu istilahnya ya. Kita berharap mudah-mudahan bisa melaju sejauh mungkin, siapa tahu juara karena di edisi sebelumnya jadi juara. Mudah-mudahan karena ini tuan rumahnya juga di Indonesia, harapannya ya tadi bisa mempertahankan gelar dan bisa memuluskan jalan karena nanti selanjutnya ada kualifikasi Piala Asia, nembus Piala Asia, Piala Dunia, siapa tahu kan ya.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen punya bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Masih di Spara, selamat pagi teman Produa. Selamat pagi dan selamat pagi. Jam 9:15. Udah sarapan? Semoga udah. Udah sampai tempat tujuan kamu? Udah, mudah-mudahan ya. Udah bangun. Lagi-lagi tangi popieto lah. Tapi kalau kita ngomongin soal kemarin kan hari lahir Pancasila. Pancasila tuh alat pemersatu bangsa. Makanya harus dijagain bener-bener dan bisa dibilang jadi pegangan penting kita untuk menghadapi berbagai masalah yang ada, berbagai persoalan yang ada kesini-kesini, walaupun udah dari lama banget lahirnya, tapi sampai sekarang masih relate juga, masih relevan, apalagi di tengah masyarakat kayak di Semarang, kayak di Jawa Tengah yang emang secara suku, agama, ras, latar belakang, bahasa dan lain sebagainya ini cukup beragam gitu. Dan tentunya juga kalau kita ngomongin soal keberagaman, salah satu emang paling mencolok juga selain suku yaitu adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ini harus tetap dijaga dengan baik, harus tetap rukun satu sama lain karena ya apa? Ya karena kita Indonesia gitu. Dan kalau di apa namanya di Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa dan juga ada persatuan Indonesia, harus jagain benar-benar. Nah, abis ini aku bakal ngobrol sama seorang, kita bakal ngobrolin karena masih ada bau-baunya hari lahir Pancasila, kita bakal ngobrolin soal gimana sih relevansinya dari nilai-nilai Pancasila ini terhadap konsep moderasi beragama. Sama siapa? Abis ini, kembali stay tune di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Selama Pro 2, kereta api jadi moda transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop Aan Jan Wilsloot van de Biel, atas prakarsa Netherlands Indies Purwijk Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tanggung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

0: Balik lagi di Spada, selamat pagi teman Pro2. Dan kita akan ngobrolin soal relevansi nilai Pancasila terhadap moderasi beragama. Dan di line telepon aku pagi ini, aku udah tersambung barengan sama seorang yang akan aku ajakin ngobrol. Ada Nicholas Ferenon Ardani Lukmana. Dia ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kita sapa dulu yuk, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pro2 FM Semarang.
0: Alright, ini panggilannya berarti Nicholas atau siapa nih berarti?
1: Iya betul, saya biasa dipanggil Nicholas.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini Nicholas?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, kita ngobrolin soal Pancasila dan juga moderasi beragama. Karena kalau kita kemarin kan baru aja nih hari lahir Pancasila. Terus juga bisa dibilang salah satu yang emang jadi isu yang paling sering kita dengar adalah soal keberagaman ini Nicholas nih. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin Pancasila dan moderasi beragama, ini kenapa sih masih relevan buat kita bahas sampai sekarang ini tuh? Kenapa sih kalau menurut kamu?
1: Kalau menurut aku pribadi, sesuatu hal yang masih menjadi sebuah problematika itu akan selalu relevan untuk dibahas, Kak. Yang kita pahami sampai sekarang adalah ketegangan antara keberagaman agama dan juga nilai-nilai relevansi dari Pancasila itu masih menjadi sebuah dinamika gitu. Dan selagi ini menjadi sebuah dinamika, maka akan tetap relevan untuk dibahas.
0: Karena selagi masih jadi pembahasan orang-orang gitu ya, ini akan
1: betul
0: masih tetap
1: banget
0: akan jadi pembahasan juga ya. Apalagi kalau ngeliatin beberapa waktu, ya mungkin bukan di saat-saat ini juga, tapi sebelum-sebelumnya deh banyak banget masalah soal isu agama, isu kebangsaan juga. Kalau kamu ngeliatnya gimana sih, Klas?
1: Isu-isu kebangsaan dan isu-isu keberagaman agama itu kan sebetulnya terjadi karena masyarakatnya yang plural. Ketegangan antar, ya kita misalkan menganut agama A, maka kita akan memperjuangkan sebagaimana mungkin agama kita itu ya menjadi agama yang paling baik di mata masyarakat. Itu kan kurang lebih sudut pandang jangka pendek dari seseorang. Saya rasa sih rata-rata seperti itu. Itu yang menjadikan hal ini sebagai dinamika yang menarik gitu.
0: Oke, karena ya kita mungkin ngerasa kalau yang kita imani atau yang kita yakini itu lebih benar dibandingkan dengan yang lain gitu ya Klas ya.
1: Betul, dan itu sebetulnya wajar Kak, kalau menurut saya.
0: Oke, something
1: kita,
0: yang
1: kita iya, something yang maksudnya ketika kita mengimani A, ya itu yang paling kita yakini. Nah, tapi respon eksternalnya, respon keluarnya itu yang perlu kita negosiasi.
0: Karena kadang kalau kita ngerasa suatu benar, itu sebenarnya bukan cuma termsnya, bukan cuma soal agama aja, tapi kalau kita yakin sama suatu benar tuh, emang manusia tuh kayak over ngebelainnya tuh kadang sampai ada yang berlebihan gitu ya, Klas ya.
1: Kadang-kadang mungkin gitu ya kayak kalau kita ngeliat di Indonesia sendiri mungkin nggak hanya di Indonesia bahkan
0: tapi memang mostly kan kayak gitu. Nah kita kalau ngomongin Pancasila dan juga moderasi beragama jelas kaitannya tadi aku sempat mention nih waktu sebelum aku ngobrol sempat mention kalau ya salah satunya ada ketuhanan yang maha esa di sila pertama, terus juga persatuan Indonesia juga ada di sila ketiga. Sebenarnya hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan konsep moderasi beragama, kalau yang kamu lihat nih Nicholas kayak gimana sih?
1: Jadi gini Kak, kalau saya melihat nilai-nilai Pancasila ini bisa diterapkan menjadi jalan, menjadi fundamental kenapa ketegangan antar agama ini bisa dicari jalan tengahnya. Fundamentalnya itu adalah dengan Pancasila ini. Oleh karenanya sebetulnya Pancasila ini bisa memberikan indikator seberapa jauh kita bisa menoleransi sesuatu. Dan ini dalam konteks kebangsaan. Kalau dalam keagamaan mungkin masing-masing itu sudah memiliki, kalau bahasa kita ya, pakemnya sendiri begitu Kak. Kalau dalam konteks kebangsaan, kita bisa menggunakan Pancasila ini sebagai indikator toleransinya. Kurang lebih begitu Kak.
0: Jadi kita bisa ngelihat apakah kita ini udah cukup toleran. Kalau soal keagamaan mungkin masing-masing ya, tapi kalau dari sudut pandang kebangsaan, kita udah cukup toleran atau enggak, itu bisa dilihat ketika kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Gitu enggak, Klas, sebenarnya?
1: Iya, sebetulnya begitu. Karena apa? Nilai-nilai keagamaan itu kan ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak bisa ditoleransi.
0: Yes.
1: Dan itu juga masing-masing agama itu berbeda-beda. Tapi tolak ukur Pancasila itu adalah bukan terhadap agamanya. Artinya Pancasila ini adalah sesuatu hal yang abstrak, bisa diterapkan di masyarakat yang beragama A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya gitu.
0: Oke, nah tapi kita masuk ke salah satu sila yang tadi mungkin sebenarnya agak relate sama yang kita bahas barusan nih, karena istilahnya adalah kita seberapa tolerannya bisa kita lihat, bisa kita buktikan dengan kita menerapkan ya nilai-nilai yang ada di Pancasila. Salah satunya ketuhanan yang maha esa. Sebenarnya kalau kita ngelihat ini bisa jadi landasan gak sih untuk kita bisa berperilaku untuk saling menghormati antar umat ataupun mungkin juga sesama umat beragama? Kalau kamu ngelihatnya gimana, Klas?
1: Kalau menurut aku itu harus, Kak. Karena kan mungkin kita kelas balik gitu ya, kayak yes. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA aja. Itu pasti kita membahas di PKN maupun PKN, membahas tentang bagaimana sila pertama ini menjadi dasar fundamental. Dan kalau misalkan kita dulu SD nih, Kak, kalau misalkan kita disuruh cari contoh penerapan sila pertama, pasti adalah untuk mentoleransi keberagaman agama di Indonesia. Nah, ini artinya doktrinalnya Pancasila ini adalah yang sering digulung beberapa kali tentang bagaimana ini kita menjaga ketegangan antar umat beragama. Karena apa? Kita perlu pahami bahwa di Indonesia ini masyarakatnya sangat-sangat plural gitu, yes. Kak.
0: Nah, udah diulang-ulang terus setiap kita belajar, bahkan mungkin ya kalau di kuliah masih dapat PKN ya istilahnya ya, masih dapat kewarganegaraan juga. Sebenarnya iya. Juga di-remind terus untuk ya kita tetap menjaga toleransi, bahkan kalau di sila pertama pasti tanyain contohnya apa? Ya menjaga hubungan sesama umat beragama gitu agama, istilahnya ya. Oke. Nah, kalau stance-nya sebagai kamu anak hukum nih ya, kan karena kamu anak hukum nih, Niklas nih. Sebenarnya kalau ngeliatin Pancasila sebagai apa ya, kalau aku bisa bilang posisinya ketika kita ngomongin soal di Indonesia kan yang jadi salah satu isunya adalah kebebasan beragama, kemudian juga toleransi, harmonisasi masyarakat, ini posisinya kayak gimana sih kalau kamu ngelihatnya?
1: Kalau kita bisa melihat secara sejarah begitu ya, Kak ya. Perumus Pancasila ini dia tidak menciptakan Pancasila, tapi lebih ke mencari intisari-intisari yang ada dan hidup di masyarakat, lalu dirumuskan dalam beberapa kalimat, dalam 5 kalimat. Oleh karenanya, sebetulnya nilai-nilai Pancasila ini kan nilai-nilai yang hidupnya sudah ada, yang sudah mapan di Indonesia. Oleh karenanya, ketika aku melihat sebagai mahasiswa hukum, ya Pancasila ini bisa kita jadikan sebagai kemana sih Indonesia ini diharapkan, bagaimana sih masyarakat Indonesia ini dari dulu sampai sekarang, dari masa lalu sampai masa yang akan datang, masa yang diharapkan. Karena pola dari masyarakat Indonesia itu sudah diindikasikan, sudah diukur oleh perumus-perumus Pancasila bahwa saya nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang hidup dan bukan nilai-nilai yang diciptakan begitu.
0: Nah, karena apalagi juga kalau kita liatin sejarahnya bahwa yang ngerumusin ini juga beragam juga ya, Niklas ya?
1: Iya, benar banget itu.
0: Nah, yang merumuskan Pancasila kan beragam banget, dan bahkan yang dulu kan sempat mungkin flashback belajar sejarah dikit itu bahkan sila pertamanya aja akhirnya jadi Ketuhanan Yang Maha Esa karena ya juga untuk merangkul semuanya gitu istilahnya ya.
1: Iya.
0: Nah, itu dia. Nah, kalau kita ngomongin soal tadi juga sempat aku tanyain juga soal kebebasan beragama. Di satu sisi kan emang kita ini kan bisa dibilang cukup bebas nih untuk menjalankan kita beragama, kita berkeyakinan di Indonesia, tapi di satu sisi kan kita juga harus menjaga kerukunan. Nah, peran dari moderasi beragama, kalau menurut kamu untuk bisa meling dua hal itu tadi, ini seperti apa sih?
1: Peran moderasi beragama menurut saya pribadi adalah ketika kita paham bahwasannya ketegangan itu perlu dicari jalan tengahnya, karena kan itu filosofi dari moderasi.
0: Yes.
1: Artinya kalau secara sederhana ya dia tidak terlalu ke kanan, dia tidak terlalu ke kiri. Bahkan saya rasa dalam konteks keagamaan pun moderasi beragama ini merupakan hal yang seharusnya dilandasi dalam masyarakat, harusnya menjadi pondasi di masyarakat. Karena apa? Karena dalam titik kita yang moderat, di titik kita moderat itu adalah titik di mana kita paling aman sebetulnya menjadi masyarakat. Karena kalau kita ekstrim kanan bahasanya, kita akan menjadi ekstremis. Ekstremis kanan yang dalam artian outputnya ini akan menjadi buruk. Mungkin kalau secara singkat saya akan cerita mungkin terorisme dan lain sebagainya. Kalau dia mentok kiri, ini jadi tidak memiliki pegangan, yang mana yang menjadi liar, yang menjadi bola liar adalah konteks keagamaannya. Karena dia terlalu membebaskan, kalau mungkin bahasa yang lebih sering digunakan adalah terlalu liberal dan lain sebagainya. Yang artinya sebetulnya dalam konteks keagamaan dan kebangsaan, titik moderat itu adalah titik yang paling aman.
0: Ah, itu dia. Titik moderat adalah titik yang paling aman justru ini, Klos, ya?
1: Betul.
0: Oke, karena aku beberapa kali ini akhirnya dapat penjelasan kalau ya akhirnya kalau kita ngomongin soal moderasi beragama ya hitungannya adalah gimana kita ini nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri, karena ternyata itu tadi kalau kita terlalu kanan ya itu nanti jadinya jatuhnya hal-hal yang berbau ekstrim yang cukup lumayan, sedangkan di kiri kita jadi terlalu bebas gitu ya untuk banyak hal gitu ya.
1: Betul banget.
0: Oke, ini kelas jangan ditutup dulu teleponnya, kita break sebentar, nanti kita lanjutin lagi di sini ya.
1: Oke.
0: Oke, so teman Pro 2 gimana station terus karena aku masih lanjut ngobrol bareng sama Niklas pagi ini cuma di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pagi ini kita masih ngobrolin soal relevansi nilai Pancasila terhadap moderasi beragama, masih barengan sama Niklas Feranon Areni Lukmana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Niklas, kita lanjut lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, ini aku jujur baru setelah beberapa kali ngobrolin soal moderasi beragama, baru tahu kenapa kita nggak boleh ke kanan dan ke kiri. Itu tadi akhirnya penjelasannya Niklas yang akhirnya, oh ternyata gini tuh maksudnya ya. Tapi gini nih, salah satu yang sering muncul atau mungkin anggapan yang mungkin dari sebagian orang yang suka masih ada. Kalau kita ngomongin toleransi, itu tuh kita jadi kayak, oh berarti kita ingin agama lain dong, berarti kita apa namanya secara ininya keimanan jadi berkurang dan segala macam. Sebenarnya pandangan kayak gitu tuh tepat nggak sih Klas kalau menurut kamu?
1: That's why tadi aku sempat ngomong bahwasannya dalam konteks keagamaan, artinya dalam konteks agama A, B, C, itu ada sesuatu yang dapat ditoleransi, ada sesuatu yang tidak dapat ditoleransi. Nah, hal inilah yang nanti menjadi tolak ukur bola mana yang masih perlu kita pegang dan bola mana yang masih bisa kita pertimbangkan gitu.
0: Alright, kamu boleh kasih contoh nggak nih kira-kira mungkin orang ada yang belum tahu kira-kira apa yang bisa dan yang enggak nih kalau dari sudut pandang kamu nih Niklas nih.
1: Oke, dalam contoh keberagaman misalnya adalah agama saya pribadi, saya beragama Islam, mungkin sesuatu yang menjadi pegangan betul adalah kita tidak bisa menoleransikan akidah. Tapi hal-hal yang terjadi dalam masyarakat, mungkin sekedar kita menyapa dan mungkin berbicara, ngobrol dengan teman yang berbeda agama, itu bukan hal yang bisa dibilang akan mengganggu iman kami gitu. Ketika sesuatu hal itu terjadi untuk langgengan masyarakat pun tidak merugikan umat agama tertentu, saya rasa di titik itulah kita masih bisa menegosiasikan seberapa jauh ketegangan ini dapat ditoleransi. Karena kalau kita bisa break poin per poin, ini akan menjadi sangat rumit. Karena sebetulnya kita tuh tahu, dengan kedalaman ilmu yang kita jalani, kita sebetulnya sudah tahu mana yang sebetulnya boleh dan mana sesuatu yang tidak boleh. Atau enggak gini lah, tidak usah kita menggunakan mungkin keilmuan agama dan lain sebagainya. Kalau misalkan dalam konteks moderasi beragama, cobalah kita pegang agama rata-rata di tangan kita, tapi kita melihat lawan bicara kita ini juga manusia.
0: Yes.
1: Ini bukan kertas kosong yang kita bicarakan di depan ini. Oleh karenanya yang perlu kita pertimbangkan adalah tidak hanya agamanya, tidak hanya latar belakangnya, sebatas dia adalah seorang manusia yang memiliki hak juga. Gitu. Kurang lebih begitu kak.
0: Berarti memandang ya sebagai sesama manusia ya kita harus memperlakukannya juga dengan baik gitu ya, nggak yang
1: yes, oh of course.
0: Kalau misalnya kita bergaul sama ini nanti ikut jadi kayak gini ya nggak juga kayak begitu dong ya.
1: Sebetulnya itu yang kontradiktif. Ketika orang memperjuangkan imannya dan dia berstatement seperti itu, justru dia telah kehilangan imannya sebetulnya.
0: Waduh,
1: karena dia ragu.
0: Bener juga sih, make sense sih kalau dipikir-pikir ya, karena ya udah nggak zaman lah kita membedakan pergaulan tuh supaya apa namanya nanti ngikut jadi ini, nggak juga kayak begitu, nggak otomatis juga kayak begitu. Tapi kalau kita ngeliatin challenge-nya saat ini untuk bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya emang berhubungan juga dengan konsep moderasi beragama, khususnya juga yang emang berhubungan soal toleransi dan sebagainya di generasi muda nih, apa sih tantangannya kalau zaman sekarang ini?
1: Kalau zaman sekarang di era globalisasi dan juga ini kan di era teknologi yang tidak terbatas.
0: Benar, benar.
1: Saya ingat sekali slogan dunia ada di genggaman tangan itu mulai kurang lebih saya SD lah. Itu di 2016, dunia ada di genggaman tangan. Mungkin sebelum-sebelumnya pun sudah ada. Dengan ketidakterbatasan informasi, artinya informasinya ini sangat-sangat tidak terbatas, keluar masuk lain sebagainya, setiap orang bisa menciptakan A, B, C, menciptakan statement saya maksud, dan setiap orang bisa menerima statement dari manapun, dari luar, ini akan menimbulkan pengaruh-pengaruh yang sebetulnya tidak sesuai dengan bagaimana masyarakat di Indonesia itu sendiri. Saya ambil contoh seperti ini, banyak budaya-budaya sebetulnya kita itu tidak terbiasa dengan hal tersebut, tapi karena itu dinormalize itu bukan secara langsung mereka, aku oke kok sama ini, aku bisa menerima ini, kok enggak, tapi dengan cara apa? Ini melalui peningkatan dopamin secara tidak langsung mungkin. Bisa dengan film, bisa dengan podcast. Apalagi kita melihat di video-video pendek sekarang, 15 detik, 30 detik, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat memungkinkan untuk menjadi media informasi dari luar untuk masuk ke Indonesia, baik Indonesia dari Indonesia untuk keluar. Kurang lebih begitu, karena memang era sekarang ini di era yang kita informasi itu sangat-sangat tidak terbatas. Potensinya adalah bagaimana kalau saya melihat di Indonesia sendiri ya, kecenderungan generasi saya itu sudah tidak lagi cenderung kanan, tapi agak-agak tengah, cenderung kiri. Saya takutnya ini makin lama makin kiri gitu.
0: Benar juga, berarti bisa dibilang ya dengan paparan informasi yang unlimited lah istilahnya, nggak terbatas dimanapun itu, dan media sosial nih terutama sebenarnya punya peran yang penting, yang di satu sisi justru malah jadi challenge juga nih Yannick,
1: krusial.
0: Okay. Krusial berarti hitungannya ya.
1: Iya.
0: Okay. Nah, terus kita kalau ngomongin juga soal apa sih yang mungkin bisa kita lakuin? Gimana sih mungkin anak-anak muda, generasi muda ini bisa berperan untuk bisa menjaga nih kerukunan antar umat, menjaga budaya saling menghormati satu sama lain? Mungkin dari sudut pandang kamu, Niklas, apa yang bisa dilakuin sih?
1: Okay. Tadi aku udah sempat spoiler, itu adalah salah satu yang menurutku langkah nyata, fundamental, sederhana. Yaitu adalah Okay, kita anggap aja lawan bicara kita ini, dia juga seorang manusia yang perlu kita hargai. Kita perlakukanlah dia seperti kita ingin diperlakukan. Kan itu kalau orang tua kita bilang selalu seperti itu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi, sebetulnya, dengan kita, ini kaitannya pasti dengan hak asasi manusia tentang kebebasan beragama dan lain sebagainya, karena ini haknya harus dijamin oleh negara.
0: Benar.
1: Oleh karenanya, ketika kita melihat seseorang itu, okay, seseorang ini beda agamanya nih. Kalau memang kalian, mungkin kalau di antara kita ada yang sampai di titik tidak ingin berbicara dengan orang yang beragama lain, ya sudah, kita kalau misalkan kita harus berprinsip seperti itu, okay lah. Tapi jangan sampai itu menyakiti saudara sebangsa kita. Misalkan, saya gak mau ngobrol sama kamu karena kamu beda agama dengan saya. Ini kan terlalu ekstrim. Kalau memang seperti itu, kita hargailah sebagai dia sebagai manusia. Dia memiliki hak untuk beragama juga. Kita juga memiliki prinsip. Dalam contoh tadi adalah kita memiliki prinsip tidak ingin berbicara dengan orang yang berbeda agama. Langkahnya sederhana. Kenapa tidak kita saja yang menghindar? Kenapa tidak kita saja yang menjauh? Kenapa harus kita lontarkan bola panas itu ke lawan bicara kita? Yang terjadi adalah nanti adalah polarisasi yang tidak berujung. Ketika ini selalu dilanjutkan.
0: Itu kadang manusia kadang suka intrusif thoughtnya jalan, akhirnya diomongin gitu. Padahal mas sebenernya gak perlu diomongin itu. Kayak begitu ya.
1: Kalau dipikir itu contoh ekstrimnya lah kalau saya bilang.
0: Iya, pakai dibilang aku gak mau karena kamu ini. Jangan begitulah.
1: Cukup janggal ya kita dengernya.
0: Jujur
1: ya.
0: Janggal sih kalau kayak begitu ya. Masa diomongin sih. Nih mas, terakhir nih sebelum kita udahan di pagi ini, mungkin singkat aja, apa yang mungkin jadi pesan kamu buat anak muda dimanapun itu yang lagi dengerin, buat generasi muda, untuk kita tetap menjaga nilai-nilai Pancasila, tetap menjaga nilai-nilai moderasi beragama, tetap menjaga toleransi satu sama lain. Apa pesan kamu, Niklas?
1: Pesanku adalah bagaimana hebatnya pendahulu-pendahulu kita, pejuang-pejuang bangsa, merumuskan Pancasila yang sebegitu indahnya, yang saya tidak mau menyebutkannya sebagai sebuah ironi, namun banyak orang-orang yang memperdebatkan tentang Pancasila ini tidak bisa dijadikan ideologi bangsa pada saat ini. Saya ingin berpesan, mungkin terutama kepada diri saya sendiri, dan ini mungkin saya bisa sebarkan juga, silakan mau diterima atau tidak. Kiranya marilah kita berpikir secara rasional, tidaklah mungkin bangsa Indonesia ini hidup dengan rukun apabila kita tidak menerapkan nilai Pancasila dan juga nilai moderasi beragama. Karena apa? Di Indonesia saat ini, yang sudah diakui keberadaan agama itu, sudah ada 6 entitas agama. Dan kalau kita maknai, bukan berarti Indonesia ini percaya 6 Tuhan gitu loh.
0: Benar.
1: Bukan artinya Indonesia itu harus hanya percaya satu Tuhan. Karena apa? pesan singkat yang mau sampaikan, yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita menjaga ketegangan, bagaimana kita menjaga, kalau dalam agama saya adalah menjaga, kita tetap menjaga iman dan akidah, dan janganlah gara-gara ketipisan iman kita, gara-gara ketidakmampuan kita menjaga iman kita, kita jadi merugikan saudara sebangsa kita.
0: Aduh, dalam ini. Simpel tapi dalam nih kata-katanya Nicholas nih. Nicholas, makasih banget pagi ini udah ngobrol-ngobrol sama aku dan teman Pro 2. Semoga makin tercerahkan lagi untuk kita bisa ngejaga nilai Pancasila dan ngejaga moderasi beragama, khususnya itu tadi ya, sesama manusia ya tetap harus saling hargain gitu ya Nicholas ya.
1: Betul. Okay. Terima kasih juga.
0: Kita ketemu next time ya Nicholas, kita ngobrolin yang lainnya juga ya.
1: Oke, okay, thank you Pro 2.
0: Oke, okay, thank you banget sekali Nicholas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Nah, dan juga tugas aku udah selesai buat nemenin kamu. Abis ini, Jeffrey Araskan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Terus santai siang juga. Pokoknya siapin requestan kamu abis ini ya. Selamat nikmatin hari ini. Semoga jadi hari yang baik buat kamu. Faris Magza pamit. Thanks for listening. And peace out. Bye.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Haji dan Umroh mulai memulangkan jemaah haji Indonesia gelombang pertama. Hal ini dilakukan secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Juru bicara Kemenhaj Maria Asegaf mengatakan sebanyak 12 kloter jemaah telah diberangkatkan pada Senin 1 Juni 2026. Menurut Maria, pihaknya terus mengawal seluruh proses pergerakan jemaah agar tetap tertib. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Batang melaksanakan penyerahan resmi usia remisi usia di atas 70 tahun tahun 2026 kepada warga binaan. Pemberian remisi itu merupakan bentuk penghargaan negara terhadap narapidana lanjut usia yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Lapas Kelas 2B Batang Nur Hamdan menyampaikan, pemberian remisi ini merupakan wujud nyata kepedulian negara dan pemenuhan hak bagi warga binaan, khususnya bagi mereka yang telah memasuki usia lanjut.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Timnas Indonesia U19 mengawali kiprahnya di Piala AFF U19 2026 dengan hasil positif pada Senin 1 Juni 2026. Ini setelah skuad Garuda Muda berhasil menundukkan Myanmar 3-0 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang. Kedua tim bergabung di grup A Piala AFF U19 bersama Vietnam dan Timor Leste. Pada laga melawan Myanmar, anak-anak asuhan pelatih Nova Arianto itu tampil dominan sejak awal pertandingan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hit List.
1: Sembilan lima koma tiga FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hit List bareng aku Jeffrey Araska. Biar makin semangat nih kerja hari ini di siang ini teman Pro 2, kamu mau dengerin apa? Langsung aja di request di Instagram story-nya @pro2smg atau kamu juga bisa request lewat WhatsApp di 081 565 10953.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan Mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pernahkah kita berpikir apa yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke? Lebih dari belasan ribu pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa, kita tetap satu nama, Indonesia. Semua itu karena lima dasar yang lahir hari ini. 81 tahun yang lalu, Pancasila. Ia bukan sekadar teks yang dibaca saat upacara. Pancasila adalah senyum ramahmu, gotong royong di kampungmu, dan toleransi di tempat ibadahmu. Ia adalah jiwa kita. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dapat dirajut sebagai identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Di hari lahir Pancasila 1 Juni, mari tanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita mengamalkannya hari ini? Di hari lahir Pancasila 1 Juni, mari kita tanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita mengamalkannya hari ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Michael, kamu sebagai konten kreator, kamu juga terjun di dunia stand up comedian ya. Kalau kamu bisa bikin satu hal gitu atau di kampus kamu, apa yang pengen kamu bikin? Profil kamu sebagai anak santri.
2: Aku mau bikin, tentunya enggak jauh-jauh, sebenarnya enggak jauh-jauh dari stand up comedy. Aku paling bikin komunitas public speaking.
1: Kenapa?
2: Karena biar orang-orang tuh enggak malu gitu. Apalagi kan aku dakwah ya, Kak. Maksudnya harus bisa lah gitu, kita ngajarin orang berdakwah gitu, entah di on air atau off air gitu. Jadi kalau misalkan salah satu kuncinya berdakwah gitu kan public speaking ya. Kalau misalkan berdakwah terus public speakingnya jelek kan jadi gak enak gitu. Makanya aku kalau bisa nih aku pengen bikin komunitas untuk kita sama-sama public speaking, kita belajar caranya ngomong, caranya komunikasi di depan umum gitu.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081565 10953.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
1: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
3: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: 1 per 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.

0: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
1: RRI Digital saja, toh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Zikir merupakan salah satu ibadah utama dalam ajaran Islam. Umumnya, umat muslim berzikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada seorang sahabat yang ikut hijrah ke Madinah agar menghitung zikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Lalu, apa alasan di balik ajaran Rasul ini? Nabi memerintahkan kaum wanita agar selalu membiasakan amalan dengan membaca takbir, takdis, dan tahlil. Semua itu agar dihitung dengan jari-jari tangannya, karena di hari kiamat kelak, ruas-ruas jari tangan tersebut akan dimintai keterangan dan dituntut untuk berbicara.

0: Ketsa Santri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Fitri, kucing kamu tuh loh, meong-meong terus. Kamu lupa kasih makan kali. Kasian tuh dia kelaparan.
3: Enak aja, udah aku kasih makan tahu. Tuh, lihat tuh.
4: Bentar. Kok si Meong makanannya nggak dihabisin sih? Biasanya lahap banget loh dia makannya. Kok hari ini dia lemes banget ya?
2: Ya gimana nggak lemes? Orang kamu kurung dalam kandang terus. Udah, dilepas aja biarin dia jalan-jalan kek, kemana gitu. Kasian tahu kalau dikurung dalam kandang terus, ntar bisa stres loh.
4: Iya juga sih. Tapi ya mau gimana lagi? Akhir-akhir ini kan lagi sibuk akunya. Ntar takutnya kalau dilepas tuh dia nggak bisa balik lagi ke aku. Terus aku susah deh muter-muter nyariin.
5: Kita diperbolehkan memelihara hewan bahkan dengan cara mengurung sekalipun, asalkan terjamin makan, minum, dan kesehatannya. Jika di rumah ada binatang peliharaan, hendaknya diperlakukan dengan baik dan jangan sampai lupa, apalagi lalai untuk memberikan kasih sayang. Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.

0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kamu lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Tempat nongkrongnya ide-ide receh yang bisa berubah jadi rezeki yang serius. Siang-siang gini coba deh kamu lihat sekeliling kamu. Logo di gelas kopi kamu mungkin, poster event kampus, feed Instagram brand favorit kamu, bahkan template story yang lagi viral. Semua itu hasil karya dunia yang kelihatannya cuma main warna dan font doang. Padahal ya, di baliknya ada strategi, kreativitas, dan potensi cuan yang enggak main-main. Siang ini kita bakal masuk ke dunia yang penuh warna, penuh layout, penuh revisi, tapi juga penuh peluang. Yes, kita bakal ngobrolin dunia desain grafis. Jadi di obrolan pertama kita bakal kenalan dulu nih. Mulai dari sejarahnya yang dulu masih serba manual, era cetak, dan tipografi klasik, sampai sekarang yang serba digital dan bisa dikerjain dari kamar kosan kamu. Kita juga bakal kupas fun fact-nya, tren desain yang lagi hype, sampai kenapa profesi ini makin dilirik di era serba visual kayak sekarang. Soalnya realitanya ya teman Pro 2, di zaman sekarang tuh orang yang scrolling lebih cepat daripada mikir. Desain itu jadi senjata utama buat bikin orang berhenti dan ngeperhatiin. Di obrolan kedua nanti kita juga gak cuma ngobrolin teori doang. Kita bakal bahas gimana caranya buat mulai bisnis dari desain grafis. Produk apa aja yang bisa kamu jual, mulai dari logo, branding UMKM, konten sosial media, ilustrasi, sampai jual template digital. Bahkan cara ngejualnya, bangun portofolio sampai dapetin klien pertama kamu. Jadi kalau kamu selama ini cuman iseng bikin desain buat tugas kamu, buat feed pribadi kamu, atau sekedar eksperimen font tengah malam, siapa tahu tuh, itu bukan cuman hobi, tapi pintu masuk ke peluang cuan baru. Jadi tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kalau kita ngomongin desain grafis, sebenarnya kita lagi ngobrolin tentang gimana manusia itu belajar bercerita, tapi lewat visual. Bukan cuman gambar yang enak dilihat, tapi pesan yang bisa langsung dipahamin tanpa perlu banyak kata. Kalau ditarik jauh ke belakang, dunia desain grafis itu udah ada dari era mesin cetak ditemuin. Dulu orang mengenalnya itu tipografi, poster propaganda, sampai desain kemasan produk klasik yang ikonik. Semua itu dirancang biar pesan yang mau disampaikan itu gampang diterima sama publik. Lebih kuat juga pesannya. Terus masuk ke era digital, desain grafis berubah drastis banget. Dari yang awalnya itu manual pakai tinta dan kertas, sekarang tuh cukup pakai laptop dan software. Bahkan bisa banget lewat HP kamu, teman Pro 2. Fun fact-nya nih ya, teman Pro 2, logo-logo besar dunia yang sekarang kelihatan sederhana dan modern, dulunya tuh punya bentuk yang jauh lebih rumit.

sosial semuanya butuh bisa. Trennya itu juga terus berkembang, teman Pro 2. Sekarang nih ya, tren desain banyak bermain di warna-warna berani, tipografi unik, ilustrasi yang custom sampai motion grafis yang bergerak, konten karosel Instagram, thumbnail YouTube, feed TikTok, bahkan desain kemasan produk yang lokal pun ya sekarang dibuat dengan konsep yang matang. Soalnya persaingan bukan cuma soal produk yang bagus, tapi juga soal tampilan yang menarik perhatian. Nah, di sini nih teman Pro 2, peluang cuan dari dunia desain grafis makin kebuka lebar. Bayangin aja, setiap brand yang baru tumbuh itu butuh logo. Setiap bisnis butuh konten promosi. Setiap event butuh poster. Setiap UMKM butuh desain kemasan. Bahkan personal branding pun butuh visual yang konsisten supaya kelihatan lebih profesional. Yang menarik, desain grafis ini fleksibel banget. Bisa dikerjain freelance, bisa remote, bahkan bisa ambil kuliah juga, teman Pro 2. Jadi banyak banget anak muda sekarang yang mulai dari bikin desain buat teman-temannya dulu, terus berkembang ke klien yang lebih besar. Modalnya nggak harus langsung mahal kok. Yang penting skillnya dulu, konsistensi, dan juga kemauan belajar. Teman Pro 2, desain grafis itu bukan cuma soal bisa gambar ya, atau cuma jago software, bukan. Tapi soal gimana kamu bisa ngubah ide jadi visual yang punya nilai, punya value. Dan ketika visual itu punya, bisa bantu banyak orang buat jualan juga, teman Pro 2, buat branding atau ngebangun citranya klien kamu, di situ tuh ada nilai ekonominya. Jadi kalau kamu selama ini suka ngulik layout, suka utak-atik warna, atau sering banget jadi editor dadakan di tongkrongan kamu, jangan remehin tuh. Bisa jadi itu bukan cuma hobi, tapi potensi. Nah, habis kita kenalan sejarahnya, tahu fun fact-nya, lihat trennya, dan sadar peluang cuannya besar banget nih ya, teman Pro 2. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana cara buat mulai bisnisnya? Jadi di obrolan berikutnya kita bakal bahas lebih teknis lagi. Tips buat memulai bisnis dari dunia desain grafis. Produk apa aja yang bisa kamu buat dan kamu jual, sampai strategi ngejual jasa desain biar kamu itu nggak cuma jago bikin, tapi juga jago dapat klien. Jadi tetap di sana siang, santai tapi cuan. Soalnya habis ini kita nggak cuma ngomongin ide, tapi langkah nyatanya.

0: Eh, kamu bawa minum gak? Bagi minum dong, lagi haus nih.
1: Ada nih, kalau minuman. Tapi jus bayam dan mentimun, mau gak?
0: Hah? Jus bayam sama mentimun? Gak salah denger nih. Gak mau ah, mending aku beli air mineral.
1: Kamu gak mau minum jus sayur? Ini bisa bikin pencernaanmu lebih lancar loh.
0: Gak ah, buat kamu aja. Eh, kamu bikin jus sayur tuh tiap hari apa gimana?
1: Iyalah, aku mau nerapin hidup sehat tahu. Udah jalan 5 hari nih minum jus sayurnya.
0: Wah, gokil sih. Aku salut. Tapi kalau aku perhatiin, gorengan 5 biji tetap dilahap aja tuh tiap makan siang. Gimana mau hidup sehat kalau gitu?
1: Oh, itu namanya cheat day. Normal gak sih kalau gitu mah? Kan aku suka gorengan, apalagi tahu petis.
0: Cheat day sih iya, cheat day. Tapi kalau udah cheat day 5 hari seminggu, yang bersih tuh cuma botol minummu aja. Pencernaanmu gak ikutan bersih.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Waktunya aku tanya teman Pro 2. Kalau kamu lihat desain yang keren di Instagram atau TikTok, kayak poster event, logo brand atau feed yang estetik, pernah gak sih kamu kepikiran buat belajar bikin juga?
1: Yes, aku pernah kepikiran untuk belajar juga, biar itu bisa nambah nilai prototipe dan pengalaman aku.
2: Pingin, karena buat kita jadi lebih tahu itu gimana, juga kan juga menarik perhatian buat ingin mencobanya.
3: Pernah dong, kayak hal-hal kayak gitu tuh cocok banget gak sih buat ngisi waktu luang?
1: Sebenarnya iya, tapi kan itu harus kayak punya niat banget kan kak. Terus aku kan orangnya malas, tapi ada rasa ingin tahu tuh ada. Ya mungkin aku sering pengen nyoba-nyoba gitu sih kak.
0: Terus menurut kamu desain grafis itu bisa gak sih jadi cara anak muda buat cari uang? Kalau bisa, kamu bakal mulai dari bikin apa dulu nih?
1: Pastinya bisa, karena kesempatan datang dari mana aja. Dan aku bakal belajar otodidak dulu supaya aku bisa ngerti basicnya.
0: Oke.
2: Mulai dari hal sederhana dulu, mungkin belajar basic-basicnya, lihat tutorial di YouTube atau media sosial yang lain, terus dikembangkan, lalu jadi.
3: Pasti bisa sih. Kalau awal mulanya mungkin bisa cari tutorialnya dulu, dan buat dapet uangnya nanti tinggal cari freelance deh. Sekarang kan banyak ya freelance untuk editor gitu.
1: Bisa banget kak, kan kita juga kalau misalkan anak kuliahan, kita dari bikin PPT itu kan bisa ngedesain, udah mulai ngedesain di situ. Nah itu mungkin bisa kita kembangkan lagi, cari-cari kayak yang warnanya, kayak bentuk-bentuknya yang bagus-bagus untuk desain itu, mungkin bisa dari situ.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Teman Pro 2, kalau tadi aku lempar pertanyaan soal desain yang keren di media sosial, jujur ya, aku sendiri tuh termasuk yang gampang kepancing buat bikin sendiri. Kalau lihat poster event yang estetik, logo yang clean banget, atau feed Instagram yang warnanya itu konsisten, rasanya tuh kayak gatel aja pengen bikin versi punyaku sendiri. Kayak ada suara kecil di kepala yang bilang, Jeffrey, bisa deh kamu remake itu tuh. Terus upload di feed kamu sendiri. Kayak ada bisikan-bisikan setan gitu teman Pro 2. Bukan buat saingan ya, tapi lebih ke pengen eksplor gaya sendiri. Soalnya kadang-kadang inspirasi itu muncul justru dari hal yang sering kita lihat sehari-hari. Dari scrolling yang awalnya cuman iseng, malah jadi ide. Dan menurut aku nih wajar aja, apalagi buat kamu yang masih muda teman Pro 2. Selama masih sesuai norma, masih positif juga dan gak ngejiplak plak-plak mentah-mentah gitu, kenapa enggak? Justru itu cara buat belajar. Nah, masuk ke pertanyaan kedua. Bisa gak sih desain grafis jadi cara buat cari uang? Menurut aku, ya pasti bisa banget lah. Kalau aku pribadi nih ya, mungkin aku gak langsung target brand besar dulu. Aku bakal mulai dari sekitar dulu, dari UMKM yang butuh bantuan desain kamu. Entah itu logo, entah itu kemasan atau konten Instagram mereka, bayaran kecil, gak masalah. Yang penting bangun portofolio dulu. Soalnya di dunia kreatif, portofolio itu kayak kartu identitas kamu, kayak KTP kamu di dunia nyata. Orang itu gak cuma tanya kamu bisa apa, tapi kamu juga ditanyain udah pernah bikin apa. Jadi kalau aku sih realistis aja ya, mulai dari kecil, kumpulin pengalaman dulu, bikin hasil yang maksimal walaupun fee-nya emang belum wah banget, pelan-pelan nama kebentuk, skill kamu jadi naik, harga juga bisa ikut naik. Teman Pro 2, kadang yang bikin kita nggak mulai itu bukan gara-gara nggak bisa, tapi gara-gara nunggu momen yang terlalu sempurna. Padahal ya, bisa jadi loh, momen itu datang justru setelah kita tuh berani coba duluan. Santai aja, tapi tetap gerak. Soalnya dari desain yang awal cuman iseng-iseng di feed kamu, siapa tahu besok jadi invoice pertama kamu. Santai tapi cuan kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

Teman Pro 2, habis kita ngobrolin panjang lebar soal sejarah, tren, dan juga peluang cuan dari dunia desain grafis, sekarang waktunya kita turun ke lapangan. Pertanyaan simpelnya dulu nih ya, gimana cara mulai bisnis dari desain grafis? Pertama, mulai dari skill yang kamu punya. Gak harus langsung jago, semua software itu gak harus. Pilih dulu salah satu, mau fokus di Canva, Corel Draw, Photoshop, Illustrator, atau bahkan Procreate. Kuasain dulu dasar-dasarnya, komposisi warna, atau tipografi, dan konsistensi visual. Soalnya desain itu bukan soal efek yang heboh, tapi soal pesan yang disampaikan apa aja. Kedua, tentuin kamu mau jadi desainer seperti apa. Desain grafis itu luas banget. Kamu bisa fokus ke branding, bisa fokus ke desain logo, konten media sosial, desain kemasan, poster event, tweet UMKM, sampai motion graphic. Bahkan sekarang itu banyak juga yang fokus bikin template digital buat dijual ulang. Nah, ngomongin produk, ini penting banget. Apa aja sih yang bisa dijadiin barang jualan dari dunia desain grafis? Yang paling umum itu tentu aja ada jasa desain logo. Hampir semua bisnis itu butuh logo. Terus ada desain feed Instagram, poster promosi, banner, thumbnail YouTube, desain kemasan produk, sampai desain merchandise kayak kaos atau tote bag. Selain jasa custom, kamu juga bisa jual produk digital. Misalnya nih, template konten Instagram, preset feed, template CV, template presentasi, planner digital, sampai e-book cover. Produk digital ini enaknya bisa dijual berkali-kali tanpa harus produksi ulang. Teman Pro 2 di sini nih, desain grafis punya keunggulan. Modal utamanya adalah kreativitas dan juga waktu. Gak perlu stok barang fisik, gak perlu gudang, yang penting laptop, koneksi internet, dan konsistensi. Sekarang masuk ke bagian yang sering banget bikin deg-degan. Gimana cara dapat klien pertamanya? Pertama, bangun dulu portofolio kamu. Jangan nunggu klien dulu baru kamu bikin karyanya. Justru kamu harus bikin contoh karya dulu. Bisa dari brand fiktif, redesign logo terkenal, atau bantuin teman kamu yang punya usaha kecil, upload hasilnya di Instagram kamu, Behance, atau bahkan LinkedIn. Tunjukin nih gaya dan karakter kamu, gaya dan karakter desain kamu. Yang kedua, manfaatin media sosial sebagai etalase kamu. Jangan cuman upload hasil editannya, teman Pro 2, tapi juga proses pembuatannya. Orang tuh suka banget lihat behind the scene dari proses, suatu proses apapun itu. Dari sketsa awal sampai hasil akhir. Itu bikin kamu tuh kelihatan profesional dan kelihatan lebih serius, teman Pro 2. Yang ketiga, tentuin harga dengan bijak. Jangan terlalu murah, sampai kamu tuh ngerugiin diri kamu sendiri. Tapi juga jangan langsung pasang harga yang mahal tanpa pengalaman padahal ya. Jadi kamu bisa mulai dari harga pemula dulu, terus naikin seiring bertambahnya jam terbang dan kualitas kamu. Yang keempat, bangun komunikasi yang baik dengan klien kamu. Di dunia desain itu revisi biasa banget, teman Pro 2. Jadi penting banget nih ya, bikin sistem kerja yang jelas. Misalnya maksimal 3 kali revisi, timeline pengerjaan, dan sistem pembayaran DP di awal. Profesional dari awal bikin klien kamu lebih percaya. Teman Pro 2, satu hal yang gak kalah penting adalah personal branding. Orang gak cuma beli desain kamu, tapi juga beli cara kamu bekerja. Kalau kamu dikenal cepat respon, habis itu rapi, tepat waktu, dan hasilnya itu konsisten, itu jadi nilai tambah kamu. Sekarang tren juga mengarah ke kolaborasi nih. Kamu bisa banget kerja bareng fotografer, videografer, sosial media spesialis, atau UMKM lokal. Dari situ, jaringan kamu makin luas dan dunia makin ngeliat kamu juga. Soalnya di dunia kreatif, jaringan itu sama berharganya dengan skill. Terakhir nih, jangan berhenti belajar. Dunia desain grafis cepat banget berubah, tren warna bisa ganti-ganti, gaya tipografi juga masih sering bergeser, platform baru juga muncul kapan aja. Jadi upgrade skill kamu itu wajib banget, ikut webinar, nonton tutorial, atau sekedar latihan ulang desain lama kamu biar kamu tuh makin jago lagi. Jadi, bisnis desain grafis itu emang bukan cuma soal bikin gambar yang bagus ya, tapi soal gimana kamu tuh ngubah ide jadi solusi visual yang bernilai. Ketika desain kamu ngebantu brand orang lain naik kelas, di situ tuh cuan datang pelan-pelan. Jadi kalau selama ini kamu cuma jadi admin desain doang di tongkrongan kamu, atau sering dimintain tolong bikin poster acara kampus,
jangan anggap remeh. Bisa jadi itu adalah pintu masuk kamu ke dunia bisnis kreatif. Soalnya di era sekarang, visual itu bukan pelengkap. Visual adalah bahasa. Dan kalau kamu bisa berbicara lewat desain, kamu juga bisa menghasilkan dari situ juga.

0: Ini dia untuk juara minggu ini di International Top 20, datangnya dari Sienna Sparrow dengan The Visitor. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin saat kamu tuh sadar kalau kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara buat yang kamu sayang. Sebuah pengingat kalau patah hati paling sunyi adalah saat kamu harus bersiap kehilangan seseorang bahkan sejak dia baru aja datang.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore. No matter what.

0: Teman Pro 2 gak kerasa ya, dari yang awalnya kita ngobrolin sejarah dan tren desain grafis, tahu-tahu kita udah sampai ke mau jam 1 nih, ke akhir dari Santai Tapi Cuan hari ini. Dan hari ini kita belajar satu hal penting, desain grafis itu bukan cuma soal bikin yang bagus dilihat, tapi soal bikin yang punya nilai. Dari poster zaman dulu sampai konten digital sekarang, semuanya itu nunjukin kalau visual itu punya kekuatan besar. Dan di era media sosial kayak sekarang, kekuatan itu makin kerasa. Tadi kita juga udah bahas peluang cuan di dunia desain grafis itu luas banget. Mau kamu fokus di look, konten UMKM, kemasan produk, sampai jual template digital, semuanya itu punya pasarnya sendiri-sendiri. Tinggal kamu mau pilih jalur yang mana yang kamu tekunin, dan seberapa konsisten kamu jalaninnya. Yang penting, mulai dulu. Gak harus langsung punya klien besar, gak harus langsung punya studio sendiri. Bisa mulai dari bantuin teman kamu dulu nih contohnya. Bisa bikin desain buat UMKM sekitar kamu, atau bikin proyek pribadi buat isi portofolio kamu pelan-pelan. Yang penting tuh, gerak dulu pelan-pelan tapi nyata. Soalnya kadang-kadang yang bikin orang maju itu bukan gara-gara paling jago di awal, tapi gara-gara paling konsisten belajar dan berani ambil langkah pertama. Jadi teman Pro 2, kalau kamu suka otak-atik warna, suka ngatur layout, atau sering banget jadi tim kreatif dadakan di tongkrongan kamu nih, jangan anggap itu cuman hobi ya. Bisa jadi itu adalah potensi kamu yang terpendam. Ya, semoga obrolan santai siang santai tapi cuan hari ini juga gak cuman jadi insight kamu, tapi juga jadi trigger kamu. Siapa tahu dari desain pertama yang kamu buat atau upload minggu ini nih, jadi pintu rezeki berikutnya buat kamu. Yaudah, aku Jeffrey Araska pamit dulu dari santai siang santai tapi cuan hari ini. Tapi tetap di santai siang, soalnya santai siangnya masih lanjut. Bye.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
2: Santai tapi cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
1: Santai tapi cuan di santai siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih lanjut lagi santai siangnya teman Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska sampai jam 3 nanti. Nah, tadi udah bahas tentang desain grafis. Kali ini aku, kemarin aku udah sempat bilang ke kamu teman Pro 2, ini JIZS itu kan sempat kena cedera, ini lagi cedera nih ya. Makanya nanti di FIFA Match Day bulan Juni nanti, ini JIZS itu nggak bisa bela timnas. Dan penggawa timnas Indonesia akhirnya pilih Rizky Ridho nih sebagai kapten pengganti sementara di agenda FIFA Match Day Juni 2026 ini. Nah, keputusan ini diambil langsung sama pemain, bukan pelatihnya. Dan pelatih timnas Indonesia John Hartman ini bilang pemilihan kapten itu emang haknya skuad timnas. Dan buat Hartman sendiri sebagai pelatih itu dia punya tugas lain nih, bukan jadi milih kapten ini bukan salah satunya. Sebagai pelatih tugasnya pastinya ini pilih taktiknya gimana pas main, terus milih pemain juga, ngedisiplinin pemainnya kalau perlu, dan juga bicara ke media nih. Dan penunjukan Rizky Ridho ini dapat dukungan juga dari gelandang timnas Indonesia Raihan Hanan. Dia bilang back Rizky Ridho ini emang layak buat memimpin skuad Garuda. Dan menurutnya Raihan ini, Ridho itu punya pengalaman yang panjang banget barengan sama timnas Indonesia senior. Makanya nih pengalaman ini bikin dia tuh kayak mampu buat jadi penghubung antar pemain nantinya. Raihan juga ngegambarin karakter Rizky Ridho di timnya tuh gimana nih ya. Dia tuh bilang back berusia 24 tahun ini emang punya pendekatan yang santai. Terus Rizky Ridho itu juga sosok yang seneng bercanda sama rekan setimnya. Jadi cara ini tuh kayak ngebantu Rizky Ridho tuh kayak nyiptain komunikasi yang lebih deket ke pemain-pemain lainnya. Timnas Indonesia sekarang ini jalanin pemusatan latihan sebagai persiapan menuju ke FIFA Match Day di Juni nanti. Rizky Ridho dan teman-teman ini dijadwalin akan ngejalanin dua laga uji coba di FIFA Match Day kali ini. Yang pertama nanti lawan Oman di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Habis itu 4 hari setelahnya bakal ketemu Mozambik nih teman Pro 2. Dan kedua laga ini dimainin di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jam 8 waktu Indonesia Barat. Ya semoga Rizky Ridho bisa benar-benar memimpin skuad Garuda di FIFA Match Day nanti.

0: Kamu harus kontra Faris kali ini.
1: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
2: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
3: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
2: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
0: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
2: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Teman Pro 2 buat kamu yang suka nonton bulu tangkis, ini siap-siap deh. Soalnya Indonesia Open 2026 ini bakal digelar tanggal 2 Juni ini banget, hari ini banget Teman Pro 2, sampai tanggal 7 Juni 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Dan turnamen level BWF World Tour Super 1000 ini jadi salah satu ajang paling bergengsi di dunia yang total hadiahnya itu sampai sekitar 25,8 miliar rupiah. Wow, banyak banget nih. Pertandingannya dimulai dari babak 32 besar tanggal 2 sampai 3 Juni nanti dan lanjut ke 16 besar di tanggal 4 Juni, perempat final di tanggal 5 Juni sama semifinal di 6 Juni. Terus partai puncaknya nih finalnya di tanggal 7 Juni. Nah, semua pertandingan ini bisa di tonton juga lewat beberapa platform digital ya Teman Pro 2. Sementara yang mau streaming juga bisa. Ini ada beberapa OTT juga yang bisa kamu lihat nantinya. Nah, Indonesia juga nurunin banyak banget wakil andalannya, mulai dari Jonathan Christie sama Alwi Farhan di Tunggal Putra. Terus ada Fajar Alfian sama Muhammad Sohibul Fikri yang jadi salah satu harapan terbesar di sektor ganda putra. Nah, selain mereka bertiga nih, berempat berarti tadi Teman Pro 2, masih ada juga Apriani Rahayu, habis itu ada Siti Fadia, sampai deretan pasangan muda yang siap bikin kejutan di kandang sendiri nantinya. Nah, kalau lihat daftar pemainnya yang turun tahun ini, kayaknya persaingannya bakal ketat banget deh. Soalnya kan semua emang nama-nama yang keren-keren juga nih ya. Dan semoga juga para wakil Indonesia ini bisa manfaatin dukungan publik Istora yang terkenal angker buat lawan-lawan dan juga sukses bawa pulang gelar di rumah sendiri. Yuk, siapin deh waktu buat dukung Merah Putih minggu depan.

0: Radio untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: lagi buat kamu teman Pro 2, gimana feeling kamu, perasaan kamu, feeling mood blue. Kamu feeling blue ya, merasa biru ya. Kamu kenapa abis ditonjokin?
1: Pakai kacamata biru kacamatanya, makanya feeling blue. Gitu, sesimpel itu sebenarnya.
0: Bukan Krishna ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Ya, kira-kira apa pertanyaan dari teman Pro 2 kali ini? Coba kita dengar pertanyaannya. Habis itu coba kita uraikan pertanyaannya. Silakan.
2: Ada Nanda di Kota Lama. Kak, aku tuh baru aja masuk dunia kerja first jobber nih. Tapi aku ngerasa deket dapat lingkungan kerja yang hobi flexing dan gaya hidupnya tuh tinggi banget. Aku ngerasa gak nyambung karena aku pengennya tuh hemat buat nabung masa depan. Menurut kakak, aku harus maksain ikut gaya hidup mereka biar bisa survive di pergaulan kantor atau tetap jadi diri sendiri meskipun dianggap cupu?
0: Oke, aku kenal nih kayaknya nih Nanda nih.
1: Nanda udah kemajuan loh, gak di kantor terus sekarang.
0: Iya.
1: Ke Kota Lama nongkrongnya.
0: Nanda, sekarang ini ya, first jobber di Kota Lama itu berarti ini tukang foto kali ya.
1: Iya, itu laris tuh tukang.
0: Iya, kan laris banget. Tapi mungkin karena kelarisan itu banyak yang flexing kali, ya kan?
1: Enggak, tapi aku serius, aku penasaran. Nanda ini kerja di mana? Kok teman-teman kantornya kok se menter itu?
0: Kota Lama itu kan ada ikan bakar tuh. Ada apalagi sih? Ada hotel, ada perbankan,
1: resto-restoan itu.
0: Iya.
1: Oh iya, bisa jadi.
0: Coffee shop.
1: Segala tempat hiburan malam itu juga.
0: Hiburan malam, iya bener.
1: Kan? Oh, dia merasa diintimidasi segala flexingan teman-teman.
0: Nah, kalau kamu gimana? Kamu kan di lingkungan yang ini nih, jet set gitu kan. Gimana caranya biar kamu tetap dianggap teman sama mereka? Apakah kamu downgrade atau berusaha untuk menyamai mereka?
1: Ya kalau aku enggak pernah jadi masalah karena aku yang flexing.
0: Wah. Sombong.
1: Enggak gini, Nanda. Kamu itu ya, jangan kepunjulan.
0: Kepunjulan apa tuh kepunjulan?
1: Kamu jangan ikut-ikutan flexing.
0: Iya.
1: Karena kan tadi Nanda ceritakan dia belum mampu untuk ke situ.
0: Betul.
1: Jadi gak usah dimampu-mampuin daripada boncos di belakang. Minus. Atau mungkin nanti kamu terjerat judol. Gitu kan. Untuk sekedar menyamakan lifestyle kamu.
0: Iya.
1: Dan outfit kamu dengan teman-teman kantor kamu.
0: Betul.
1: Gitu kamu. Ya aku bisa ngerasain sih. Dan aku juga relate sama Nanda zaman dulu tuh. Aku kayak gitu, teman-teman aku tuh saudara-saudara aku. Iya, memandang aku sebelah mata. Karena mereka ponian sama nutupin.
0: Jadi sebelah mata kan. Iya benar-benar.
1: Gitu, tapi ternyata aku bisa survive sampai sekarang. Gitu loh. Kita menempatkan diri aja Nanda. Atau kalau memang di satu titik kamu ngerasa kamu udah memang gak mampu, mending kamu cari kerja yang lain kalau menurut aku.
0: Betul, karena lingkungan kerja yang sehat itu berpengaruh juga dengan kesehatan mental kamu ya Nanda ya. Dan ya, kesehatan kantong kamu. Jangan sampai kamu tuh kerja yang tujuannya nyari uang, berakhir dengan buang-buang uang.
1: Coba bayangkan kalau misalkan nih kita, misalkan ya gaji sebulan 1 juta. Untuk beli outfit modal ke kantor 3 juta kebutuhan untuk sebulan. Kan itu kan minus.
0: Iya.
1: Nah, bisa dibiarin dong.
0: Betul. Gitu. Jadi daripada Nanda ini kan kamu, aduh gimana ya ngelihat ini, kok aku gak bisa ya menyamai dia. Udah mending kamu dari sekarang cari-cari pekerjaan yang lainnya. Apalagi ini kan first job kamu kan. Ya kan setidaknya masih banyak lah pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin lebih menjanjikan dengan lingkungan yang lebih positif lagi. Walaupun pekerjaan lain punya tantangan tersendiri
1: ya. Atau sebelum kamu akhirnya ngambil keputusan itu ya, kamu cari deh. Menurut aku ya, ada kok pasti 1 atau 2 orang lain yang tipikalnya sama kayak kamu juga. Gak mungkin lah sekantor itu mereka glamour
0: flexing semua.
1: Flexing semua kan enggak. Kamu cari yang setipe sama kamu, yang sevisi sama kamu, yang nyambung sama kamu. Pasti ada kok menurut aku.
0: Iya, coba kamu, karena mungkin masih awal ya, jadi kamu harus banyak-banyak berteman dulu, biar kamu bisa mengenal teman yang lainnya. Mungkin yang flexing itu 1-2 orang, ya udah kamu gak usah temenan sama mereka, cukup kenal aja. Begitu, gak usah terlalu dekat sama mereka, ujung-ujungnya nanti kamu boncos. Ya kan.

0: mentalnya.
1: Amin. Semangat ya Nanda.
2: Semangat Nanda.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

0: gemesinya anakku.
1: Dari tangannya, kemajemukan Indonesia akan dirangkul. Bangsa ini tidak akan mudah terpecah belah oleh suku, agama, dan ras.
0: Pasti bapak sebelah lagi ngomongin anakku nih.
1: Kakinya akan jadi landasan masa depan, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
0: Wah, anakku masih bayi aja udah dipuji-puji sama bapaknya. Duh.
1: Dan nilai-nilainya harus diamalkan generasi muda, supaya identitas bangsa tetap terjaga.
0: Iya pak, anak saya pasti bisa.
1: 1 Juni dia lahir, namanya Pancasila.
0: Lah, oh, ternyata bapaknya lagi latihan pidato toh. Saya kira tadi.
2: Gak apa-apa, Bu. Selamat hari lahir Pancasila. Mari kita jaga bersama, mulai dari hal kecil di sekitar kita.

Film horor Indonesia yang lagi banyak dibicarain sama orang-orang nih, ada Monster Pabrik Rambut. Ternyata ini punya proses produksi yang gak biasa. Iqbal Ramadan, salah satu pemainnya, cerita kalau film garapannya Edwin ini lebih banyak pakai practical effect alias efek fisik langsung di lokasi syuting dibandingin efek digital. Jadi menurut Iqbal ini, hal ini tuh bikin pengalaman actingnya itu kayak lebih nyata lagi di tengah era AI sama teknologi yang makin canggih. Kayak dia tuh justru ngerasa efek practical kayak gini ngehadirin sentuhan yang ya lebih manusiawi dan lebih otentik juga. Gak cuman itu teman pro 2 ya, penggunaan efek fisik juga bikin aktor-aktornya itu harus benar-benar ngerespon situasi yang kejadian di depan mata mereka. Jadi gak ada ruang tuh ya buat sekedar pura-pura aja, pura-pura ngobrol padahal depan ini kosong. Ini benar-benar pakai fisik langsung. Bahkan ini kalau satu adegan harus diulang juga, proses persiapannya itu juga bisa makan waktu sampai setengah jam katanya kalau harus ngulangin gitu ya. Soalnya semua efeknya itu harus disusun lagi dari awal. Iqbal juga bilang kalau semua kru ini punya visi yang sama buat ngehadirin film horor yang berani, juga beda dari kebanyakan film horor Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Nah, di film ini Iqbal berperan sebagai Bona dan juga ikut terlibat sebagai produser eksekutifnya. Nah, menarik sih ini teman pro 2 ya. Soalnya kan sekarang ini banyak banget film itu ngandelin CGI. Nah, sementara ini si Monster Pabrik Rambut ini justru punya lebih pilih buat balik lagi nih ke efek praktikal yang bikin suasana horornya tuh kayak lebih deket lagi dan lebih nyata juga rasanya. Jadi makin penasaran nih, apakah pendekatan kayak gini tuh bakal bikin horor Indonesia tuh lebih serem lagi daripada yang ada beberapa tahun terakhir. Dan film ini sendiri dijadwalin tayang di bioskop tanggal 4 Juni 2026 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Long weekend baru aja kelar kemarin dan ini udah bulan Juni juga teman Pro 2. Tapi kamu mungkin udah takut bingung gitu ya, besok pas weekend mau ngapain lagi, udah bingung rencananya, kemarin long weekend udah habis. Santai aja gak apa-apa, ini banyak film yang bakal keluar di bulan Juni 2026 ini. Ini buat kamu yang suka film action fantasi mungkin ya, ada Master of the Universe. Terus ini kalau kamu tim yang suka horror tapi nggak pengen tetap pengen ngakak maksud aku, ini ada scary movie juga yang akhirnya balik lagi nih sama parodi-parodi recehnya. Terus buat kamu yang mungkin doyan teori konspirasi, terus alien sama misteri luar angkasa, ini ada Disclosure Day. Ini film garapannya Steven Spielberg yang ceritanya tuh tentang dunia yang akhirnya tuh tahu kalau manusia tuh nggak sendirian di alam semesta. Tapi kalau ini kayaknya bukan teori konspirasi ya, aku percaya sih ya. Yang paling bikin nostalgia mungkin ini ada Toy Story 5 teman Pro 2. Ini ada Woody, Buzz sama geng lainnya. Mainan legendaris ini balik lagi dengan cerita barunya yang relate banget buat zaman sekarang. Ini soal anak-anak yang makin lengket juga sama gadget. Terus nanti di akhir Juni ada juga Supergirl yang kayak ini siap kasih aksi baru ya, yang seru banget dari luar angkasa pokoknya. Terus buat kamu juga yang suka tontonan absurd mungkin kayak aku, ini ada Jackass Best and Last. Ini bakal jadi penampilan terakhirnya dari Johnny Knoxville dan kawan-kawan. Ya kalau lihat line up-nya Juni ini bioskop bakal rame banget kayaknya ya. Tapi jujur aja kalau dari aku nih yang paling bikin penasaran ini Jackass sih. Ini film aku yakin banget bakal absurd sih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Buat kamu yang suka film horor tapi konsepnya unik, bahkan mungkin bikin kamu tuh mikir tuh ya, ada kabar menarik nih dari film Backrooms. Ini sutradaranya Ken Parsons ini baru aja kasih bocoran kalau cerita Backrooms ini ternyata gak bakal berhenti di satu film aja. Jadi Ken bilang sejak tahun 2022 kemarin dia tuh memang udah ngerencanain kelanjutan cerita ini. Dan menurutnya dunia Backrooms ini banyak banget, penuh lorong misteriusnya juga dan ruang tanpa ujung. Itu tuh masih punya banyak banget cerita yang belum sempat gitu ya buat diangkat di layar lebar. Yang menarik ini sutradara berusia 20 tahun ini bahkan juga punya mimpi buat ngejadiin Backrooms sebagai series. Jadi soalnya tuh katanya ya cerita Backroom ini punya bukan cuman soal horornya aja, tapi juga ada drama antar manusianya yang dibungkus dengan unsur-unsur misteri dan supernatural. Keputusan ini tuh mungkin gak berlebihan sih ya, soalnya tuh film Backroom ini langsung meledak juga setelah tayang di Amerika Serikat di tanggal 29 Mei kemarin. Di hari pertamanya aja ini film ini udah berhasil ngeraup sekitar 38 juta dolar Amerika dan langsung juga nempatin puncak box office. Bahkan skor di Rotten Tomatoes-nya juga tembus 89%. Ini kalau skornya di Rotten Tomatoes 89%, ini udah pasti bagus sih teman berdua ya. Jadi buat yang penasaran, tenang aja, Backrooms ini dijadwalin tayang di Indonesia mulai tanggal 10 Juni 2026. Nah, kalau lihat respon penontonnya juga, ini sejauh ini film ini kayaknya bakal jadi salah satu horor yang wajib masuk wishlist kamu.

0: menang undian motor.
1: Dari kapan ikut undian ya?
2: Eh, sini coba lihat. Linknya apaan? Kok mencurigakan gitu sih?
0: Katanya sih tinggal klik, isi data, terus motornya langsung dikirim.
2: Serius? Scam kali? Banyak banget yang begini. Hadiah palsu, tapi minta data pribadi.
0: Serius? Tapi ini halaman webnya mirip banget yang asli tahu. Hampir percaya deh.
2: Ya, namanya trik. Biar meyakinkan kalau kamu isi data, bisa-bisa nih disalahgunain.
0: Aduh, untung ya nanya dulu ya. Kalau enggak, keluar deh.
2: Ya, kalau dapat undian yang gak jelas, jangan langsung percaya. Cek akun resminya dulu.
0: Iya juga ya, kalau hadiah beneran, gak bakal minta data aneh-aneh kan?

0: Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi cuaca sore ini sampai malam nanti di Semarang dan sekitarnya barengan prakirawan kita Agus, silakan informasinya.
1: Ya, terima kasih Mas Devi. Saya sudah sampaikan informasi prakirawan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang sore hingga awal malam nanti, cuacanya diprediksi cerah berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah sore hingga awal malam nanti tidak mempunyai cuacanya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan yang tersebar tidak merata ini, terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yudi.
0: Terima kasih informasinya. Selamat kembali bertugas. Teman-teman berdua, kita lanjut lagi santai siangnya.

Taman bro, dia udah mau jam 3 ini. Waktunya aku Jeffrey Raska pamit dulu. Soalnya aku udah diusir nih sama Petra Julia ya. Yang mau nemenin kamu di sore ceria yang bikin sore kamu makin berwarna. Tapi gak apa-apa, besok Sabtu aku masih nemenin kamu lagi seperti biasa. Di kalau Sabtu aku besok udah ganti jadwal, soalnya kayaknya aku sore Sabtu ketemu di sore hari, di sore ceria yang bikin sore kamu makin berwarna. Tapi sore ini ditemenin Petra Julia dulu. Kalau gitu, Jeffrey Raska pamit, teman berdua, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semarang teman terbaik kamu, saatnya informasi terkini di Vopro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi hari Selasa 2 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi menyiapkan layanan Koridor Gate untuk menyambut kembalinya jemaah haji Indonesia ke tanah air. Melalui layanan ini, jemaah cukup melalui koridor yang telah disediakan tanpa perlu menjalani pemeriksaan keimigrasian konvensional maupun auto gate. Dirjen Imigrasi Hendra Samarantoko mengatakan jemaah setibanya di bandara dapat membawa barang dan langsung pulang tanpa menunggu proses pemeriksaan panjang. Menurut Hendra Sam, layanan Koridor Gate saat ini tersedia di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Asrama Haji Sukolilo.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, seorang wanita mantan artis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan daring jaringan internasional yang beroperasi di Solo Baru. Perempuan berinisial F tersebut diketahui berperan sebagai model yang melayani panggilan video sesuai permintaan korban. Peran tersebut diungkap Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Tengah Kombes Himawan Susanto Saragih dalam konferensi pers resmi. Keterangan ini disampaikan saat pengungkapan kasus jaringan penipuan daring internasional yang menargetkan korban dari berbagai negara. Ia menjelaskan tim pemasaran lebih dahulu bertugas mencari dan mendekati calon korban melalui berbagai metode daring. Ketika korban masih ragu berinvestasi, model kemudian ditampilkan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap skema tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, penyerang Arhan Kakak tampil gemilang pada laga grup A Piala AFF U19 2026. Ia terpilih sebagai pemain terbaik saat Indonesia berhasil bungkam Myanmar 3-0 di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin malam 1 Juni 2026. Meski meraih hasil positif, Kakak mengingatkan timnya untuk tidak cepat puas. Sang striker ini menegaskan bahwa skuad Garuda Muda masih memerlukan beberapa evaluasi untuk laga berikutnya. Evaluasi ini menjadi modal penting sebelum menghadapi Timor Leste pada hari Kamis 4 Juni mendatang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vita Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu sore ceria. Bareng aku Fitri Julia di 95,3 FM Pro 2 Semarang. Disebut lagi. Yang siap nemenin sore kamu, teman Pro 2 ya. Info seru dan obrolan santai, musik yang enak pasti bikin mood juga kalian enak di sore hari ini. Gimana, enggak terasa ya? Udah masuk bulan baru, bulan Juni, so let's say together. Welcome June. Ya, kemarin gimana liburannya ya, menikmati libur panjang pasti enak banget ya. Sekarang back to rutinitas ya, rutinitas sore hari aku nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

Pernahkah kita berpikir apa yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke? Lebih dari belasan ribu pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa, kita tetap satu nama, Indonesia. Semua itu karena lima dasar yang lahir hari ini, 81 tahun yang lalu, Pancasila. Ia bukan sekadar teks yang dibaca saat upacara. Pancasila adalah senyum ramahmu, gotong royong di kampungmu, dan toleransi di tempat ibadahmu. Ia adalah jiwa kita. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dapat dirajut sebagai identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Di hari lahir Pancasila 1 Juni, mari tanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita mengamalkannya hari ini? Di hari lahir Pancasila 1 Juni, mari kita tanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita mengamalkannya hari ini?

Barajan Itu Pro 2 Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat ya mengunjungi Bulusan Edu Park di Tembalang Kota Semarang. Tempat ini tuh mendapat apresiasi karena berhasil mengelola sampah dengan cara yang kreatif dan bermanfaat. Keren banget. Bayangin aja teman Pro 2, setiap bulan lebih dari 1 ton sampah organik dari rumah makan, restoran, hotel sampai limbah dapur rumah tangga diolah di sana. Sampah yang biasanya dianggap nggak berguna, di sini justru diubah menjadi pupuk organik dan media tanam berkualitas. Hasilnya, wala, lahan yang dulunya kritis sulit ditanami sekarang berubah jadi kawasan hijau yang produktif. Ada berbagai buah dan sayuran organik kayak mangga, belimbing, anggur, sawi, bayam, kangkung. Aduh, ya hijau-hijau warna-warni di situ semua sampai terang tuh tumbuh subur di situ. Menurut Menteri Jumhur, konsep seperti ini adalah contoh nyata ekonomi sirkular. Artinya sampah nggak langsung dibuang ke TPA, tapi diolah kembali supaya punya nilai manfaat, bahkan nilai ekonomi. Yang lebih keren lagi apa coba teman Pro 2? Bulusan Edu Park juga memanfaatkan teknologi biostromik untuk mengolah sampah menjadi pupuk, media tanam, hingga pakan ternak. Jadi hampir nggak ada sampah yang terbuang sia-sia ya. Cerita ini bukti ya kalau sampah sebenarnya tuh bukan musuh asalkan dikelola dengan cara yang tepat. Dari yang tadinya jadi masalah lingkungan bisa berubah jadi sumber manfaat bahkan peluang usaha. Yuk mulai hari ini coba deh langkah sederhana aja seperti milah-milah sampah dari sampah ya. Milih sampah di rumah yang mana organik dan juga anorganik.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

kita punya jagoan juga teman produa. Tapi kita gak ngobrolin soal idol yang satu ini, tapi kita ngobrolin soal yang lebih aware lagi teman produa ya, supaya gak kena tipu-tipu nih. Polda Jawa Tengah akhirnya mengungkap sindikat penipuan daring alias online scam dengan modus asmara dan investasi. Itu bahaya banget. Yang lagi hit disebut pick butchering. Jadi total tersangkanya ada 39 orang. Dari jumlah itu 11 warga negara asing alias WNA ya, 7 dari Nepal, 4 dari Myanmar. Sisanya warga Indonesia. Mereka tuh punya peran beda-beda teman pro 2, mulai dari pemimpin, bagian pemasaran sampai model yang pura-pura dekat sama korbannya. Sindikat ini beroperasi di Kabupaten Sukoharjo dengan kedok perusahaan bernama PT Digi Global Consultant. Dari kantor itu mereka rekrut pekerja sekaligus ngejalanin operasi penipuan online. Modusnya bikin korban jatuh cinta lewat media sosial atau aplikasi kencan, terus disuruh investasi di platform kripto palsu, jadi investasi bodong gitu. Hasilnya ada 133 korban berhasil dijebak selama Juli 2025 sampai Mei 2026, dan sindikat ini kantongi keuntungan sampai 41,1 miliar rupiah. Wow, gede banget kan. Polisi akhirnya juga udah mengamankan ratusan HP, komputer dan laptop yang dipakai buat operasi penipuan ini. Para tersangka sekarang dijerat Undang-Undang ITE terbaru dan pasal penipuan KUHP. Jadi buat kamu, hati-hati banget ya sama orang baru yang kamu kenal di media sosial yang tiba-tiba ngajak investasi. Jangan sampai cinta digital bikin kantong bolong.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuma di Prudua FM. Prudua FM.
1: Kalau bisa nih coba lari malam ini sama komunitas Semarang Runners. Nah, jadi kalau bisa nih kan ngeganti aktivitas ataupun olahraga kamu kalau nggak bisa di pagi sama sore karena lagi berpuasa, apalagi siangnya kan. Kalau bisa cobain olahraga malam. Nah, ini biar olahraga kamu makin seru ya. Ikut aja sama Semarang Runners nomor 2. Ini tuh komunitas yang mewadahi orang-orang yang mau berolahraga malam dengan berlari mengelilingi kota Semarang. Ya. Nah, jadi komunitas ini fokus sama olahraga lari yang dilakukan pada malam hari. Nanti kalau bisa nih ikutin jadwal mereka lari, yakni di Playan Selasa Bengi, ya kan? Terus juga Playan di Kamis Bengi dan juga Playan di Minggu Sore. Nah, Semarang di sini adalah komunitas lari pertama loh di kota Semarang sebelum memecah menjadi banyak komunitas lari lainnya. Komunitas ini itu resmi didirikan pada 11 September tahun 2013 nih. Sekarang jumlah anggotanya udah ratusan. Wah, tapi sayangnya nggak semua anggota aktif sih. Beberapa ada yang udah nggak intens latihan, sampai hanya nyisain sekitar 40 orang aja loh tiap kegiatan. Tapi kan 40 orang banyak ya? Banyak dong. Mereka ini juga berasal dari berbagai kalangan. Ada dari pekerja, berbagai profesi, mahasiswa, sampai ada juga siswa SD. Wah, jadi tuh tiap menempuh jarak lari tuh, mereka minimal terukur ya sepanjang 5 km sampai 10 kilo loh. Wow, rute pada setiap pertemuan tuh beda-beda nih. Selasa malam itu biasanya lari rute Grapari, Sriwijaya, Mataram, Matyani, Simpang 5, Grapari, ya kan? Nah, di hari Kamis dan Minggu itu rutenya bisa berubah-ubah tanpa 2, yang pasti punya jarak 5 sampai 10 km. Nah, buat kamu nih yang suka olahraga lari, Semarang Runners ini bisa loh jadi pilihan kamu, ya kan? Khususnya buat yang mau olahraga di malam hari.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Ya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoin.
1: Ada Miss Kepo.
2: Wow, masih bareng Miss Kepo? Bukan sebarang kepo. Kali ini kita bahas istilah yang terdengar asing, tapi ternyata cukup banyak dialami. Alexithymia. Alexithymia ini adalah kondisi ketika seseorang tuh sulit mengenali atau mengekspresikan emosinya sendiri. Jadi bukan berarti dia gak punya perasaan ya, tapi lebih ke dia kesulitan membaca apa yang lagi dirasain. Kadang yang muncul cuma rasa kosong, padahal sebenarnya di dalam lagi campur aduk banget. Contohnya gimana? Ya ada orang yang ditanya, kamu lagi kenapa? Tapi dia cuma jawab, gak tahu. Atau ngerasa gak nyaman tapi bingung itu sedih, marah, kecewa atau capek. Nah keunikannya ini tuh bukan drama, bukan dingin dan bukan gak peduli. Ini soal koneksi antara emosi dan cara kita memahaminya yang belum terbentuk dengan baik. Makanya penting banget untuk belajar mengenali emosi pelan-pelan, latihan menamai perasaan, menulis atau refleksi biar lebih peka sama diri sendiri. Dan kalau kamu tuh orangnya di sekitar kamu ngalamin ini, jangan langsung dijudge ya. Kadang mereka tuh juga lagi berusaha memahami dirinya sendiri. Jadi bukan karena gak punya perasaan, tapi karena belum tahu cara membacanya. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bentar lagi Taman Pro 2 Semarang bakal jadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran Nasional 31 2026. Gak cuma ajang lomba baca Al-Quran aja, pemerintah kota Semarang juga pengen bikin pengalaman peserta dan tamu jadi lebih seru dan berkesan. Salah satunya lewat Heritage Tour Wisata Religi yang digandeng sama Asita. Dan para peserta tuh nantinya bisa jalan-jalan sambil belajar sejarah Islam di Semarang, mulai dari makam Sunan Terboyo, makam Kiai Haji Soleh Darat, makam Ki Ageng Pandanaran, sampai Masjid Kauman. Seru kan? Dan bisa sambil nambah ilmu, mereka juga sambil nikmatin suasana kota. Nggak cuma itu, ada juga paket Heritage Tour umum yang ngenalin Semarang sebagai kota multikultur, mulai dari Kota Lama, Lawang Sewu, Gereja Belenduk, sampai Pura Agung Girinata. Jadi para tamu tuh bisa lihat sendiri betapa kaya sejarah dan keberagamannya kota Semarang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Arden Nokenang Semarang mungkin yang terbayang adalah ajang duta wisata yang tugasnya promosi tempat-tempat keren di kota Semarang. Tapi ternyata peran mereka jauh lebih besar dari itu loh. Seiring makin meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Semarang, Denok dan Kenang punya peran penting sebagai wajah kota. Mereka bukan cuma mengenalkan destinasi wisata aja, tapi juga memperkenalkan budaya, sejarah, hingga berbagai potensi yang dimiliki kota Semarang kepada masyarakat luas. Menariknya lagi, Denok Kenang juga diharapkan bisa menjadi penggerak di tengah masyarakat ya, jadi bukan sekedar tampil di acara seremonial, tapi ikut menginspirasi generasi muda untuk lebih peduli dan berkontribusi dalam pembangunan kota. Nanti kita bakal bahas sore hari ini ya di obrolan jam 4:30 ya, cerita sang juara Denok Kenang Kota Semarang 2026 seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

0: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria, Fitra gak sendiri. Tadi Fitra udah spill ya, kita bakal ngobrolin soal cerita sang juara Deno Kena Kota Semarang 2026 di studio. Buat kamu yang udah dengerin dan udah join live TikTok kita at Pro 2 SMG ya, ada siapa di studio? Ada pemenangnya dong. Ada Bima Surya Wandana, juara 1 Kena Kota Semarang 2026, dan juga Farah Asra Bramantia, juara 1 Deno Kota Semarang 2026. Hai.
1: Halo Kak.
0: Aduh, lembut banget suaranya. Gimana nih kabarnya kalian sore hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa ya.
2: Saya juga alhamdulillah luar biasa, baik sekali. Gimana kabarnya Kak?
0: Ya, bulan awal bulan Juni. Masih panjang ya 2026.
2: Betul, betul sekali.
0: Ya, lagi rame nih Indonesia nih kelihatannya. Oh, ya. Gimana? Udah bahasa Perancis gitu kok kita bisa. Kita bisa tahu udah bisa bahasa Perancis gitu.
2: Bahasa Jawa.
0: Bahasa Jawa. Bener banget, bahasa Jawa. Kita harus bangga dengan bahasa lokal kita, bahasa ibu ya.
2: Betul.
0: Itu dia. Tapi kita gak ngobrolin soal bahasa ibu teman berdua. Kita ngobrolin soal perjalanan mereka berdua ini setelah menjadi juara ya, memegang gelar juara. Apa sih yang kalian rasakan setelah berhasil meraih gelar ini? Siapa dulu nih, lady first atau gimana? Oke, okay. Farah.
1: Pastinya Farah sendiri merasa sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga sangat berterima kasih kepada orang tua, teman, keluarga besar Deno Kenang yang membantu perjalanan Farah hingga sampai di titik ini. Pastinya prestasi ini bukan hanya pencapaian pribadi nih buat Farah, karena ini juga amanah bagi Farah untuk menjadi representasi dari generasi muda di Kota Semarang nih Kak.
0: Oke, kalau Bima sendiri?
2: Kalau dari Bima sendiri, sebenarnya yang pasti alhamdulillah sangat bersyukur ya Kak, sudah diberikan kesempatan dan juga amanah yang sangat luar biasa. Sudah bisa menjadi, apa ya, bisa dibilang sudah bisa menjadi versi yang terbaik bagi Bima sendiri gitu ya. Tentunya terima kasih juga untuk orang tua Bima, teman-teman kerabat dekat Bima juga yang sudah support dan juga membantu Bima selama ini. Dan pastinya yang Bima rasakan adalah ini justru bukan akhir dari segalanya gitu ya Kak, tapi justru ini adalah awal dari semua proses-proses kami nanti ke depannya akan seperti apa gitu.
0: Okay, betul banget. Ini kan sayangannya banyak banget kan pasti gitu. Nah, bisa diceritain gak proses perjalanan dari awal pendaftaran hingga akhirnya terpilih menjadi juara?
2: Oke, mungkin kalau Bima boleh cerita sedikit ya Kak, terkait dengan proses gitu ya. Dari awal audisi itu kami dari ratusan orang ya Farah ya, kalau tidak salah ya, dari ratusan orang kami mengikuti audisi di Audit Trap di Kota Lama. Itu kami mengikuti 3 sesi audisi. Yang pertama tes tertulis, tes sesi penampilan, dan juga tes wawancara. Saat itulah nanti saat tes tertulis dan juga sesi penampilan itu terpilih menjadi 60 besar yang akan masuk ke sesi wawancara. Dan 60 besar itu akan melakukan sesi wawancara atau interview dengan juri. Dan terpilihlah menjadi 15 Denok dan juga 15 Kenang di 30 besar finalis gitu.
0: Wow, nah itu kan dari masa pendaftaran itu ya sampai akhirnya ada karantina dan juga penilaian itu berapa hari gitu? Apakah berbulan-bulan untuk mengikuti ajang ini?
2: Kurang lebih 2 minggu ya Farah ya, karena setelah dari kita melakukan sesi audisi itu ada sesi prakarantina Kak. Jadi uniknya di tahun ini tuh kami ada sesi prakarantina itu untuk mempersiapkan kami sebelum masuk ke karantinanya gitu. Jadi di prakarantina itu kami lakukan langsung di hari Senin, di 3 hari ya kalau tidak salah, 3 hari di minggu depannya setelah audisi. Lalu di minggu depannya lagi kita langsung melaksanakan sesi karantina selama 4 hari 3 malam di Hotel Metro Parkview Semarang gitu.
0: Wow, tapi kurang lebih 2 minggu itu full kegiatan.
2: Betul.
0: Wah, staminanya harus kuat juga ya. Gak boleh tumbang gitu kan, apalagi mengalahkan beberapa ratus gitu kan peserta yang ikutan gitu. Tapi menurut kalian, kemampuan apa sih yang harus dimiliki, kemampuan paling penting untuk menjadi seorang Denok dan Kenang?
1: Pastinya yang paling penting seorang Denok Kenang itu harus punya percaya diri dong Kak. Kalau gak percaya diri, gimana kita mau menginfluence orang lain? Gimana kita menjadi representasi generasi muda? Dan kita harus mempunyai skill public speaking dan komunikasi yang harus baik. Selain itu, kita juga harus punya insight dan pengetahuan mengenai Kota Semarang. gitu kak.
2: Kurang lebih seperti itu sih kak.
0: Bima juga sama.
2: Betul, yang pasti adalah percaya diri dan percaya sama dirinya sendiri tuh bahwa ya selagi kita bisa untuk menjalaninya, selagi kita emang memiliki keinginan untuk mencoba, just do it aja sih kak.
0: Nah selama karantina itu kan pasti ada tantangannya kan, berbaur sama orang-orang yang mungkin gak kita kenal sebelumnya. Betul. Nah apa yang paling berkesan kalian rasakan waktu selama mengikuti ajang ini?
2: Dari Farah gimana?
1: Pastinya karena di ajang ini kan kita bertemu banyak orang baru dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pasti kita memiliki kesempatan untuk mengenal lebih banyak orang dan juga belajar mengenai kekeluargaan ya kak.
2: Betul, jadi serunya itu yang paling berkesan mungkin kita bisa ketemu sama orang-orang yang belum pernah kita ketemu sebelumnya sih kak. Jadi kayak di situ kan Bima posisinya kalau dari Bima sendiri belum pernah ikut audisi seperti ini sama sekali ya kak sebelumnya.
0: Terus berarti ini untuk yang pertama kali Bima.
2: For the first time Bima.
0: Wow, langsung juara.
2: Waduh. Pertama kali terus datang ke gedung Auditrack buat audisi itu sebenarnya ya minder-minder dikit ya kak, karena memang background Bima belum ada ikut audisi seperti ini sama sekali. Terus datang dengan modal percaya diri. Terus ya senangnya karena bisa ketemu sama teman-teman yang memang mereka juga seperjuangan sama Bima. Bima ngerasa seperti itu dan juga ya ngerasa keren-keren aja gitu teman-teman.
0: Kalau dari background sendiri Bima sekarang kuliah?
2: Bima sekarang kuliah kakak di Undip.
0: Di Undip jurusan apa?
2: Bima ambil K3.
0: K3. Kalau Farah sendiri?
1: Kebetulan Farah baru banget lulus SMA kak. Jadi sekarang kesibukan Farah? Nungguin ospek.
0: Ngincer kampus mana nih Farah? Apa udah itu mulai?
2: Mulai diceritain nih.
1: Alhamdulillah
0: SNMPTN ini masuk mana?
1: Pada satu hari yang sama paginya. Kan kita final sampai dini hari ya kak. Itu alhamdulillah Farah juara 1 Denok. Sorenya pengumuman Farah keterima di Psikologi Undi.
0: Wih, aku mau kasih nih, kasih tepuk tangan dulu ah buat dua orang. Mantap. Oke, nanti kita sambung lagi ya teman Pro 2. Ngobrolannya makin kesini makin asik banget. Setelah dinobatkan sebagai juara, tanggung jawab baru pasti yang kalian emban. Nah, kita bakal bahas tentang apa aja sih ya tugas dari Denok Kenang ini. Jangan kemana-mana, stay close di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang. Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng kita Julia dan juga ada Farah dan juga Bima ya. Sebelum kita ngobrol ini ada yang nanya ya. Aku boleh ya, ini aku bacain. Ada yang nanya nih, buat Mbak Farah, ada minat gak untuk ikut ajang Putri Indonesia?
1: Jujur kalau minat ada, karena kebetulan salah satu yang menjadi motivasi Farah ikut Dino Kenang itu dari Putri Indonesia Jawa Tengah sendiri, Kak Gita Putri.
0: Wow, ini juga ada yang nanya tadi ya, untuk kalian berdua, untuk Duta Jawa Tengah mau ikutan juga gak?
2: Waduh, kalau itu
1: kami menunggu.
2: Kita menunggu juga sih, karena harus arahan dari dinas juga. Mungkin mohon doanya juga ya, Kak.
1: Pastinya dan yang menjadi perwakilan Semarang pastinya yang terbaik.
2: Betul.
1: Ya, Kak.
0: Oke, jadi karena ini baru mengemban tugas ya teman Pro 2. Ya, ini jadi masih panjang dari mereka berdua. Tapi sebelum kita ngobrolin soal program dan kontribusi kalian nanti ya sebagai yang terbaru dari Dino Kenang 2026, banyak anak muda yang mulai jauh dari budaya lokal. Menurut kalian sendiri gimana cara mengenalkan budaya Semarang nih agar lebih menarik Gen Z gitu, apalagi sekarang kan udah Gen Alpha ya. Agak berat juga gitu kan tantangan kalian. Gimana nih?
2: Kalau mungkin cara yang bakal kami lakukan adalah yang pasti kita menyesuaikan ya, Kak, dengan era sekarang gitu. Karena sekarang masuknya ke era modernisasi, jadi kita bagaimana caranya kita memasifkan informasi atau memberikan informasi terkait dengan pariwisata dan juga budaya khususnya di Kota Semarang dengan memanfaatkan mungkin dari media sosial. Jadi kita juga menyesuaikan membuat konten-konten yang mungkin menarik dan juga dari audiensnya tuh juga tertarik gitu untuk melihat dan juga memahami lebih lanjut terkait dengan budaya dan juga pariwisata di Kota Semarang gitu. Karena kalau kita dalemin lebih lanjut tuh banyak sekali budaya-budaya dan juga pariwisata yang belum dikenal banyak orang, tapi harusnya tuh semua orang tahu dan juga aware gitu sama budaya-budaya kita gitu.
0: Kalau Denok Farah sendiri gimana coba?
1: Pastinya juga kan kita harus mengikuti perkembangan zaman ya.
0: Betul.
1: Kak, jadi kita sebagai Dino Kenang memang tugas kami untuk mempromosikan wisata-wisata dan budaya di Kota Semarang dan pastinya melalui media sosial dengan membuat konten edukasi yang menarik dan juga semoga upaya kita tuh bisa menarik lebih banyak atensi ke Kota Semarang khususnya di budaya dan pariwisatanya.
0: Oke, kemarin aku sempat ngobrol sama Disbudpar juga ya, kalau memang kalian harus menjadi storytellernya Kota Semarang dan selain itu juga sebagai culture ambassador seperti itu kan, yang gak hanya kalau ada tamu kalian yang terima gitu, gak seperti itu ya kan, kasarannya kayak gitu. Tapi kalau melihat sekarang pasti kan tugas kalian ngerasa berat gak sih dengan tuntutan yang seperti itu?
2: Waduh, kalau dibilang berat mungkin kita jalani aja ya, Kak, karena mau karena kan itu juga mungkin tugas baru juga ya untuk kami sebagai Dino Kenang gitu, untuk menjadi storyteller dan juga saya menjadi brand ambassador dari turis yang ada di Kota Semarang yang akan datang ke Kota Semarang juga. Jadi mungkin nantinya juga kami akan berusaha untuk beradaptasi dengan tugas baru itu dan juga memberikan kontribusi terbaik yang akan yang bisa kami berikan kepada Kota Semarang gitu.
0: Sebenarnya untuk Kota Semarang sendiri budaya apa sih yang harus digali, yang harus anak-anak muda tahu gitu kan? Kalau kita kan tahu mungkin kawasan Kota Lama. Betul. Gitu kan, Lawang Sewu, Sampokong yang bersejarah. Ada nggak hidden gem yang harus anak muda tahu gitu kan? Gak hanya wisata aja, mungkin dari kulinernya, mungkin ada desa wisata atau apa gitu. Kalian juga tahu itu?
2: Tahu, Kak, dari Farah gimana, Kak?
1: Sebenarnya ada paket lengkap nih, Kak. Di Semarang tuh sebenarnya banyak desa wisata. Ada yang menawarkan membatik. Betul. Terus ada juga yang menawarkan
2: mungkin dari wisata alamnya juga di Semarang tuh sebenarnya banyak banget, kayak wisata-wisata alam di daerah Kandri itu juga banyak sekali, kayak desa wisata Kandri, mungkin ada di Gua Kreo juga, itu banyak sekali tempat-tempat yang mungkin belum mendapatkan spotlight yang bagus gitu ya, tapi sebenarnya banyak sekali tempat-tempat wisata yang harusnya bisa didatangi oleh semua orang gitu, termasuk dari kalangan-kalangan muda juga untuk bisa datang ke wisata tersebut gitu sih, Kak.
0: Dan itu memang harus yang perlu jadi perhatian lebih, mungkin anak muda mereka harus datang kemana gitu. Kalau versi kalian gitu kan, layak datang ke sini di Semarang tuh di mana?
2: Banyak sih, Kak, sebenarnya banyak.
1: Iya,
2: ya Farah.
1: Iya, banyak banget ya, Kak.
2: Mungkin kalau Bima ini sih, Kak,
0: yang berkesan deh buat kalian berdua kalau Kota Semarang, yang datang tempat asik gitu kan. Kalau biasa anak muda kan suka Instagramable kan?
2: Betul.
1: Kalau Instagramable pastinya kota lama.
2: Kota lama sih, ya. Karena kalau kota lama kan seperti yang kita tahu, mungkin dimanage-nya dengan sangat baik ya dengan kota lama itu ya, dengan mungkin bangunan-bangunan peninggalan bersejarah juga, tapi banyak bisa menjadi spot foto juga, terus bisa jadi banyak sekarang kafe-kafe juga yang mungkin bersebaran di kota lama, mungkin bisa jadi salah satu pilihan destinasi untuk berkunjung ke kota lama gitu ya.
1: Dan juga sudah menjadi ikon di kota Semarang ya kak.
2: Betul banget, kota lama udah jadi salah satu ikon yang menarik kita gitu, di kota Semarang.
0: Oke, apalagi kalian kemarin finalnya di All The Tribe juga kan, di daerah situ juga kan.
2: Itu untuk audisinya.
0: Oh, untuk audisinya. Iya. Kalau finalnya di mana ya?
2: Finalnya kemarin kami di Balai Kota.
0: Oh, Balai Kota.
2: Iya.
0: Satu jalan deh, tau. Itu kawasan juga kan.
2: Betul.
0: Sebenarnya sedikit udah lawan sewu itu ya. Kawasan heritage di situ, teman Pro 2. Seru banget. Masih ada sekitar 10 menit nanti kita ngobrol di sesi terakhir, teman Pro 2. Nggak nyangka ya, waktunya kalau ngobrol banyak banget. Gitu kan. Ternyata udah mau kelar aja. Tapi ini masih ada satu kali segmen, teman Pro 2, buat ngobrol bareng sama Denok, Farah, dan juga Bima Kenang ya.
2: Betul.
0: Jangan kemana-mana.

0: Di segmen terakhir teman Pro 2 ya, ini kalian kan udah jadi juara. Pasti ada program atau kontribusi yang ingin kalian lakukan selama tugas menjadi seorang Denek Kenang 2026. Ini tugasnya apa aja nih?
1: Kebetulan di tahun ini kami 30 besar finalis itu mendapat kesempatan nih Kak buat menyampaikan aspirasi kita masing-masing. Nah kebetulan aspirasi Farah itu namanya Semarak Kak. Semarak itu Semarang Muda Berkarya. Jadi untuk program kerja saya sendiri itu menyediakan ruang apresiasi bagi generasi muda untuk melestarikan budaya di kota Semarang. Harapannya Farah bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas untuk lebih mengajak anak muda mengenal budaya di kota Semarang gitu.
0: Oke, Semarak ya programnya Semarak. Dari Farah sendiri. Bima, programnya apa?
2: Kalau dari Bima, sebenarnya Bima ingin bagaimana caranya memasifkan informasi terkait dengan pariwisata tentunya ya. Jadi emang tugas kami kan sebagai Denek Kenang pasti mempromosikan gitu ya terkait dengan pariwisata. Tapi karena melihat background Bima dari K3, Bima ingin gimana caranya membuat audiens atau wisatawan itu yang ingin datang ke tempat wisata itu tetap safe gitu Kak. Jadi merasa aman dan juga aware terkait dengan kesehatan dan juga keselamatan dari pengunjung-pengunjungnya gitu. Jadi Bima pengennya mempromosikan pariwisata tapi dengan menyelipkan informasi-informasi penting terkait dengan keselamatan dan juga kesehatan bagi wisatawannya seperti itu.
0: Oke, itu program yang kalian ingin lakukan setahun ke depan nantinya.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Rencananya
0: ini mulai jalan kapan?
2: Sebenarnya kami menunggu arahan juga sih Kak dan juga audiensi juga karena kan kami juga memerlukan adanya audiensi dan juga transfer learning juga ya dengan mungkin senior atau mungkin dari pihak dinas juga. Jadi apakah program kerja yang kami aspirasikan itu dapat dijalankan atau mungkin mendapatkan apa ya mungkin feedback juga gitu ya dari pihak dinas seperti itu.
0: Wih, kita tunggu gebrakan dari kalian berdua gitu kan. Apalagi tadi kan tugasnya juga ada storyteller kan.
2: Betul.
0: Juga sebagai ambassador juga. Betul. Gitu. Nah, kemampuan apa nih? Ada yang nanya, kemampuan apa yang harus dimiliki seorang Denek Kenang nih? Apakah jago ngomong, public speakingnya oke? Kan biasanya ada behavior, ya brand gitu,
2: brain.
0: Nah itu apa yang harus dimiliki?
2: Sebenarnya untuk menjadi, kalau dari kami ya sebagai Denek Kenang atau Duta Pariwisata itu yang pasti satu, percaya diri seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Farah juga. Terus skill public speaking dan juga keberanian sih Kak. Karena kalau misalnya dari kita belum berani untuk mencoba. Karena kalau prinsip Bima itu adalah memanfaatkan setiap kesempatan yang ada atau setiap peluang yang ada itu dimaksimalkan gitu Kak. Jadi selagi ada peluang, ada kesempatan ya dimaksimalkan untuk dicoba. Karena kalau kita gak mencoba ya kita gak tahu juga hasilnya seperti apa kan Kak gitu. Terus sikap juga mungkin sopan santun itu of course harus dimiliki juga. Karena kan kita sebagai representing gitu ya Kak. Jadi kita harus bisa memberikan atau bisa merepresenting sebaik mungkin. Karena sebagai contoh juga representasi juga. Kurang lebih kalau dari Bima seperti itu. Dari Farah ada tambahan?
1: Kalau sekarang itu bukan 3B nih Kak. Ternyata 5B.
2: 5B ya.
1: Brain, beauty, behavior, brave and be right ya Kak.
0: Wih.
1: Pastinya
2: makin lengkap pakai
1: sama
2: lengkap.
1: Kayak Kak Bima, kita harus berani buat mencoba hal baru. Karena Farah pernah dengar salah satu kata-kata yang bagus banget nih Kak. Better die trying daripada die wondering, ya kan nggak?
0: Ya daripada mati penasaran kan,
1: iya,
0: lebih baik mencoba. Iya betul banget. Kita kan ada nggak cita-cita terbesar dari kalian berdua setelah menjadi Denek Kenang?
2: Kalian Farah gimana?
1: Pastinya cita-cita Farah setahun menjabat selamanya menginspirasi
2: itu
1: ya
2: kan. Itu sudah jadi tagline dari Denek Kenang sih Kak. Jadi kita meskipun menjabatnya selama satu tahun tapi selamanya selalu menginspirasi gitu. Jadi
1: kita harapannya, walaupun kita cuma menjabat satu tahun, tapi kita masih bisa aktif terus nih di komunitas Denek Kenang dan juga aktif mempromosikan dan mengenalkan budaya dan pariwisata di kota Semarang.
2: Kalian pasti juga bisa memberikan kontribusi terbaik kita ya Kak. Selagi kita bisa memberikan yang terbaik, pasti akan kita lakukan sebaik mungkin untuk kota Semarang kita tercinta gitu.
0: Ih cakep banget. Terakhir nih deh, pesan untuk teman Pro 2 di luar sana dan generasi muda Semarang agar semakin mencintai kota Semarang dan budayanya. Apa yang ingin kalian sampaikan?
2: Kalau untuk pesannya mungkin mulai kenali budaya gitu ya Kak. Karena banyak sekali kita melihat generasi muda yang mungkin mulai terlena gitu akan budaya dan juga pariwisata yang mungkin itu bisa menjadi apa ya salah satu poin penting atau ilmu-ilmu yang bisa nantinya diturunkan. Karena kalau misalnya bukan dari kita sebagai generasi muda, siapa lagi yang akan meneruskan budaya dan juga pariwisata ini gitu kan. Jadi tugas kita adalah dari mengenali terlebih dahulu, itu juga sudah menjadi salah satu kontribusi yang bisa kita berikan gitu untuk Kota Semarang. Jadi mulai dari mengenali, lalu kita bisa merawat dan juga menjaga, sekaligus bisa mempromosikan terkait dengan budaya dan juga pariwisatanya seperti itu.
1: Farah, setuju banget sama Kak Bima. Zaman sekarang itu kenal budaya itu bukan suatu hal yang nggak up to date, ketinggalan zaman tuh bukan. Sebagai anak muda justru kita harus mengenali, mencintai, dan selanjutnya kita mempromosikan budaya kita gitu Kak.
0: Oke, kita tunggu ya program kerja kalian berdua. Gitu kan. Kita tunggu juga kedatangan kalian berdua nih, hasilnya seperti ini Kak. Gitu kan, setengah perjalanan bisa ya nanti datang lagi ke sini buat ngobrolin apa yang kalian sudah lakukan ke masyarakat dan juga teman-teman di luar sana. Thank you Farah, thank you Bima, Denok, Farah, dan Kenang Bima. Harusnya aku ngomongnya gitu ya, untuk
2: juga,
0: inspirasinya sore hari ini. Semoga apa yang kalian sampaikan ini menjadi insight positif ya buat teman-teman di luar sana. Oh ternyata untuk ikut ajang seperti ini gak hanya look aja gitu kan, ternyata ya banyak aspek yang memang harus didukung gitu. Sukses selalu buat kalian semua ya, kalian berdua gitu, dan sehat-sehat. Semoga program setahun ke depan lancar semuanya ya.
2: Terima kasih.
0: Amin. Itu dia teman-teman berdua keseruan sore hari ini. Sayang sekali karena waktunya terbatas ya. Sore cerianya bareng sama Bima Suryawan Dana, juara 1 Kenang Kota Semarang, dan juga Farah Asra Bramantia, juara 1 Denok Kota Semarang 2026, yang bahas tentang cerita sang juara Denok Kenang Kota Semarang. Sampai di sini dulu.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Dan stay with me, Benefitri Julia, teman berdua di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna. Saatnya KKN, komen-komen gak sama teman berdua ya. Aku bakal yang lagi rame nih. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas British Columbia menemukan bahwa pria yang secara rutin memberikan bantuan kepada pasangan mereka, termasuk melalui pengeluaran finansial, cenderung mengalami tingkatan kebahagiaan yang lebih tinggi. Ya, bisa aku omongin sih kayak gini, pria yang suka keluarin duit untuk pasangannya lebih sehat dan bahagia. Poinnya gitu teman perdua. Bagaimana dengan komenan dari netizen, karena ini rame banget. Ada 350 yang udah like sama perdua, ribuan komen yang aku repost dari Vokatif ya. Kayak gimana sih komenannya? Jangan kemana-mana, pokoknya seru deh di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

penelitian Universitas British Columbia sama Pro 2, ya. Dari penelitian mereka tuh, pria yang suka banget keluarin duit untuk pasangannya lebih sehat dan bahagia. Bakal pro dan kontra ini komenan dari netizen Indonesia. Ya kayak gimana? Aku ripas dari Vokatif sama Pro 2 langsung aja. Cipsa Goy XSS komen, semoga para pria dilancarkan rezekinya. Amin. Kata Cerdas sih juga komen, lebih ngalir juga rezekinya. Step underscore Niki, ayo para lelaki jangan pelit ya. V17 komen, 1 juta wanita menyukai ini. Fazil komen juga, dompet pun ikut bahagia. Ini kebanyakan pro ya. Ada juga yang komen nih teman program, menarik. Tapi perlu diingat ya, korelasi tidak selalu berarti sebab akibat. Bisa jadi orang yang sudah bahagia dalam hubungan memang lebih suka memberi kepada pasangannya. Tuh, kelas king. Ditimpalin gitu teman pro 2 ya. Ada yang kelihatan yang komen nih cowok deh, karena dia sensi banget teman pro 2. Elma XXX, dia komen, ini artinya cewek, ngaku ngelu gitu kan. Dia gak terima gitu kan. Ikram Afro, gue udah buktiin gak guna, baru aja putus, effort gak guna. Wah, ini salah satu yang kontra dengan studi yang dilakukan sama Columbia University tahun 2 ya. Dimas ini komen juga, pasangan dalam konteks istri ya emang kewajiban. Gimana ya, kalau pacaran, kalau teman deket, kalau ngasihnya ikhlas aja sih it's okay teman 2 ya. Dia cu wah, aku bakal dihujat nih. Dia Sumali XX ya, pernah ada yang ngasih pas udahan diminta transfer ulang semua. Letak bahagianya di mana ini? Wah, jangan-jangan ini kasus pribadi kamu nih ya. Pernah ada yang ngasih pas udahan diminta transfer ulang semua. Aduh, balik modal nih ceritanya ya. Viko, ini cowok nih yang komen nih. Min, jujur, lu perempuan ya gitu kan. Karena aku penyiar Pro 2 yang perempuan, tapi aku suka banget sama postingan ini. Jujur ya, karena siapa yang gak suka ya ngeluarin duit untuk pasangannya lebih sehat dan bahagia. Kalau pasangannya bahagia, pasangannya satu juga bahagia. Gak mungkin lah gak sengsara gitu kan. Sepakat? Sepakat dong. Sepakat lagi sama Pro 2. Karena habis ini ya, kamu bisa dengerin siaran aku ya sampai jam 7 malam. Dan kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi Radio Digital. Download aja di smartphone kamu ya, pokoknya tinggal sentuh aja langsung deh, bisa itu langsung nongol aplikasinya di smartphone kamu ya, di iOS, Android ada semua ya, RRI Digital teman-teman dua ya. Oke, habis ini azan maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya berkumandang tepat jam 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Istiqomah memiliki tiga arti, yaitu istiqomah dengan lisan, bertahan dengan dua kalimat syahadat, istiqomah dengan jiwa, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus, dan istiqomah dari hati, melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas dan jujur. Dalam Al-Quran Surat Fusihlat ayat 30, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fit, besok kan hari Minggu tuh. Jogging yuk.
3: Enggak, males.
2: Lu kenapa?
3: Aku mau maraton nonton drama Korea.
2: Maraton? Kamu mau lari maraton aja, gak mau jogging gitu?
3: Ih, bukan tahu. Maraton itu maksudnya aku mau nonton drama Korea seharian penuh.
2: Eh, Fitri, mumpung libur, Fit, kan mending buat olahraga. Kan dari 3 bulan yang lalu kamu udah sibuk kuliah tuh.
3: Aduh, aku tuh lagi pengen nge-refresh pikiran.
2: Padahal kamu kalau udah nonton drama Korea gitu suka lupa makan loh. Nggak berfaedah banget sih, Fit.
4: Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya, dan waktunya hanya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan faedahnya. Ketahuilah bahwa dua hal di atas adalah nikmat yang patut disyukuri tatkala terkumpul di dalam diri seorang muslim. Karena tatkala seorang itu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Guys, ya, mencatatkan pencapaian membanggakan di level internasional. Bek tengah berusia 25 tahun yang saat ini memperkuat Sassuolo di Serie A Italia ini masuk dalam daftar 5 bek dengan market value tertinggi di Asia. Keren banget, mantap, is the best ya. Berdasarkan data terbaru Transfer Market Teman Pro 2, nilai pasar J mencapai 10 juta euro. Kalau dirupiahin tuh sekitar 173 miliar rupiah. Wih, duit semua tuh. Menempatkannya sejajar dengan sejumlah bek elit Asia yang bermain di kompetisi top Eropa. Lonjakan nilai pasar tersebut gak lepas ya dari performa konsisten Jesus di Serie A sejak bergabung dengan Sassuolo di musim 2025-2026. Ia menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan tim dan tampil reguler menghadapi ketatnya persaingan kasta tertinggi sepak bola Italia. Dan pencapaian ini sekaligus jadi bukti ya bahwa pemain Indonesia kini semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Asia dan Eropa, sekaligus mengukuhkan posisi Jay-Z sebagai salah satu pesepak bola Indonesia dengan valuasi tertinggi saat ini. Tuh, siapa tuh fansnya Bang Jay-Z? Aku salah satunya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kabar membanggakan datang dari industri animasi Indonesia. Film animasi Garuda di Dadaku dengan judul internasional Garuda Dare to Dream resmi terpilih sebagai peserta kompetisi dalam ajang Shanghai International Film Festival 2026 nih, tema pro 2 kategori Golden Goblet Award Animation Competition. Film ini masuk dalam jajaran official selection in animation ya, bersama 4 film animasi dari berbagai negara, ada Amadeo and the Hypothetical New World Brazil, Dante Swedia, Norwegia dan Denmark, Lucy Love Prancis serta Winnipeg Seed of Hope Spanyol, Chile dan Argentina. Pencapaian ini menjadi langkah penting buat animasi Indonesia untuk semakin dikenal di panggung internasional.

0: Pro2FM. Kalau aku lihat juga ada beberapa konten yang dibikin sama Tegar nih atau Pro2 yang emang berhubungan juga sama KIPK. Sebenarnya bikin kamu tergerak untuk konten terutama soal KIPK nih. Sebenarnya itu gara-gara apa sih, Gar?
1: Sebenarnya ya, Kak, karena aku terlepas dari KIPK juga dari konten ini, itu ketika akhirnya ada kayak 1-2 orang yang nge-reach out lewat DM, sekedar kayak dia ini berterima kasih kayak, halo Kak Tegar, terima kasih ya atas konten yang Kak Tegar bikin, aku jadi semangat lagi nih buat kuliah. Dulunya aku udah kayak kehilangan semangat buat kuliah, tapi karena lihat kontennya Kak Tegar dan Kak Tegar bisa bangkit dan lain sebagainya. Nah, dari situ aku kayak ngerasa, loh, aku ternyata seberguna ini ya. Aku ternyata sememberikan impact itu kah untuk kehidupan orang lain. Nah, dari situ aku nggak mau menyia-nyiakan apa yang aku bisa gitu loh, buat kalau dibilang kayak agak berlebihan sih, kayak buat berguna ke orang lain, tapi di sisi lain itu rasanya beda banget ketika ada orang yang berterima kasih walaupun itu cuma lewat DM aja, dan dia berterima kasih ngechat ke aku, itu rasanya oh, aku harus bikin konten lagi nih, siapa tahu ada yang tergerak lagi dari konten yang aku bikin.
0: Ini responnya orang-orang selain yang reach out tadi pada bilangnya jadi semangat lagi buat kuliah, apalagi sih, Gar? Mungkin ada nanya-nanya kah mungkin, atau yang kayak gimana gitu mungkin?
1: Sebenarnya akhirnya banyak teman-teman dari SMA ini, teman-teman dari SMA yang emang dia berniat buat daftar KIP, tapi karena mungkin dia bingung. Karena daftar KIP menurutku juga cukup ribet sih, Kak, data-data yang harus kita siapkan, kayak surat tagihan listrik, surat gaji orang tua, slip air, gitu-gitu. Yang karena dia akhirnya tahu, oh kakak ini nih penerima KIP, jadi dia tanya-tanya tentang itu tadi, tentang gimana cara seleksinya dan kayak nanti wawancaranya apa aja, apa yang harus kita persiapkan, kita harus gimana, dan lain sebagainya. Dengerin.

kita saling cinta, Fajar Nur. Tuhan juga tahu awalnya cuma balas story, terus jadi chatan tiap hari. Lama-lama panggilan berubah jadi aku, kamu, cie. Tapi pas ditanya sama kepastian, jawabannya malah muter-muter terus. Ya betul, ini relate banget sama single terbarunya, lagu dari Mario Gekau, Tarik Ulur. Ini ngangkat cerita ya teman Pro 2 yang mungkin pernah dialami kamu. Ya banyak orang sih hubungan yang terasa semakin dekat tapi gak pernah benar-benar punya arah. Kayak aliasnya tuh teman lebih mesra gitu. Gimana coba? Lagu ini lahir dari pengalaman dan pengamatan personal Mario tentang rasanya terus berlari ngejar seseorang yang gak kunjung ngasih kepastian. Dengan balutan pop emosional khasnya dan sentuhan produksi dari Tarik Ulur sendiri, jadi soundtrack yang pas buat kamu yang pernah capek berharap di hubungan yang serba menggantung.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih. Salam.

0: kamu teman Pro 2, gimana feeling kamu, perasaan kamu, feeling mood blue. Kamu feeling blue ya, merasa biru ya. Kamu kenapa abis ditonjokin
1: pakai kacamata biru kacamatanya, makanya feeling blue. Gitu, sesimpel itu sebenarnya.
0: Bukan Krishna ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Ya, kira-kira apa pertanyaan dari teman Pro 2 kali ini? Coba kita dengar pertanyaannya. Habis itu coba kita uraikan pertanyaannya. Silakan.
2: Ada Nanda di Kota Lama. Kak, aku tuh baru aja masuk dunia kerja first jobber nih. Tapi aku ngerasa deket dapat lingkungan kerja yang hobi flexing dan gaya hidupnya tuh tinggi banget. Aku ngerasa gak nyambung karena aku pengennya tuh hemat buat nabung masa depan. Menurut kakak, aku harus maksain ikut gaya hidup mereka biar bisa survive di pergaulan kantor atau tetap jadi diri sendiri meskipun dianggap cupu?
0: Oke, aku kenal nih kayaknya nih Nanda nih.
1: Nanda udah kemajuan loh, gak di kantor terus sekarang.
0: Iya.
1: Ke Kota Lama, nongkrongnya.
0: Nanda, sekarang ini ya, first jobber di Kota Lama itu berarti ini tukang foto kali ya.
1: Iya, itu laris tuh tukang foto.
0: Iya, kan laris banget. Tapi mungkin karena kelarisan itu banyak yang flexing kali, ya kan?
1: Enggak, tapi aku serius sih, aku penasaran. Nanda ini kerja di mana? Kok teman-teman kantornya kok se menter itu?
0: Kota Lama itu kan ada ikan bakar tuh. Ada apalagi sih? Ada hotel, ada perbankan,
1: resto-restoan itu.
0: Iya.
1: Oh iya, bisa jadi.
0: Coffee shop.
1: Segala tempat hiburan malam itu juga.
0: Hiburan malam, iya benar.
1: Kesan dia merasa diintimidasi segala flexingan teman-teman.
0: Nah, kalau kamu gimana? Kamu kan di lingkungan yang ini nih, jet set gitu kan. Gimana caranya biar kamu tetap dianggap teman sama mereka? Apakah kamu downgrade atau berusaha untuk menyamai mereka?
1: Ya kalau aku enggak pernah jadi masalah karena aku yang flexing.
0: Wah. Sombong.
1: Enggak gini, Nanda. Kamu itu ya jangan kepunjulan.
0: Kepunjulan apa tuh kepunjulan?
1: Kamu jangan ikut-ikutan flexing.
0: Iya.
1: Karena kan tadi Nanda ceritakan dia belum mampu untuk ke situ.
0: Betul.
1: Jadi gak usah dimampu-mampuin daripada boncak di belakang. Minus atau mungkin nanti kamu terjerat judol gitu kan, untuk sekedar menyamakan lifestyle kamu dan outfit kamu dengan teman-teman kantor kamu.
0: Betul.
1: Gitu kamu. Ya aku bisa ngerasain sih. Dan aku juga relate sama Nanda. Zaman dulu tuh aku kayak gitu, teman-teman aku tuh saudara-saudara aku. Iya, memandang aku sebelah mata gitu. Karena mereka ponian sama teman-teman.
0: Jadi sebelah mata kan. Iya benar-benar.
1: Gitu, tapi ternyata aku bisa survive sampai sekarang. Gitu loh. Kita menempatkan diri aja Nanda. Atau kalau memang di satu titik kamu ngerasa kamu udah memang gak mampu, mending kamu cari kerja yang lain kalau menurut aku.
0: Betul, karena lingkungan kerja yang sehat itu berpengaruh juga dengan kesehatan mental kamu ya Nanda ya. Dan kesehatan kantong kamu. Jangan sampai kamu tuh kerja yang tujuannya nyari uang, berakhir dengan buang-buang uang.
1: Coba bayangkan kalau misalkan nih kita, misalkan ya gaji sebulan 1 juta. Untuk beli outfit modal ke kantor 3 juta kebutuhan untuk sebulan. Kan itu kan minus.
0: Iya.
1: Bisa dibiarin dong.
0: Betul. Gitu. Jadi daripada Nanda ini kan kamu, aduh gimana ya ngelihat ini, kok aku gak bisa ya menyamai dia. Udah mending kamu dari sekarang cari-cari pekerjaan yang lainnya. Apalagi ini kan first job kamu kan. Ya kan, setidaknya masih banyak lah pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin lebih menjanjikan dengan lingkungan yang lebih positif lagi. Walaupun pekerjaan lain punya tantangan tersendiri.
1: Atau sebelum kamu akhirnya ngambil keputusan itu ya, kamu cari deh. Menurut aku ya, ada kok pasti satu atau dua orang lain yang tipikalnya sama kayak kamu juga. Gak mungkin lah sekantor itu mereka glamor
0: flexing semua.
1: Flexing semua kan enggak. Kamu cari yang setipe sama kamu, yang sevisi sama kamu, yang nyambung sama kamu. Pasti ada kok menurut aku.
0: Iya, coba kamu, karena mungkin masih awal ya, jadi kamu harus banyak-banyak berteman dulu biar kamu bisa mengenal teman yang lainnya. Mungkin yang flexing itu 1-2 orang, ya udah kamu gak usah temenan sama mereka, cukup kenal aja begitu. Gak usah terlalu dekat sama mereka, ujung-ujungnya nanti kamu boncos, ya kan?

0: ganggu mentalnya.
1: Amin. Semangat ya Nanda.
2: Semangat Nanda.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria berakhir di sini teman Pro 2 karena jamnya juga udah mau habis karena udah ditunggu sama Vian yang nemenin kamu di jaga malam dan galau malam. So, besok ketemu sama aku lagi ya di jam yang sama di hari yang berbeda. Oke, okay, bye bye. See you. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Dalam Pro 2 ada 3 informasi update di Info Pro 2, kali ini dibacakan Avian Sanes. Info Pro 2. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pembicara utama dalam The Fourth Procyphean Conference. SBY menegaskan pembangunan berkelanjutan menjadi tanggung jawab moral sekaligus strategi jangka panjang bagi masa depan untuk umat manusia. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menekankan pentingnya kolaborasi Hexa Helix. Kolaborasi itu melibatkan pemerintah secara akademisi buat menciptakan inovasi dengan fondasi integritas yang kuat. Pemerintah Kota Semarang menyiapkan program wisata religi bagi peserta Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Program itu diharapkan menjadi daya tarik tambahan sekaligus memperkenalkan sejarah penyebaran Islam dan kekayaan budaya Kota Semarang kepada tamu dari seluruh Indonesia. Untuk mendukung program itu, Pemkot Semarang menggandeng Association of Indonesia Tours and Travel Agents, SIS atau ASITA. Kolaborasi ini menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan MTQ Nasional yang akan berlangsung di Kota Semarang pada tahun 2026 ini. Info Pro 2. Dan juga Tom Pro 2, tim nasional futsal U17 telah memulai persiapan guna menghadapi 76 Nations U17 Turnamen 2026 di Spanyol. Pemusatan latihan dimulai pada Selasa 2 Juni 2026 atau hari ini di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelumnya Federasi Futsal Indonesia atau FFI telah mengumumkan 19 pemain yang dipanggil untuk membela merah putih di turnamen itu. Mereka dipilih setelah melalui proses seleksi talenta muda dari berbagai daerah di tanah air. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC Mas Lelil.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh. Boleh.
0: MLC Mas lu cakep.
1: Bareng Angga dan Edit ini ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita gak berhasil bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup, sebuah grup dengan genre indie pop ya.
0: Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari-hari gak ngambil. Iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan
1: Sunday Shark.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Gitu. Coba. Ya, kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda itu iya. Hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya,
1: ya band ya. Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik. Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Biar harusnya bertiga ya.
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini? Siapa aja nih? Ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Okay. Di megang?
3: Megang gitar.
1: Oke.
2: Iya, aku Mia Sekar, vokalis.
0: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Dan
2: sama gitar.
1: Dan main gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh, gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget tiba-tiba ditembak.
1: Nah itu, gue bisa.
0: Oh bisa, sorry.
1: Orang Aceh berarti? Ya. Jadi memang
3: Sidik itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay.
3: Ternyata dia bisa apa nge-engine DAW FL kan.
1: Fruity Loops. Oke.
3: Nah karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya. Wow.
1: Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya, gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan banget
1: boleh. For your info.
0: Tunggu.
1: Tadi sebelum kita ngobrol, ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
0: Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke.
1: Mungkin nggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih kak,
0: gitu.
2: Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Waduh. Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Oh.
1: Versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan. Feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
2: Gitu kan,
1: okay.
2: Chill.
0: Okay.
2: Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut.
2: Kan? Jadinya shark.
1: Lebih menggigit.
2: Lebih menggigit gitu ya. Okay. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay.
0: Yeah, okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, benar-benar berbeda sih.
0: Bener sih.
1: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua kali.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
3: Menggambarkan.
1: Menggambarkan ya?
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah ya kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Dari Raka sih. Penulis, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya.
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang sande.
3: Iya. Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
0: Oh, oke.
2: Okay. Awal-awal sebetulnya.
1: Dulu emang genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balat sih.
1: Oh, balat.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.
2: Heeh, okay. Solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, adalah di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
0: Oh, oke. Okay. Alright.
1: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow, wow.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sigrat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sunday Sun. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Kalau dari rilis yang gue baca, Sunday Sun itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong. Wah,
1: gokil. Bayar berapa?
0: Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: cuma
3: chord sama nada gitu.
0: Okay, alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate.
0: Sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya personal banget.
0: Iya benar-benar.
2: Iya benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja tuh capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga nggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi ya kayak nggak ada apa-apa gitu ya? Iya,
1: Ini tetap
0: ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue. Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you. Terus kayak I love you too. Yes babe I love you, kata dia. Terus dia bilang apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe right now is I love you more. Terus dia langsung nabraki mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I
3: love you too udah dead ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seram itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
2: harus
1: ini
2: dong.
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus lah, ya? Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang

0: I love you gak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Terus oke okay, gitu.
1: Wah.
0: Bukan ya, dalam itu.
1: Dilecet enggak.
2: Perang dunia tuh di situ.
0: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
3: Iya.
0: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
2: Benar.
0: Karena kekurangan pekaannya itu. Betul. Gitu,
2: benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
0: Harus
2: divalidasi
0: terus,
2: harus
0: ya.
2: Harus divalidasi terus sih menurut
0: okay.
2: gue.
0: Oke. Iya kan? Biar kita validasi kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa kita dengerin
2: nah, aja. Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga kan?
3: Itu by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord okay. Kayak suara gitar sama bass nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
2: Gokil sih. Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala banyak
2: ya. Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya kak ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih kita kan ada promo kak. Kayak ada.
4: Enggak dong. Di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa kak?
2: Oh gue gak tau masalahnya ya.
1: Lu kemana Mi?
2: Gue record vokal lu dia.
4: Masalah kita kan recordingnya kan DIY kan. Bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita mau record ya.
4: Iya.
2: Iya.
4: Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak tukang sate.
1: Sate gitu. Serius. Di bener di kemana?
2: Semua serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh.
4: Iya,
2: ini.
4: Enggak gitu.
1: Itu
4: alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Oke. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si Sidik kan. Dia kan juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau Sidik harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: Sidiknya enggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau
1: ya.
4: Cari orang tradisional.
1: Kecuali memang budget Jepang.
4: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Keren. Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren tuh, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa
1: ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: boleh banget,
4: iya.
1: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Iya, nggak yang apa ya, Inggris oh. Indo tuh kelihatan kan. Ya, kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya. Lagis.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya?
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masalah produksi, promosi, terus juga.
2: Promosi sih. Karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger enggak sih? Jadinya enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apapun kalau baru pertama kali denger kan jadinya enak, familiar, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
4: Produksi juga.
1: Iya. Nah, oke. Okay. Se apa, se aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung nih ngapain.
1: Tapi Mia dong, Mia kan lebih
0: event, lebih planner.
2: Bukan ya, bukan ya. Gue main operasional. Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul.
1: Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk
1: tangan. Terima kasih. MLC bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota.
0: Yes.
1: Indonesia ya. Bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu
0: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak? Oh di kawinan. Iya benar. Paling cocok tuh.
4: Di kawinan. Kalau lagi merenung. Oke. Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung. Iya. Tapi udah lah. Buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya itu bisa.
1: Pertanyaan tuh ya.
0: Iya udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang
1: kayak
2: lain udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya. Bisa dilihat di?
2: Di YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark. Oke. Terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di.
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update situ.
0: Alright.
1: Ya. Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Gokil. Wow. Produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya,
2: seneng bikin lagu, kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. Terus akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
1: Produksinya. Ya untung ada Sidik ya, sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya, rame. Benar.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di?
1: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo. Jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya.
1: Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
4: Keren.
0: Gitu.
4: Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda. Ya. Emang beda ya.
1: Biasanya lo kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, dan ya Music Live Chat-nya ya.
0: Ya, terima kasih Pak Bro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya bareng sama Sunday Shark.
1: Yap. Silakan, abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Edi Tama pamit dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
1: Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, malam ini aku Avian Sane sudah siap banget ya nemenin kamu dijaga malam. Jangan galau malam-malam nih. Buat edisi Selasa 2 Juni 2026, udah habis long weekendnya. Udah balik lagi masuk kerja ya kan, masuk kuliah juga. Sekolah udah pada mulai belum sih? Kayaknya udah deh ya, kemarin udah upacara pagi ya kan. Pokoknya teman Pro 2 aku nemenin kamu kayak biasa ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam ini sampai jam 12. Nanti juga ada obrolan yang seru banget di 20.30 yang bisa nambah wawasan kamu. Pokoknya kita seru-seruan di malam ini. Buat yang mau request lagu sambil curhat, sambil request-request, boleh juga ya. Nanti aku juga bakalan live di TikTok. Jadi stay tune aja nanti di sosmed kita. Jangan lupa di follow ya TikTok dan Instagram di @pro2smg. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 12.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM

0: Tahap kedua, kalau kita ngomongin soal komunitas di kota Semarang nih ya, kan ada banyak banget nih. Tapi ada nggak sih komunitas unik yang ada di kota Semarang? Jawabannya ada. Ya, banyak banget komunitas-komunitas unik yang udah ada di kota Semarang. Bahkan tuh dari dulu sampai sekarang nih. Kamu pasti udah pernah dengar belum? Aku juga udah pernah bahas sebenarnya sih. Namanya komunitas SDL. Ini singkatan dari Semarang Doll Lovers. Nah, kalau kamu berpikir ya kalau Semarang Doll Lovers itu mungkin komunitas buat anak-anak penyuka boneka. Nah, salah Tompro 2. Jadi itu ya, Semarang Doll Lovers ini tuh sekumpulan orang-orang dewasa yang justru mereka suka nih ngoleksi boneka-boneka tapi bentukannya manusia. Wow, berarti bonekanya tuh ukuran itu bisa jadi yang gede-gede juga ya kan. Di antaranya ada Barbie, ada Fashion Royalty, ada Blite, ada Pulip, Doll, Tayang, sama BJD atau Ball Jointed Dolls. Nah, komunitas ini tuh terbentuk dari beberapa orang nih yang awalnya tuh mereka punya kesamaan hobi, ya kan? Lalu punya keinginan buat ngumpulin semua pecinta boneka-boneka tadi yang ada di kota Semarang. Nah, akhirnya pertama kali kumpul dibentuk di bulan Juli tahun 2016. Wow, hampir 10 tahun ya. Nah, untuk komunitas ini Tompro 2 ya, mereka juga sering banget ngadain pertemuan atau mereka sering menyebutnya doll meet. Pada saat berkumpul itu biasanya mereka ngebicarain keluaran boneka-boneka terbaru, ya kan? Nah, lalu juga sering sharing ya cara-cara ngerawat, kemudian cara menata rambut, mulai dari jenis rambut boneka yang keriting sampai yang lurus, dan juga gimana caranya perawatan boneka tersebut supaya tidak yellowing ya atau menguning. Wah, unik sih komunitas ini ya.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar

0: memprodu aja, jangan galau malam-malam, ada aku Avian Sanes ya. Ini udah 20.30, waktunya kita ngobrol di malam hari ini. Ngobrolin apa nih di malam hari ini? Ya, kita bakalan ngomongin tren wellness zaman now, yaitu yoga air. Wah, ini salah satu yang lagi viral banget ya kan. Nah, kita bakalan ngobrol sama coach yoga Tompro 2, namanya Mbak Suyati Menik ya. Coba aku hubungi dulu di malam hari ini. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat tuh kan, memang sekarang ini lagi tren banget yang namanya tren wellness ini ya kan, apalagi di zaman sekarang nih. Aduh, mulai dari olahraga, pola makan sehat, sampai aktivitas yang bisa ngebantu menjaga kesehatan mental. Banyak nih anak muda hidup sehat sekarang bukan cuma soal punya badan fit doang, tapi juga ngejaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Nah, salah satu nih aktivitas yang sedang banyak dilirik adalah yoga air. Jadi olahraga ini memaduin gerakan yoga dengan elemen air ya. Ini bukan cuma nawarin pengalaman yang unik aja, tapi juga disebut-sebut bisa ngebantu ningkatin fokus, keseimbangan, sampai mengurangi stres. Nah, tapi sebenarnya apa sih yoga air itu? Apakah harus jago yoga dulu buat nyobanya nih? Dan kenapa aktivitas ini tuh mulai menjadi bagian dari tren wellness masa kini? Apalagi itu buat para cewek-cewek, karena aku sering lihat sih. Kita bakal ngobrol langsung Tom Prado di malam hari ini sama seorang coach yoga air ya, buat mengupas lebih jauh tentang tren yang satu ini ya. Udah tersambung lewat telepon Mbak Menik nih sebagai coach yoga. Halo Mbak, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Fian.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini Mbak Menik?
1: Alhamdulillah, baik banget.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Sudah memberi kesempatan.
0: Oke, baik Mbak Menik. Apakah tadi hari ini ada latihan yoga nih Mbak, atau gimana?
1: Hari ini kebetulan nggak ada.
0: Oh, nggak ada ya? Berarti memang ada jadwal rutinnya Mbak ya, kalau misalnya buat latihan yoga ya?
1: Ada. Tetap okay. Ada. Atau kalau memang ada yang mau satu komunitas gitu kan, mau yoga air, boleh dijadwalkan. Bisa.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kebetulan di hari ini lagi nggak ada jadwal ya Mbak Menik ya?
1: Hari ini lagi off ya.
0: Oke, okay, baik. Nah Mbak, ini buat tahun produan nih, pendengar kita mungkin yang baru pertama kali dengar, sebenarnya yoga air itu tuh olahraga kayak gimana sih Mbak Menik?
1: Nah yoga air itu sebenarnya kayak yoga biasa, cuman bedanya itu di kita lakuin melakukannya di dalam air ya, di kolam renang ya. Jadi dia itu lebih lebih aman, lebih ringan, tapi efeknya tetap sama bagusnya dengan yoga gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau di dalam air itu kan kita lebih mudah bergerak ya. Jadi untuk persendian kita juga masih tetap aman gitu kan. Jadi lebih aman di air. Maksudnya sama seperti yoga, cuman dia bedanya dilakukan di dalam air aja gitu.
0: Oke, okay. Kalau Mbak Menik sendiri nih Mbak, sudah mulai dari kapan nih Mbak menjadi pelatih coach yoga air? Dan itu boleh ceritain nggak Mbak, awalnya tuh kenapa nih tiba-tiba bisa jadi pelatih dari yoga air ini Mbak Menik?
1: Saya baru menekuni yoga air ini tuh sekitar 2 tahun ya. Cuman karena memang permintaan sih, banyak yang minta untuk mengadakan kelas yoga air. Dan kebetulan itu di yoga air itu banyak serunya gitu loh. Jadi lebih banyak kita rileksnya gitu. Jadi lebih ringan, kita beban tubuh kita itu lebih ringan. Jadi banyak peminatnya gitu. Jadi tingkat keamanannya, maksudnya tingkat resiko untuk cederanya itu lebih rendah kalau kita di dalam air daripada kita yoga di luar gitu ya. Jadi terus lagi tren juga sih.
0: Iya benar. Ya, saya sering benar. Lagi. Lihat di TikTok soalnya FYP gitu ya Mbak Menik ya, orang-orang lagi berlatih yoga air. Tapi itu kenapa nih Mbak, kalau buat yoga air sendiri itu kebanyakan cewek nih Mbak? Apakah memang ini olahraganya khusus buat cewek aja, atau buat cowok-cowok yang mau ikutan juga bisa Mbak Menik?
1: Semua gender bisa, cewek cowok bisa sih sebenarnya. Cuman ya itu memang karena lebih banyak, saya sendiri juga kurang tahu ya kenapa ini cowok-cowok atau bapak-bapak ini jarang yang mau ikut yoga air itu, kenapa, saya sendiri juga kurang tahu. Kebanyakan justru di cewek-cewek yang sekarang yang lagi seneng beryoga air gitu.
0: Oke, kalau menurut Mbak Meni sendiri nih Mbak, belakang ini kan juga semakin banyak tuh ya anak muda ya kan yang tertarik mencoba yoga air nih. Nah itu kenapa tuh Mbak? Faktor apa sih yang menyebabkan anak-anak muda tuh tertarik pengen ikutan yoga air ini Mbak?
1: Yang pertama itu karena seru ya, menyenangkan gitu kan. Siapa sih yang nggak suka main air gitu kan?
0: Ya benar sih.
1: Gitu ya. Kemudian ya mudah dilakukan. Jadi semua gerakan-gerakan itu kalau di dalam air itu kita melakukannya itu lebih mudah gitu loh. Dengan efek yang sama tapi kita lebih mudah melakukannya di dalam air.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian efeknya juga langsung terasa gitu.
0: Oh oke.
1: Manfaatnya okay. Langsung. Gitu.
0: Selain karena lagi tren, seru juga ya Mbak ya olahraga sambil bermain ya. Air ya kan. Ditambah lagi manfaatnya langsung kerasa di hari itu juga ya Mbak Menik ya kalau yoga air ini ya. Oke, makanya nih jadi tren wellness zaman now nih yoga air saat ini. Nah kalau Mbak Menik sendiri itu base-nya di Semarang mana Mbak?
1: Saya di Semarang di Candi Sari ya.
0: Okay.
1: Itu area-area Simpang 5, Java Mall lah, situlah dekat-dekat.
0: Oh, berarti dekat RRI ya Mbak ya, nggak jauh-jauh ya. Nanti ada mungkin nih anak muda yang pengen ikutan kan bisa menghubungi Mbak Menik langsung. Mbak Menik, nanti kita ngobrol lagi ya. Ini obrolannya ada dua segmen Mbak. Ini saya pertama kita break dulu satu lagu aja. Nanti kita lanjut lagi abis ini. Mungkin teleponnya jangan dimatiin, boleh ditahan aja ya Mbak Menik ya.
1: Oke, boleh.
0: Nah, Tompro 2 buat kamu jangan kemana-mana. Abis ini kita lanjut lagi ngobrol sama Mbak Menik ya. Ini sebagai coach dari yoga air ya. Kita nanti masih ngomongin soal tren wellness zaman now yoga air.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam Tom Pro 2, kalau masih dengerin aku Avian Sanes ya. Di obrolan malam hari ini kita masih ngebahas tren wellness zaman now, yaitu Yoga Air sama coach dari Yoga Air namanya Mbak Suyati Menik. Halo Mbak Menik, balik lagi Mbak.
2: Iya, Mas.
1: Oke, Mbak, ini kalau misalnya kita lihat sekarang nih ya, istilah wellness ini kan sering banget nih muncul di media sosial. Tapi menurut Mbak Menik sendiri deh, seberapa penting sih anak muda itu mulai memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya secara seimbang nih Mbak Menik?
2: Oh iya, itu pasti modal utama ya. Kita hidup itu kan harus sehat fisik dan mental, itu pasti harus sejalan lah ya. Jadi itu sangat penting sekali ya, menjaga keseimbangan antara mental dan fisik kita. Ya kan, karena kita nggak mungkin kan, kita banyak stres gitu kan, pasti tubuh kita responnya jadi negatif kan, pasti jadi lemes, pasti jadi tidak bersemangat, pasti jadi jadi tiba-tiba sakit gitu kan. Jadi makanya kita sebagai anak muda ini harus benar-benar seimbang antara pengelolaan stresnya sama kesehatan fisiknya, itu harus benar-benar dijaga secara seimbang. Itu penting banget untuk aktivitas sehari-harinya, mendukung aktivitas sehari-hari ya.
1: Tapi Mbak, biasanya nih untuk orang-orang yang Mbak latih Yoga Air itu kebanyakan anak muda atau di rentan di umur berapa itu Mbak Menik?
2: Kalau yang kebanyakan itu yang dari berbagai usia, sebenarnya banyak sih Mas. Ada yang dari usia yang ibu-ibu gitu ya, kan, usia 40-an, 50-an, atau sampai di usia yang 50 ke atas itu juga banyak gitu kan. Ada, nah anak-anak muda ini juga banyak juga peminatnya gitu. Jadi di semua umur itu karena cocok ya gitu lah. Maksudnya kalau kita itu yoga di air itu untuk semua umur, itu bahkan anak-anak itu pasti kan sama aja ya, suka dia pasti suka main di air,
1: main air
2: ya, gitu.
1: Iya.
2: Jadi semua usia itu tidak harus dibeda-bedakan untuk yoga air. Semua usia bisa masuk lah gitu.
1: Oke, semua umur bisa masuk, termasuk anak-anak muda tadi ya, Mbak Menik ya, juga banyak ternyata yang ikutan. Tadi Mbak Menik juga ngomong nih di segmen sebelumnya kan, banyak nih manfaat-manfaat yang dirasakan para peserta setelah mencoba yoga air nih Mbak. Nah itu biasanya manfaat terbesar itu yang biasanya langsung dirasain apa aja tuh Mbak Menik abis olahraga yoga air ini Mbak?
2: Ya, kalau manfaat yang langsung terasa itu biasanya di kebanyakan orang itu langsung berasa, oh boyokku enak banget. Ya itu ya, karena kita kan Kebanyakan itu kan, apalagi anak-anak muda itu kan kerjaannya itu kan banyak duduk. Sebenarnya masih mahasiswa
1: bener
2: ya, banyak
1: banget.
2: Duduk atau yang sudah bekerja itu kan banyak duduk gitu kan. Masih aktivitasnya tuh banyak diemnya gitu. Misal berdiri ya berdiri aja, duduk ya duduk aja gitu kan. Jadi itu lebih rentan, dia itu cepat capek di bagian tulang belakangnya kan, otomatis kan. Di bagian tulang belakangnya itu pasti cepet capeknya gitu. Jadi kalau aktivitasnya lebih lagi tinggi-tingginya itu pasti berasa di bagian apa ya? Ya di bagian punggung itu yang lebih
1: punggung
2: capek, di bagian
1: ya,
2: boyo
1: ya.
2: Itu ya kalau kita bilang ya. Kayak gitu ya. Jadi itu biasanya langsung terasanya di situ karena pergangan ototnya, pergangan otot, kemudian kita juga sendi-sendinya juga aman kan untuk melatih sendi-sendi itu kan. Karena kalau kita latihan menggerak-gerakkan lutut kita di luar air itu biasanya masih berasa sakit gitu, menahan gitu. Tapi kalau di air itu kan lebih ringan rasanya, lebih
1: ya,
2: lebih mudah gitu. Jadi dan selain itu juga ada efek relaksasinya di air itu ya. Jadi bisa meredakan stres karena kita perpaduan antara sensasi air dan meditasi gerak itu kan memberikan efek relaksasi. Apalagi kalau yoganya itu bareng-bareng sama besti-besti, wah itu tambah seru sekali. Itu pasti banyak ketawanya pasti deh.
1: Jadi kurang lebih seperti itu ya Mbak ya, efek yang dirasakan. Apalagi buat teman-teman nih yang kerjaannya duduk ya kan, kayak aku nih Mbak, siaran 5 jam sehari duduk terus.
2: Mungkin ya itu.
1: Kalau ikutan yoga langsung kerasa Mbak ya, di bagian punggung belakang apalagi ya. Baik. Tapi nih Mbak, kalau kita ngomongin soal yoga nih kan, banyak tuh anak muda mungkin yang ngerasa harus lentur lah atau jago olahraga dulu nih buat ikut yoga. Nah, menurut Mbak Menik itu mitos atau fakta nih Mbak?
2: Oh, mitos tuh. Itu mitos tuh. Karena itu kelenturan itu kan bisa dilatih ya. Jadi kelenturan itu bisa dilatih. Fleksibilitas tubuh itu kan kita butuh banget tubuh yang fleksibel itu bisa mengurangi resiko cedera. Misalnya kita kalau jatuh keseliut sedikit gitu kan kadang ada yang langsung cedera gitu lah. Nah kalau kita itu sendi-sendi kita itu sudah terlatih, kita angkat-angkat, kita tekuk-tekuk, kita tarik-tarik gitu lah. Nah kalau kita keseliut begitu itu kita ibaratnya itu sudah biasa seperti itu. Jadi minim untuk cederanya itu lebih minimal. Lebih sedikit resiko cederanya. Jadi situ manfaat yoganya itu selain untuk keseimbangan, untuk fleksibilitas itu bisa mengurangi resiko cedera yang terjadi pada aktivitas-aktivitas sehari-hari kita gitu.
1: Oke, jadi kalau lebih seperti itu nih,
2: berarti bisa itu dilatih, nggak harus lentur
1: ya Mbak ya.
2: Nggak harus sudah bisa begini, bisa begitu, enggak. Bisa dimulai dari awal.
1: Tapi ada tantangan nggak nih Mbak Menik yang paling sering deh dialami pemula nih pas pertama kali mereka nyobain yoga air Mbak?
2: Iya, dia takut tenggelam gitu kan pasti.
1: Astaga.
2: Aku nggak bisa renang Mbak gitu, aku nggak bisa renang, aku takut tenggelam, takut kepleset, takut jatuh gitu kan. Yoga air itu gak harus bisa renang, gak harus jago renang. Karena kita kan tetap posisinya tetap berdiri gitu loh, tetap berdiri. Kita gak kita gak berenang gitu kan. Jadi gerakan-gerakannya masih ya di standar kita normalnya itu kita airnya sedada. Kalau masih takut kita pakai yang airnya yang selutut atau sebagian perut itu bisa gitu. Jadi mereka biasanya gitu, aku nggak bisa renang soalnya aku takut gitu. Pada awalnya pasti begitu, aku tenggelam gitu.
1: Iya, karena kan biasanya olahraga yoga itu yang aku lihat di TikTok tuh juga pada berdiri ya Mbak ya, nanti ada musiknya gitu kan. Pokoknya itu bener-bener seru sih, fun banget kalau misalnya ikutan olahraga ya kan, tapi sambil ketawa, aduh seru banget pasti. Terus nih Mbak, ada nggak sih pengalaman menarik atau perubahan positif nih yang pernah Mbak lihat dari peserta setelah dia itu rutin berlatih Mbak?
2: Oh iya, itu perbaikan postur tubuh biasanya banyak kan itu. Kadang kan ada orang yang mohon maaf nih ya, postur tubuhnya dia agak membungku atau dia itu jalannya itu agak yang satu itu kakinya mungkin kayak kurang lurus gitu loh. Maksudnya jadi tubuh kita itu kan kadang itu kan ada pernah kebiasaan setiap hari yang membuat jadi dia tubuhnya itu nggak sama antara kiri dan kanan. Jadi itu kalau memang kita teliti itu berasa banget. Atau ada yang postur tubuhnya itu ada yang tulangnya di bagian punggung, ada yang cerita tulangnya di bagian punggung itu menonjol pada awalnya. Nah begitu dia ikut yoga rutin itu dia jadi udah nggak menonjol, jadi tubuhnya jadi lebih tegak gitu loh. Jadi lebih postur tubuhnya jadi lebih bagus gitu, jadi lebih baik gitu loh.
1: Oke, itu perubahan yang Mbak lihat ya dari peserta nih yang rutin berlatih di yoga air itu memang merubah bentuk tubuh yang awalnya mungkin tidak sempurna dan perlahan menjadi lebih sempurna ya Mbak Menik ya. Oke.
2: Iya.
1: Terus Mbak, ini kan wellness kadang dianggap mahal ya atau cuma untuk kalangan tertentu. Nah, menurut Mbak Menik deh gimana sebenarnya cara memulai gaya hidup sehat tanpa harus ngeluarin biaya banyak nih Mbak?
2: Oh iya, kita pasti tahu ya semua olahraga itu pasti ada versi low budgetnya kan ya. Kayak maksudnya kita mau bikin yang mau yang ikut tren yang mengeluarkan banyak biaya atau kita mau pakai yang low budgetnya itu pilihan kita sebenarnya. Kayak misalnya saya contohkan kita jogging ya, kita jogging, kita lari. Kalau kita mau pilih yang apa namanya, ibaratnya kita menguras menguras apa namanya penghasilan kita, bisa aja kan kita pakai outfit yang harganya lumayan mahal gitu kan. Semuanya pasti ada low budgetnya. Begitu juga dengan yoga air gitu. Kita bisa ikut di kelas-kelas yang mungkin kalau mau yang low budget itu bisa ikut di kelas yang sudah ada, sudah jadi gitu ya. Jadi kita ikut gabung gitu kan, bisa. Atau kita bisa berkelompok ini membuat bersama-sama mau ikut yoga gitu juga bisa gitu, bisa maksudnya kan bisa biayanya itu bisa ditanggung bersama-sama gitu kan.
1: Okay.
2: Atau kalau mau yang privat mau sendiri juga bisa sih, maksudnya segala sesuatu jenis olahraga pun kita bisa memilih yang low budget atau high budget itu sesuai dengan keinginan kita sendiri gitu sih.
1: Oke, ya benar banget sih, olahraga itu kita bisa milih lah ibaratnya ya Mbak Menik ya, mau cari yang low budget, mau cari yang high budget ya kan. Tapi kalau di yoga sendiri tersedia nih Mbak ya, buat yang low budget, buat pemula mungkin yang pengen ya kan nyobain, itu masih terbuka nih sama Mbak Menik Tompro 2. Terakhir deh Mbak, satu pesan buat anak muda yang mau mulai hidup lebih sehat tapi masih bingung harus mulai dari mana, ada pesan gak nih dari Mbak Menik?
2: Oh iya, pesannya cuma satu sih, bergerak, ayo bergerak. Karena kebanyakan anak muda itu kan banyak diemnya ya.
1: Banyak magernya. Apalagi, gitu.
2: Ya. Ya, Mbak, ya. Karena kita sudah disuguhi banyak hal menarik di smartphone kita, di sosial media kita yang kita ikutin gitu kan. Jadi sarannya cuma satu, bergerak. Karena kita udah banyak diem ya gitu kan. Anak muda itu banyak diemnya gitu kan. Kerjanya diem gitu, duduk, maksudnya nggak banyak aktivitas gitu kan. Terus kalau udah apalagi banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan secara online ya kan, jadi lebih banyak yang tidak berinteraksi dengan banyak orang gitu kan. Jadi ayo bergerak anak-anak muda, kita perbaiki gitu kan, kita mulai berolahraga, pilihlah salah satu jenis olahraga yang kalian sukai, pasti ada lah dari segala jenis macam olahraga pasti ada satu yang paling disukai, nah itu dilakukan gitu. Aja sih
1: bisa dimulai dari bergerak ya buat kamu nih anak muda yang pengen hidup lebih sehat. Atau mungkin buat teman-teman mungkin yang masih pengen belajar sama Mbak Menik di Yoga Air, bisa menghubungi Instagram yang sudah saya aku tag di Instagram itu Mbak ya. Nah, itu bisa dihubungi Tom Pro 2 buat kamu tanya-tanya sama Mbak Menik ya. Mbak Menik, terima kasih banyak atas waktunya di malam hari ini. Kita jadi paham nih Mbak soal Yoga Air, ternyata banyak banget manfaatnya. Dan kita jadi tahu kalau olahraga itu nggak semuanya ngeluarin budget-budget yang mahal ya Mbak Menik ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, terima kasih Mbak Menik, sukses terus buat Yoga Airnya. Semoga nanti ada waktu lain kita ngobrol lagi Mbak ya.
2: Oke, siap-siap.
1: Oke, selamat malam Mbak. Sama-sama. Nah, nomor 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini sama Mbak Suyanti Menik ya, Coach Yoga Air nih. Kita udah ngomongin tren wellness zaman now Yoga Air. Dari obrolan ini kita bisa belajar kalau hidup sehari itu nggak selalu harus berat atau ngebosenin, ya kan? Yang terpenting adalah gimana caranya kamu nemuin aktivitas yang bisa dinikmati dan bisa dilakukan secara konsisten. Termasuk lewat Yoga Air yang nawarin pengalaman berbeda buat menjaga keseimbangan tubuh dan juga pikiran. Habis ini lanjut lagi ya sampai jam 12 aku temenin kamu di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam.

0: Indonesia Top 20
1: minggu ini.
0: Nomor 3, Gia Indrawari, Seribu Kali. Nomor 2-nya, Dia dan Indah Kus, Malu-Malu.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top 20 ini ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal, Keliling.
1: Ini dia nomor satu minggu ini.

95,3 FM Pro 2 Riri Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. By the way, ini udah jam 9 lewat 13. Wah, waktunya nih kita request curhat dan sharing-sharing malam ini, Tom Pro 2. By the way, aku udah bikin voting di Instagram ya. Lagi ngebahas soal olahraga kekinian. Kan lagi banyak banget tuh olahraga kekinian yang lagi tren, lagi digandrungi anak muda ya kan. Ada itu olahraga padel, siapa di sini suka yang main padel? Terus ada yoga air juga yang aku omongin tadi kan di obrolan sebelumnya, kalau mau tadi menyimak ya kan. Terus juga ada olahraga apa lagi yang lagi tren tuh? Oh iya, lari maraton. Nah, kan banyak banget nih sekarang kita lihat teman-teman kita yang jadi atlet lari. Tapi enggak apa-apa, itu tuh salah satu tren yang positif yang benar-benar harus bisa kita ikuti ya kan. Jangan bilang-bilang orang FOMO doang tapi kerjaan kamu rebahan doang, mageran doang ya. Kamu yang harusnya malu, enggak apa-apa tuh mereka ikut-ikutan lari ya kan, yang penting sehat, yang penting olahraga, yang penting bergerak ya. Atau misalnya kamu tipikal orang yang suka ikutan pilates, nah itu kan juga lagi rame banget tuh. Tapi kebanyakan cewek gak sih, kayak yoga air tuh kebanyakan cewek, pilates juga kebanyakan cewek ya kan. Lari maraton tuh, itu baru kayak banyakan cowok ya gak sih? Atau sama aja ya. Padel juga sama aja sih cewek-cowok, tapi sekarang emang udah tren banget. Nah, di antara keempat olahraga yang lagi tren itu tuh, kamu lebih suka yang mana dan tertarik ke yang mana, Tom Pro 2? Alasannya kenapa? Boleh gabung malam hari ini, kasih tau aku di live chatnya RRI Digital atau di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram biar Pro 2 SMG ya. Abis ini stay tune di 21.15. Udah 21.15 nih, aku bakal live di TikTok di @Pro 2 SMG.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Ini udah jam 9-an, waktunya kamu request lagu, curhat-curhat sama sharing di malam hari ini. By the way, kita ngomongin soal olahraga nih. Tapi kalau aku bikin voting di Instagram tuh ya, olahraga kekinian favorit kamu yang mana? Apakah olahraga padel? Itu kan lagi viral banget tuh. Sama yoga air yang tadi lagi aku bahas tuh lagi rame banget ya kan. Bahkan tuh FYP ku di TikTok tuh, orang-orang ikutan yoga air tuh pada semangat tuh ibu-ibunya. Pada ketawa-ketawa main air ya kan. Tapi tuh kalau kita lihat, ternyata banyak banget manfaat dari yoga air tadi. Sampai juga ada olahraga pilates. Nah, biasa pada cewek-cewek itu kan suka ikutan yoga air. Pilates, zumba, apalagi. Tapi yang lagi viral juga olahraga lari maraton. Nah, jadi tuh misalnya buat kamu yang punya teman yang tiba-tiba jadi atlet lari, wah gak apa-apa, berarti itu keren ya kan. Itu adalah FOMO yang positif ya kan. Mungkin bagi sebagian orang itu FOMO, tapi gak apa-apa, itu positif ya kan. Olahraga kayak menginfluence orang lain buat ikutan olahraga gitu ya. Tuh jangan sampai nih kamu tuh suka ngomongin orang doang, bilang-bilang FOMO, tapi kamu sendiri malas olahraga. Kerjanya rebahan doang, mageran doang, tidur doang ya kan. Penting banget olahraga tuh buat tubuh kamu. Apalagi yang katanya di 2026 pengen sehat. Ayo, ini udah masuk bulan Juni loh. Ya gak kerasa udah di pertengahan tahun 2026. Apa kabar resolusi kamu? Kalau kata Hayo, pemenangnya tetap gym sama renang katanya. Aduh, itu kan olahraga dari dulu ya. Maksudnya tuh yang sekarang nih, yang lagi kita omongin, yang lagi tren tuh Hayo ya. Apakah kamu suka olahraga padel? Pengen coba sih padel, tapi di mana ya? Banyak kan sekarang tempat padel tuh. Atau kamu punya teman yang memang hobi banget padel, nah coba aja ajakin gitu ya kan. Oke, abis ini kita bakal balik lagi. Buat kamu yang mau ikutan request lagu, langsung aja sekarang bisa di Instagram @pro2smg ya, atau di TikTok di @pro2smg.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo, saya Dev Batiaryawan dari Damkarta Semarang, mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Di manapun Anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya kalian semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Buat kamu yang pengen gabung di malam hari ini, Tom Pro 2, jangan lupa kasih tahu ya buat olahraga favorit kamu tuh apa. Kalau misalnya kita ngomongin soal olahraga kekinian ya kan, di Instagram tuh aku udah buat tuh beberapa olahraga kekinian tuh, ada olahraga padel, ada yoga air, terus juga ada olahraga lari maraton. Atau misalnya kamu tipikal orang yang suka olahraga pilates, itu biasanya buat cewek-cewek ya gak sih? Nah, kamu juga boleh nih gabung ikutan join di TikTok kita. Kita juga ngebahas lagi suka olahraga apa. Siapa tahu nih di antara kamu ada yang recommendation olahraga ini gitu kan. Kenapa tuh suka olahraga ini? Misalnya tuh kamu tadi ada yang bilang suka olahraga apa, tadi katanya lari ya kan. Tapi kalau katanya gak ada temen, mager. Bener sih. Kadang tuh ya orang tuh pengen olahraga tuh, kadang ngelihat juga kalau gak ada temennya mager gitu kan, males gitu. Tapi kalau misalnya pengen lari, kan banyak tuh tempat lari di Semarang yang bisa kalian coba. Mungkin di TLJ, mungkin yang suka lari di Tri Lomba Juang ya kan, walaupun mungkin kalau aku ngelihat rame banget ya kan. Tapi kalau misalnya suka lari is okay. Atau misalnya mau ke agak arah Meranggen tuh, di dekat TVRI juga ada tuh lapangan itu tuh, juga cocok banget buat lari kalau kalian mau nyobain. Dan banyak jajanan di sana tuh, Hayo seneng biasanya kalau dia lari terus banyak jajanan. Kalian bisa mampir ya kan, jadi lemak-lemak kamu yang terbuang bakalan balik lagi Hayo ya kan, kalau kamu punya tempat olahraga kayak gitu ya. Aku suka olahraga sepeda. Waduh, dulu aku ingat banget dulu waktu zaman-zaman Covid itu sepeda lagi naik-naiknya ya kan. Aku dulu ingat banget sampai beli sepeda juga. Sampai punya klubnya juga itu kan, keliling kota naik sepeda sore-sore ya kan, pakai masker gitu-gitu. Aduh, seru banget sih. Nah, buat kamu Tom Pro 2 yang ingin gabung di malam hari, langsung aja ikutan voting di Instagram di @pro2smg.

0: lagi buat kamu teman Pro 2, gimana feeling kamu, perasaan kamu, feeling mood blue. Kamu feeling blue ya, merasa biru ya. Kamu kenapa abis ditonjokin?
1: Pakai kacamata biru kacamatanya, makanya feeling blue. Gitu, sesimpel itu sebenarnya.
0: Bukan Krishna ya?
1: Bukan.
0: Bukan ya.
1: Ya, kira-kira apa pertanyaan dari teman Pro 2 kali ini? Coba kita dengar pertanyaannya. Habis itu coba kita uraikan pertanyaannya. Silakan.
2: Ada Nanda di Kota Lama. Kak, aku tuh baru aja masuk dunia kerja first jobber nih. Tapi aku ngerasa deket dapat lingkungan kerja yang hobi flexing dan gaya hidupnya tuh tinggi banget. Aku ngerasa gak nyambung karena aku pengennya tuh hemat buat nabung masa depan. Menurut kakak, aku harus maksain ikut gaya hidup mereka biar bisa survive di pergaulan kantor atau tetap jadi diri sendiri meskipun dianggap cupu?
0: Oke, aku kenal nih kayaknya nih Nanda nih.
1: Nanda udah kemajuan loh, gak di kantor terus sekarang.
0: Iya.
1: Ke Kota Lama nongkrongnya.
0: Nanda, sekarang ini ya, first jobber di Kota Lama, itu berarti ini tukang foto kali ya?
1: Iya, itu laris tuh tukang.
0: Iya, kan laris banget. Tapi mungkin karena kelarisan itu banyak yang flexing kali, iya kan?
1: Enggak, tapi aku serius, aku penasaran. Nanda ini kerja di mana? Kok teman-teman kantornya kok se... menter itu?
0: Kota Lama itu kan ada ikan bakar tuh. Ada apalagi sih? Ada hotel, ada perbankan,
1: resto-restoan itu.
0: Iya.
1: Oh iya, bisa jadi.
0: Coffee shop.
1: Segala tempat hiburan malam itu juga.
0: Hiburan malam, iya bener.
1: Kan? Oh, dia merasa diintimidasi segala flexingan teman-teman.
0: Nah, kalau kamu gimana? Kamu kan di lingkungan yang ini nih, jet set gitu kan. Gimana caranya biar kamu tetap dianggap teman sama mereka? Apakah kamu downgrade atau berusaha untuk menyamai mereka?
1: Ya kalau aku enggak pernah jadi masalah karena aku yang flexing.
0: Wah, sombong.
1: Enggak gini, Nanda. Kamu itu ya jangan kepunjulan.
0: Kepunjulan apa tuh kepunjulan?
1: Kamu jangan ikut-ikutan flexing.
0: Iya.
1: Karena kan tadi Nanda ceritakan dia belum mampu untuk ke situ.
0: Betul.
1: Jadi gak usah dimampu-mampuin daripada boncak di belakang. Minus atau mungkin nanti kamu terjerat judol gitu kan. Untuk sekedar menyamakan lifestyle kamu dan outfit kamu dengan teman-teman kantor kamu.
0: Betul.
1: Gitu kamu. Ya aku bisa ngerasain sih. Dan aku juga relate sama Nanda zaman dulu tuh, aku kayak gitu, teman-teman aku tuh saudara-saudara aku. Iya, memandang aku sebelah mata gitu, karena mereka ponian sama teman-teman.
0: Jadi sebelah mata kan. Iya, benar-benar.
1: Gitu, tapi ternyata aku bisa survive sampai sekarang gitu loh. Kita menempatkan diri aja Nanda. Atau kalau memang di satu titik kamu ngerasa kamu udah memang gak mampu, mending kamu cari kerja yang lain kalau menurut aku.
0: Betul, karena lingkungan kerja yang sehat itu berpengaruh juga dengan kesehatan mental kamu ya Nanda ya. Dan kesehatan kantong kamu. Jangan sampai kamu tuh kerja yang tujuannya nyari uang, berakhir dengan buang-buang uang.
1: Coba bayangkan kalau misalkan nih kita, misalkan ya gaji sebulan 1 juta. Untuk beli outfit modal ke kantor 3 juta. Kebutuhan untuk sebulan, kan itu kan minus.
0: Iya.
1: Nah, bisa dibiarin dong.
0: Betul. Jadi daripada Nanda ini kan kamu, aduh gimana ya ngelihat ini, kok aku gak bisa ya menyamai dia. Udah mending kamu dari sekarang cari-cari pekerjaan yang lainnya. Apalagi ini kan first job kamu kan. Ya kan setidaknya masih banyak lah pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin lebih menjanjikan dengan lingkungan yang lebih positif lagi. Walaupun pekerjaan lain punya tantangan tersendiri.
1: Atau sebelum kamu akhirnya ngambil keputusan itu ya, kamu cari deh, menurut aku ya, ada kok pasti 1 atau 2 orang lain yang tipikalnya sama kayak kamu juga. Gak mungkin lah sekantor itu mereka glamor
0: flexing semua.
1: Flexing semua kan enggak. Kamu cari yang setipe sama kamu, yang sevisi sama kamu, yang nyambung sama kamu, pasti ada kok menurut aku.
0: Iya, coba kamu, karena mungkin masih awal ya, jadi kamu harus banyak-banyak berteman dulu, biar kamu bisa mengenal teman yang lainnya. Mungkin yang flexing itu 1-2 orang, ya udah kamu gak usah temenan sama mereka, cukup kenal aja begitu, gak usah terlalu dekat sama mereka, ujung-ujungnya nanti kamu boncos, ya kan.

0: terganggu mentalnya.
1: Amin. Semangat ya Nanda.
2: Semangat Nanda.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini dia untuk juara minggu ini di International Top 20, datangnya dari Sienna Sparrow dengan The Visitor. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin saat kamu tuh sadar kalau kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara buat yang kamu sayang. Sebuah pengingat kalau patah hati paling sunyi adalah saat kamu harus bersiap kehilangan seseorang bahkan sejak dia baru aja datang.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Masih ada aku Alfian Sanes yang nemenin kamu, teman Pro 2, ya kan. Ini masih di 2203. Nah, ini buat kamu yang pengen gabung, coba kita baca-baca komen-komen Asbun teman-teman kita ya. Aduh, bahasanya malah pecel. Kita bahas olahraga, kalian malah bahas pecel-pecel di sini. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bro. Malam juga Kakak Rai. Semoga sehat selalu. Salam dari Brunei Darussalam. Wis, salam dari Semarang Kakak Rai ya. Salam kenal dari aku. Welcome back. Halo Kak Ardiansyah. C dipesenin someone. Iya dong. Kalau live tuh pasti ada someone yang pesenin aku. Playing now, semesta berikan kekasih. Aduh. Olah geng tadi maksudnya Iva. Aduh, aduh. Mas Abi, makasih giftnya ya Mas Abi ya. Makin malam makin ramai guys. Lama di Semarang udah pernah cobain mie kopiok belum? Udah dong, itu favorit aku tuh hayo. Kan aku bilang tuh kan, makanan Semarang tuh yang aku suka salah satunya adalah mie kopiok. Hampir tiap pagi tuh aku pasti nyari mie kopiok. Enak, beda aja rasanya sama mie yang lain. Nama ganteng, orangnya gak ganteng kak. Masa sih, mana foto, mau coba lihat. Fotonya cewek coy, piye. Abis dari Thailand kamu, by the way, enggak kan. Mie kopiok bakmi Jawa pakai telur kopiok kak. Bukan, beda. Banyak lo mie goreng, bihun, mie kuning. Kok jadi bahas mie? Rico sudah close teman-teman ya. Jangan lagu setia band, gak ada kita lagu itu coy. Aku Batak kak, emang keluarga dari Medan juga Toba. Wah, salam ya Horas-Horas. Jagat Rasa belum masuk teman-teman ya. Oke, buat kalian masih mau gabung, pokoknya aku temenin ya sampai jam 12. No matter what, you got

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Ngomongin soal olahraga nih, kalau kita ngomongin soal olahraga kan, pasti tiap orang itu punya porsi olahraga yang beda-beda. Ada yang benar-benar dimanfaatin kayak Sabtu Minggu libur, nah itulah dimanfaatin buat olahraga. Kadang sehari itu bisa sampai 2 jam, 3 jam ya kan. Tapi itu sebenarnya olahraga yang baik tuh katanya nggak harus tiap hari ya kan. Tapi minimal seminimal mungkin dalam 1 minggu tuh bisa 5 kali sampai 6 kali, satunya kan bisa istirahat ya kan. Dan durasinya nggak lama-lama tahun pro 2, bisa dengan 30 menit aja jalan kaki, itu udah termasuk olahraga. Ya kan? Tuh, oke. Okay. Udah kita stop dulu bahas kos-kosannya ya. Kita masih ngebahas soal olahraga nih. Kalian lagi senang olahraga apa? Lagi suka olahraga apa di apa? Belakangan ini tahun pro 2 kan banyak banget tuh olahraga yang lagi viral. Ada tadi aku sebutin padel, ada yoga air juga. Ada juga olahraga pilates ya kan. Bahkan sampai yang lagi rame banget tuh lari maraton yang hampir tiap bulan itu ada event maraton di mana aja ya kan. Buat kamu yang suka lari, udah pernah ikutan eventnya di mana aja? Di Borobudur udah pernah belum? Borobudur Marathon, Semarang 10K gitu-gitu kan banyak tuh kan olahraga-olahraga. Nah, tapi tuh aku tipikal orang yang memang agak males ikutan olahraga yang itu kan olahraganya lari maraton tuh terame kan. Ya, aku tuh suka lari tapi sukanya lari di tempat-tempat yang sepi, paham enggak sih? Temanku bilang, kalau gitu kamu lari di kuburan aja, sana kan enggak usah ikutan lari-lari sama orang gitu kan. Ya karena memang tipikal orang yang pengen olahraga tapi tuh nyari tempat yang sekalian bisa refreshing gitu kan, yang enggak gerasak gerusuk berisik sana sini. Bahkan tuh nge-gym aja aku udah malas sampai beli alat barbel di kosan karena malas banget interaksi sama orang ya kan. Nah, buat kamu teman-teman yang pengen gabung di malam hari ini, kasih tahu aku olahraga mana yang lagi kamu suka, ikutan voting di Instagram di @pro2smg.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Buat kalian yang masih mau ikutan voting di malam hari ini, cek langsung sekarang Instagram di @pro2smg ya. Ini tinggal satu segmen lagi, kalian boleh gabung ikutan voting. Kasih tahu aku tuh olahraga mana yang jadi favorit kalian dan alasannya kenapa, ya kan? Buat request lagu, mohon maaf banget kita udah close, udah full banget ini requestan lagu di malam hari ini ya. Pokoknya ini tinggal satu segmen lagi. Abis ini aku bakalan balik dan bacain hasil voting kalian di malam hari ini. Cek sekarang Instagram di @pro2smg.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anaknya. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi.
1: Ada Miss Kepo.
2: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang sering banget bikin kita overthinking sebelum ambil keputusan. Apa sih? Namanya adalah anticipatory regret. Anticipatory regret ini adalah kondisi ketika kamu mengambil atau justru menghindari sebuah keputusan karena takut menyesal di masa depan. Padahal kejadian itu sendiri belum tentu terjadi. Yes, kamu gak salah. Kita bisa ngebayangin penyesalan bahkan sebelum sesuatu itu terjadi. Contohnya nih, kamu pengen ambil peluang kerja baru tapi malah kepikiran, gimana kalau nanti gak cocok ya? Akhirnya kamu gak jadi ambil kesempatan itu. Atau sebaliknya, kamu beli sesuatu yang sebenarnya gak terlalu butuh karena takut nanti nyesel kalau gak beli. Nah, sekarang ya, keunikannya anticipatory regret ini, kita seolah-olah hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Nah, perasaan takut nyesel ini bisa lebih kuat loh daripada logika. Bisa bikin kita ragu, bahkan nih kehilangan peluang. Aduh, gak mau ya. Gak semua kemungkinan buruk itu bakal terjadi. Kadang penyesalan terbesar justru datang dari hal yang gak kita coba. Tapi inget ya, bukan berarti kamu harus nekat tanpa pertimbangan. Yang penting tetap realistis. Cuma jangan sampai dikendalikan rasa takut. Karena seringkali yang kita takutkan itu cuma skenario di kepala kita sendiri. Jadi kamu tim takut nyesel duluan atau tim jalanin aja dulu nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kaca berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Teman Pro 2, karena udah mau jam 11 ya, waktunya aku bacain buat hasil voting kita di malam hari ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Ini buat edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Tadi aku udah bikin voting di Instagram kan. Nah, kita tuh bikin voting tadi soal olahraga kekinian favorit kamu tuh yang mana? Suara terbanyak itu adalah lari maraton. Wow, ada 50% suara nih yang ikutan voting. Kita kasih tepuk tangan ya. Terus 34%-nya milih Pilates, 8% milih yoga air, sama 8% itu milih padel ya kan. Kita sabar dulu yang udah ikutan voting di malam hari ini. Ada Ismai Titis, terus ada Hilda Nadila Tika Sari 97, ada RM Sagriani, ada Salt.fm, terus ada Rareda 12, Zatia Vinovic, ada Jarayasa 90, DNG Support, sama Flowly 67, Lunar Velun, Yaini Dolindawati, Asya Rela. Nah, lumayan rame di malam ini ya, dan kita lihat buat tanggapan dari Tom Pro 2 yang ikutan voting di Instagram. Lari maraton kak, dari JRS ya, aku pilih lari maraton kak, soalnya menantang katanya. Ada kepuasan kalau finish katanya. Ya kalau kamu finish, kalau kamu gak finish, gak finish-finish, tumbang sebelum gak finish, wah itu lebih menantang kayaknya tuh. Ada Zatia Vinovic ya, lari maraton kak biar kurus dikit katanya. Benar guys, tapi kalau misalnya kalian tuh yang pengen nurunin berat badannya kan, olahraga lari itu bisa jadi salah satu pilihan loh, ya kan? Nah, Sudut Kaila, ngejar-ngejar dos spam di kampus itu termasuk olahraga gak ya? Ya olahraga sih kalau kamu keringetan, ya kan? Ya ini Dolindawati, dekat sama tempat kerja kak katanya, oke. Sals.fm, gak ribet dan ramah di kantong, oke benar sih. RM Sagriani, paling simpel kayaknya sih memang lari. Iya, karena kan yang lainnya memang susah ya. Flowly 67 lagi semangat-semangatnya. Waduh, seru ya yang suka olahraga ya kan. Oke, thank you banget buat kamu Tom Prado yang udah ikutan gabung di malam hari ini ya kan. Apapun itu olahraga pilihan kamu, yang paling penting adalah jangan lupa bergerak, jangan lupa olahraga ya kan. Mungkin buat kamu ada yang sama kayak aku yang kerjanya duduk terus. Cobalah sekali bergerak, olahraga ya kan. Itu sangat bermanfaat banget buat punggung kamu ya kan, buat badan kamu biar gak gampang sakit ya. Udahan dulu siarannya, besok kita ketemu lagi ya. Malam hari ini kita udahan dulu siarannya. Aku Afian Sanes cabut, selamat malam dan selamat istirahat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Pak, nemu wifi gratis nih. Namanya Free Coffee Wifi. Gas aja kali ya.
1: Tapi kita lagi di taman, bukan di coffee shop loh.
0: Ah, aman lah. Ya penting kan gratis.
1: Rak, ini minta kamu login pakai akun medsos. Kok curiga banget?
0: Iya ya.

Taman Pro 2, pernah nggak kamu kepikiran apakah semua informasi yang muncul di layar ponsel itu benar adanya? Jadi, dalam hitungan detik, satu informasi bisa menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Tapi ingat, cepat belum tentu tepat. Sebelum ikut membagikan, luangkan waktu sejenak untuk mengecek kebenarannya. Lihat sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya berasal dari pihak yang terpercaya. Karena satu klik dari kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Bijak bermedia sosial bukan berarti diam, tetapi cerdas dalam memilih dan menyaring informasi. Yuk, jadikan media sosial sebagai ruang yang positif, edukatif, dan membangun. Saring sebelum sharing, karena kita adalah bagian dari ekosistem informasi yang sehat.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Satu kata buat cewek Indonesia nih dari Nabila Absarini. Hebat kak katanya. Ya benar, setuju nih kalau cewek-cewek Indonesia itu hebat ya kan. Mereka hebat dalam segala hal ya. Bukan cuma hebat merawat diri sendiri, tapi merawat suami, merawat anak-anak, merawat keluarga juga hebat tuh para cewek-cewek tuh. Makanya jangan durhaka kalian sama ibu kalian ya. Ya ini Delindawati. Satu kata buat perempuan Indonesia itu adalah berpendidikan katanya. Benar, perempuan sekarang itu tuh pendidikannya udah tinggi-tinggi loh ya kan. Jadi wajar kalau misalnya cowok-cowok pada minder ngelihat cewek-cewek yang pendidikannya tinggi ya kan, wajar. Dari Mas Lana nih ya, istimewa katanya. Wah, kayaknya perempuan tuh punya tempat sendiri gak sih di hati orang-orang gitu kan. Kalau ngomongin cewek tuh istimewa gitu ya kan. Libra itu bilang sempurna. Wah, ini mungkin definisi kata buat ibu gak sih, yang bener-bener sempurna banget tuh kalau seorang ibu tuh. Mulai dari tutur katanya, ya kan, mulai dari cara ngerawat anak, ngedidik anaknya, itu benar-benar sempurna banget sih, ya. Nah, Dian.her, mandiri kak, katanya, nah benar banget, wanita-wanita sekarang juga udah mandiri. Terus ada Supinah, tangguh katanya tuh. Ya, benar sekarang yang tangguh bukan cuma cowok, tapi cowok juga tangguh banyak ya kan. Dari Ayu Putri ya, nggak cukup satu kata buat kehebatan wanita, benar sih.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudu FM.

Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup, bahkan ketika berkekurangan. Jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih. Dan terkadang kita terlalu sering melihat ke atas dan lupa melihat ke bawah untuk bisa bersyukur atas semua yang telah kita miliki.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita akan memulai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Az-Zalzalah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa beramal baik, maka niscaya dia akan melihatnya kelak. Dan barang siapa beramal buruk, maka dia juga akan melihatnya. Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika amal kita baik, maka kita juga akan menerima kebaikan itu. Ketika amalnya buruk, maka kita juga akan menerima balasan dari keburukan yang kita lakukan. Maka bagi kita berusaha agar kita senantiasa melakukan kebaikan, sehingga kita semuanya dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saksi kebaikan yang bisa mendukung amal baik kita semuanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas kebaikan yang kita lakukan di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti nakhtimu 'ala afwahihim, mulut-mulut manusia akan ditutup, tidak akan bisa berbicara. Watukan limuna aidihim watashhadu arjuluhum. Tangan-tangan mereka akan bisa berbicara. Kaki-kaki manusia akan bersaksi terhadap apa yang dilakukannya. Maka nanti di akhirat kelak, anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas perbuatan kita di dunia. Tangan kita akan bersaksi akan kebaikan kita semuanya. Jika tangan digunakan untuk bersedekah, jika tangan digunakan untuk menolong dan membantu orang lain, maka tangan kita akan bersaksi atas kebaikan kita. Kaki kita akan bisa bersaksi jika kaki kita digunakan untuk pergi beribadah, jika digunakan untuk pergi ke masjid dan lain sebagainya, maka akan menjadi saksi atas perbuatan kita semuanya. Yang kedua, yang menjadi saksi kebaikan kita adalah pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita akan menyaksikan kebaikan kita kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Yasin ayat 56. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Mereka dan pasangan-pasangan mereka, fi dilalin alal araiki muttaqiun, akan berada di tempat yang teduh. Artinya adalah di tempat yang bahagia, tempat yang nyaman, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka duduk santai di sana. Artinya adalah kita semuanya dan pasangan kita akan bertemu kelak di akhirat, akan bertemu di surga dan akan menyaksikan, bersaksi tentang amal kebaikan kita semuanya. Makanya kalau suami dan istri di dunia itu sama-sama solih dan solihah, nanti di akhirat kelak akan menjadi saksi atas kebaikan masing-masing. Istrinya ketemu dengan suami dan mengatakan kebaikan. Suami bertemu dengan istrinya dan mengatakan kebaikan, akan menjadi saksi kebaikan di akhirat kelak. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqun. Insyaallah saksi kebaikan kita yang pertama adalah anggota tubuh kita. Yang kedua pasangan hidup kita adalah merupakan saksi yang terdekat dengan kita. Karena anggota tubuh kita yang melekat dalam kita semuanya. Pasangan hidup kita yang senantiasa bertemu dengan kita setiap hari. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaga anggota tubuh kita. Dan bisa menjaga pasangan hidup kita, keluarga hidup kita. Dan bisa menjadi saksi kebaikan kita kelak di akhirat kelak. Amin Allahumma. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya. Wassalamualaikum.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Hari ini kan bertepatan banget nih di hari ini sama Hari Kebangkitan Nasional, ya kan? Nah, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, Arin, menurut kamu ada nggak sih senjata paling ampuh yang harusnya dipunyai anak muda zaman sekarang supaya bisa bersaing nih, bukan cuma di tingkat lokal, tapi juga di tingkat global?
2: Oh, menurut aku ada satu hal yang belakangan ini sebagai anak muda ini di usia 20-an ini, aku tuh baru menyadari bahwa ketika di usia ini, ketika kita mengusahakan sesuatu, itu pasti bakal ada hasilnya. Ini hal pasti buat aku ya. Jadi yang kita punya, senjata kita itu adalah adanya kemauan dan juga untuk terus belajar dan berani berkembang. Jadi ketika kita sudah punya ini, kemauan untuk belajar dan berani berkembang ini, menurut aku kita akan bisa meraih apapun yang kita inginkan, dan kalaupun itu nantinya gagal, itu gak akan jadi sia-sia. Karena itulah yang membentuk diri kita, jadi diri kita udah terbentuk dari itu semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudu FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Wijaya Sutikno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.

Teman Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto meminta struktur pejabat baru dalam Badan Gizi Nasional dapat memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugasnya. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi persnya di kantor Presiden Jakarta kemarin. Presiden Prabowo sendiri telah menunjuk Nanik SD yang sebagai Kepala BGN yang baru ditemani Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN. Mensesnek menuturkan Presiden menantikan koordinasi kuat lintas sektor oleh pejabat baru BGN. Bahkan koordinasi lintas sektor selain dilakukan kepada kementerian atau lembaga, Prasetyo menyebut bahwa koordinasi juga harus dilakukan hingga ke tingkat pemerintah daerah. Koordinasi ini menjadi penting dalam peningkatan program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis serta untuk memastikan kecukupan gizi anak Indonesia.

0: Pemerintah Kota Semarang menyiapkan program wisata religi bagi peserta Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Program tersebut diharapkan menjadi daya tarik tambahan sekaligus memperkenalkan sejarah penyebaran Islam dan kekayaan budaya Kota Semarang kepada tamu dari seluruh Indonesia. Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Semarang menggandeng Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA. Kolaborasi ini menjadi bagian dari penyiapan penyelenggaraan MTQ Nasional yang akan berlangsung di Kota Semarang pada tahun ini. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan MTQ tidak hanya menjadi ajang syiar Al-Quran, namun juga menjadi momentum memperkenalkan sejarah panjang peradaban Islam dan semangat toleransi yang tumbuh di Kota Semarang. Info Pro 2. Informasi terakhir tema Pro 2, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Lakshya Sen dari India 21-19 dan 21-16 di Istora Senayan, Jakarta kemarin. Kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang berlangsung ketat terutama pada game pertama yang berjalan dengan sengit. Ia mampu menjaga konsistensi permainan sehingga berhasil mengamankan kemenangan dalam 2 game langsung. Selesai pertandingan, Alwi menepis anggapan bahwa dirinya terpancing emosi saat menghadapi Lakshya di game kedua pertandingan. Ia menjelaskan respon yang ditunjukkan lebih didorong oleh kebutuhan dan momentum pertandingan. Menurutnya selebrasi yang dilakukan setelah mendapatkan poin penting merupakan bentuk semangat ekspresi bertanding. Ia juga menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar dalam pertandingan dengan tensi yang tinggi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa. 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Selamat hari Rabu. Ai, weekdays-nya udah setengah nih. udah masuk Rabu tuh udah kayak ntar lagi weekend-nya udah makin deket nih. Tapi di satu sisi, aduh kok kayaknya banyak banget yang harus dilakuin ya. Tapi gimana hari ini? Semoga happy, semoga bahagia, semoga udah semangat untuk ngejalanin hari ini biar makin pol lagi di temen Safaris Manggiliza. Di mana? Di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yuk, bangun yang masih agak setengah riep-riep matanya. Yang di jalan juga selamat sampai tujuan mudah-mudahan. Yang mau kemana aja, mau cari sarapan or anything pokoknya. Ya udah nikmatin aja pagi ini di hari Rabu ini. Yang jelas aku akan pol nemenin kamu sepanjang pagi ini. Di mana? Ya iyalah, di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Kesadaran untuk pakai energi yang lebih ramah lingkungan, yang lebih hemat, kayaknya udah mulai banyak dilakuin ya sekarang ya, karena ya ngelihat bahwa kondisi lingkungan juga salah satunya, kemudian mengurangi juga ya hal-hal yang terlalu wasting sebenarnya ya, karena kan kalau misalnya energi terlalu banyak dipakai kan juga ternyata kan punya dampak yang kurang bagus juga. Makanya emang salah satu yang dilakuin adalah mencari kira-kira yang alternatifnya kayak gimana supaya ya ini bisa lebih hemat, bisa lebih ditekan juga penggunaannya. Salah satunya ini yang dilakuin di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Dorokandang, Lasem, Kabupaten Rembang, yang mereka ini udah mulai menggunakan kompres natural gas sebagai bahan bakar untuk operasional dapur makan bergizi gratis. Jadi kompres natural gas tuh kayak gas alam gitu loh ya, lebih gas alam. Dan ternyata kalau aku juga sempat iseng baca-baca ya, karena ini kan energi alternatif, bahkan ini bisa dibilang lebih ramah lingkungan gitu hitungannya, lebih bisa lebih menghemat penggunaannya gitu, lebih apa namanya, bisa lebih hemat lah istilahnya ya. Aku bingung nyari kata-katanya, tapi memang bisa lebih hemat sebenarnya. Dan ini mulai diluncurkan kemarin Senin dalam kegiatan Nyala Perdana CNG yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Rembang M. Anis Khalil Baro. Nah, beliau ini menyampaikan kalau kebutuhan bahan bakarnya ini kan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG yang ada di Rembang, bahkan sekarang ada sekitar 72, dan kerjasama dengan PT Rembang Migas Energi ini jadi salah satu peluang untuk bisa ngebangun ekosistem ekonomi lokal, sekaligus juga untuk memperkuat peran badan usaha milik daerah. Kan ini kan juga bisa dibilang ngebantu untuk penghematannya, karena kalau dianggap ini punya keunggulan lebih dari LPG. Selain harganya lebih kompetitif, konsumsinya juga lebih efisien, bahkan kalau dibandingin sama LPG itu bisa lebih menghemat sekitar 25-30%. Yes, makanya kesadaran untuk yang kayak begini-begini udah mulai banyak, dan mudah-mudahan ya makin banyak lagi penggunaan energi baru terbarukan supaya itu tadi lebih bisa menghemat dan bisa mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar yang udah ada saat ini.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Permisi, Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu.
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Halo teman Pro 2.
0: Hai teman Pro 2.
1: Halo, kita ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Kita mau menemani hari-hari kamu dengan suara kita dari pagi, siang, sore sampai malam nanti.
0: Siapa ini yang lagi ada pertanyaan dan ingin ditanyakan ke kita? Ini amanah untuk kita, semoga kita bisa membawa kebaikan dan amin. Penerangan ya untuk dia ya.
1: Penerangan, amin. Bawa emergency kalau penerangan. Ada siapa nih?
2: Ada Andika di Semarang. Kak, aku fresh graduate yang baru aja dapat gaji pertama sesuai UMK. Seneng sih, tapi di sisi lain, aku ngerasa terbebani karena harus langsung bantu cicilan orang tua dan sekolah adik. Jujur, aku pengen banget punya self reward atau nabung dikit buat masa depan sendiri. Tapi rasa bersalah selalu aja muncul. Gimana ya caranya ngatur ekspektasi keluarga tanpa harus ngorbanin kesehatan finansial pribadiku di awal karir ini?
1: Oke, ini berarti dia generasi sandwich ya. Ya kan, gimana
0: Andika?
1: Tuh?
0: Ya,
1: sebagai
0: kamu,
1: aktor.
0: Iya, kamu baru gaji pertama kok udah pengen self reward. Gimana sih? Ah, aku gaji ke 553 jarang self reward. Keluarga dulu emang gimana sih? Baru gaji pertama. Itu tanggung jawab namanya, Andika.
1: Iya.
0: Percayalah, nanti gini, kepuasan kamu tuh ya ketika kamu bisa memenuhi kebutuhan orang tua, adik kamu, dan mereka bisa happy, mereka sukses tuh kamu seneng loh, serius.
1: Betul.
0: Self rewardnya nanti, kan baru gaji pertama.
1: Iya,
0: masih. Kok kayak kamu mau bulan kedua dipecat aja? Kan enggak.
1: Iya, tapi percaya deh ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu pasti ada aja rezekinya, ya kan?
0: Setuju.
1: Ya kan? Jadi ikhlas aja.
0: Ya, ya bulan-bulan... Bulan-bulan awal tuh self rewardnya jangan diutamain dulu menurut aku.
1: Bulan awal mungkin kecil dulu nggak apa-apa, jajan cilok gitu.
0: Iya, bulan kedua cilok sama cilor.
1: Iya kan? Bulan ketiga
0: cilok cilor sama cimol. Gitu, janganlah dulu self reward. Maksudnya iya, kamu menyisihkan untuk kamu iya, tapi diutamain dulu. Memang kepentingan utamanya kan buat orang tua sama adik. Nah, kamu harus ingat, kamu bisa lulus kuliah, kamu bisa dapat kerja kan dari hasil dikuliahin sama orang tua kamu. Susah payah. Ya, udah bisa-bisa tuh orang tua kamu, sekarang giliran kamu ke adik kamu gitu loh.
1: Iya. Terus kalau misalnya kamu mau self reward karena masih gaji pertama, itu kan terlalu dini ya. Mungkin kamu bisa sisihin sedikit-sedikit ya dari gaji kamu untuk ditabung untuk self reward, tapi tabungan sendiri ada lagi gitu ya. Gitu. Jadi sekecil apapun itu pasti bermakna kok, dan kita doakan semoga kamu tiba-tiba dapat bonus ya kan. Tiba-tiba dapat rezeki yang tidak terduga gitu.
0: Amin.
1: Karena niat kamu tulus untuk membantu keluarga dan untuk membantu sekolah adik-adik kamu.
0: Ya. Atau kalau emang pengen banget self reward di gaji pertama kamu, ya gini, self reward itu kan bukan selalu tentang barang-barang mewah atau yang mahal banget kan. Hal-hal kecil itu juga self reward. Gitu, beli kaos under 100.000 misalkan, beli baju kerja baru under 100.000 kan itu self reward juga.
1: Betul. Di ini ya, disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kamu. Jangan terlalu di iniin.
0: Iya benar-benar di iniin kan. Jangan nanti dionoin.
1: Jangan gitu. Terlalu dipaksain ya.
0: Iya, jangan tiba-tiba kamu bulan pertama pengen self rewardnya sabuk. Ya, mahal itu jangan. Pengen tas branded jangan dulu. Nantilah ditabung-tabung-tabung-tabung. Nanti di tahun genep setahun atau di tahun kedua baru boleh tuh.
1: Betul. Atau mungkin self rewardnya itu pengen liburan ke Bali gitu kan.
0: Ya nah, jangan Bali dulu sekarang.
1: Iya. Ini kita ke alun-alun Simpang Lima dulu.
0: Betul. Bandungan lah.
1: Bandungan
0: paling
1: dulu.
0: Ramai
1: ya.
0: Loh kalau malam itu.
1: Ada apa sih?
0: Ramai banget orang jualan di Simpang Limanya. Simpang Lima di alun-alun itu loh.
1: Iya,
0: itu murah-murah
1: kan? Itu
0: gitu, begitu Andika. Gak apa-apa lah. Pokoknya percaya aja kalau kamu tuh

0: membahagiakan keluarga kamu tuh berlipat-lipat nanti baliknya ke
1: Amin.
0: Kamu.
1: Amin. Dan jangan jadikan standar hidup orang lain jadi standar hidup kamu, iya kan?
0: Udah, semangat Andika, semoga kerjaannya lancar, semoga gajinya perlahan-lahan naik.
1: Amin.
0: Dan nanti banyak rezeki-rezeki tiban yang lain, jadi kamu tetap bisa self reward. Tapi itu tadi, kewajiban kamu sebagai anak dan kakak tetap harus didahulukan.
1: Amin, amin, amin. Semangat ya Andika, semoga setelah ini rezeki kamu lancar ya. Bye.
0: Dah Andika.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Setiap Senin denger lagu Indonesia Raya, langsung otomatis pengen tegap sikap upacara kan? Tapi, pernah gak sih kepikiran, siapa yang mulai ritual upacara bendera ini? Ternyata upacara bendera itu akarnya udah ada dari zaman kerajaan. Tapi format yang kamu kenal sekarang, itu makin kuat saat zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Dulu Jepang memperkenalkan Seikere, yang artinya hormat ke arah matahari. Tapi pas Indonesia merdeka, tradisi itu kita rebranding total menjadi simbol penghormatan buat perjuangan pahlawan dan bendera merah putih. Jadi, upacara bendera bukan sekedar kepanasan di lapangan ya, tapi juga soal respect ke sejarah. Tahu sejarah biar gak gagal paham, biar aku dan kamu tetap bangga sama identitas kita sebagai Indonesia.

menciptakan masyarakat yang rukun, terutama dengan Indonesia, terutama juga specifically Semarang ya, yang emang secara masyarakatnya diverse banget, bener-bener yang beragam. Ini gak cuma lewat atau gak cuma cukup dengan penguatan moderasi beragama, tapi juga harus dikembangkan dalam praktik di kehidupan sehari-hari. Karena kalau kata banyak orang mah, kebanyakan teori, tapi kalau praktiknya gak ada ya sama aja zong kalau kayak begitu mah ya. Dan ini kalau menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUBS Indonesia, Taslim Syahlan, jadi kalau kita ngomongin moderasi beragama ini kan bukan satu hal yang baru, tapi tetap relevan di tengah dengan kehidupan masyarakat yang semakin beragam, semakin kompleks, dan emang bisa dibilang yang paling penting itu sebenarnya ketika kita kalau ngomongin toleransi, toleransi itu aktif bukan cuma pasif aja. Dan kalau di masyarakat emang masih banyak banget hal-hal yang bisa dibilang bisa berpotensi memicu gesekan, baik itu secara internal ataupun antar umat ya. Entah itu perbedaan pandangan soal keagamaan, rumah ibadah dan segala macam ya, itu kan sering banget jadi problem, you name it lah, teman produknya kan sering banget ya kalau kita ngeliatin di berita-berita ada beberapa konflik yang suka muncul ya, bisnya atau isunya adalah soal keagamaan terutama. Tapi memang kalau ngeliatin ya banyak banget masyarakat yang masih tetap saling menjaga kerukunan, saling menghormati hak satu sama lain, semakin sadar kalau perbedaan tuh bukan jadi alasan buat kita tuh bikin konflik gitu loh ya. Karena perbedaan tuh justru ada buat ya kita saling ngerangkul satu sama lain, gak apa namanya ya, gak bikin kita tuh justru makin pecah. Kemarin tuh masih banget waktu ngobrol kemarin di Spada kemarin tuh iya, dengan adanya perbedaan sebenarnya bisa dibilang jadi satu hal yang sebenarnya menguatkan gitu loh. Perbedaan satu sama lain itu sebenarnya jadi satu hal yang bisa bikin kita jadi lebih baik ya, daripada ya kita konflik, kita bikin masalah ya, itu kan gak bagus gitu istilahnya. Jadi emang bener sih kalau kita ngomongin soal moderasi beragama, ini gak cukup mentok di teorinya aja, karena kalau teori semua orang pasti ngerti, tapi kalau praktiknya, nah ini yang emang harus benar-benar dilakuin.

0: teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Memang bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: Adele Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes sir. Jam 7. Waktunya apa? Yoi, waktunya kita buat sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, aku punya 5 lagu yang udah siap buat kamu pilih di pagi ini, Tom Pro 2. Dan cara kamu ngevote-nya gampang, cara milihnya gampang. Gampil, pokoknya langsung aja ke Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, di Instastory-nya tinggal cek aja tuh ya, terus isi question box-nya, atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital di live chat-nya Pro 2 Semarang, langsung aja di situ. Kalau belum punya, downloadkan juga di Play Store ataupun di App Store, karena 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini akan aku play nanti di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga. Lagunya ada apa aja, Riz, buat pagi ini? Kita mulai dari yang pertama yang bisa kamu vote pagi ini. Ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.